0: 100, begitu juga yang lain tentang pengepuran itu akan diindeksikan.
1: Tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo melaporkan hasil pemantauan satelit dalam 24 jam terakhir yang mendeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan TNI Angkatan Udara turut memperkuat operasi udara dengan mengerahkan pesawat KASA A2117 dari Skadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh untuk mendukung operasi modifikasi cuaca.
2: Kemudian kesiapan untuk materi semai dari BBBD juga sudah menyiapkan, kemarin ada di belakang di gudang sudah siap. Hanya saja tadi disampaikan dari BBBD dan kami monitor dari BMKG, karena kondisi potensi awan yang kurang mendukung. Kami dapat informasi diprediksi tanggal 23 bisa ada potensi awan yang bisa disemai, sehingga bisa menumbuhkan hujan atau potensi hujan. Kemudian tidak kalah pentingnya kami dalam hal ini menyampaikan bahwasanya untuk waterbombing itu adalah salah satu hal yang terakhir, karena kalau sudah masif tentunya akan tingkat kesulitannya juga akan tinggi. Apalagi sudah meluas, waterbombing akan sangat kerepotan.
1: Dengan tambahan dukungan personel dan armada udara, penanganan karhutla di Kalimantan Barat diharapkan semakin cepat dan efektif. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Hermanta dan Gulista Kisra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya memutuskan untuk memundurkan jam masuk sekolah bagi siswa madrasah dan sekolah agama lainnya karena semakin memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan.
5: Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berdampak terhadap kualitas udara di Kota Palangkaraya mendorong penyesuaian kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah. Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya turut mengambil langkah dengan mengimbau satuan pendidikan di bawah naungannya untuk menyesuaikan jam masuk sekolah serta memperketat penggunaan masker bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya Haji Supiani kepada RRI mengatakan kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi kesehatan warga sekolah dari paparan kabut asap yang semakin pekat. Penyesuaian jam belajar juga diharapkan dapat mengurangi aktivitas siswa pada saat kualitas udara masih kurang baik. Sekolah juga diminta memastikan siswa menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Kegiatan luar ruangan juga perlu dibatasi hingga kondisi udara kembali membaik.
6: Untuk anak-anakku semuanya, ya dari madrasah khususnya, agar supaya tetap menjaga kesehatan dan pakai masker, dan juga kami sudah memberikan himbauan ya untuk pelaksanaan pembelajaran itu dimulai dari jam 7, tapi yang lainnya bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang mungkin kita lihat kondisi udara sekarang ini. Dan tentu juga yang terpenting adalah guru dan orang tua selalu memberikan motivasi kepada anak-anak.
5: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga menetapkan jam masuk siswa SD dan SMP diundur menjadi pukul 8 pagi. Pendidikan anak usia dini atau PAUD menerapkan pembelajaran jarak jauh. Hal tersebut kembali dipertegas oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Aprapi Koranan, yang juga menekankan agar pihak sekolah terus memantau perkembangan kualitas udara dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi terkini. Apabila kualitas udara terus memburuk, lanjut Aprapi Koranan, tidak menutup kemungkinan semua sekolah akan menerapkan pembelajaran di rumah atau pembelajaran jarak jauh.
4: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan untuk bantuan pendidikan SD maupun SMP. Sampai saat ini ada beberapa yang masuk laporan itu melalui sekolah-sekolah atau pendidikan. Yang makanya kita kumpul dengan semua kepala sekolah sehingga lahirlah surat-surat penyesuaian jam belajar yang kedua ini.
5: Dengan kondisi kabut asap yang masih terjadi, sekolah diharapkan meningkatkan pengawasan penggunaan masker dan mengingatkan siswa untuk menjaga kesehatan selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Pala Palang Merah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT. Rian Suryadi melaporkan.
7: Dan barang tadi Anda lihat itu baru kira-kira 20%. Masih banyak tergini.
8: Palang Merah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengiriman dilakukan melalui jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara menuju Pelabuhan Labuan Bajo. Ketua Umum PMI Yusuf Kala mengatakan pengiriman bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, terutama selama masa tanggap darurat dan berada di pengungsian. Bantuan PMI tersebut mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari sandang, perlengkapan ibadah, kemudian hunian darurat, penerangan, kebutuhan rumah tangga, hingga bantuan bagi kelompok rentan. Bantuan selanjutnya nantinya akan didistribusikan secara bertahap ke 7 kabupaten di Flores.
7: Jadi itu yang kita ingin memenuhi kebutuhan yang paling banyak di antara listrik. Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, di samping juga kebutuhan dasar yang lain.
8: Di kesempatan yang sama, anggota Palang Merah Indonesia Maumere, Yosef, turut menjadi korban gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Usai gempa, Yosef langsung menghubungi PMI Maumere, Nagakeo, dan Kupang untuk meminta bantuan karena menurutnya PMI Maumere bergerak cepat dengan mendirikan tenda dan membantu masyarakat yang terdampak.
9: Sejam 6.20 menit, saya menjadi korbannya. Saya berlindung di bawah meja bersama istri saya sambil menyaksikan rontoknya gedung. Setelah itu saya telpon PMI Maumere, telpon Ende, dan telpon Kupang. Puji Tuhan pada saat itu dari Maumere langsung bikin tenda dan PMI pertamalah yang membantu masyarakat yang jatuh di laut.
8: Selain membawa bantuan PMI, kapal yang diberangkatkan dari terminal domestik IPCC juga mengangkut bantuan logistik dari sejumlah lembaga lain. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana di NTT. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tuhan berikan kemudahan sehingga selamat itu.
3: Memasuki puncak musim kemarau, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis air bersih dengan memberikan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan seperti di Desa Ponggok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Ana Kusuma melaporkan.
10: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026 ini, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaannya untuk mengantisipasi dan membantu warga masyarakat dalam menangani krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kediri. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Dr. Andes Triatmono Wahyu Supriyadi, saat diwawancarai RRI menyampaikan bahwa di bulan Agustus 2026 ini menjadi periode yang perlu diwaspadai karena berdasarkan informasi BMKG, wilayah Kediri telah memasuki puncak musim kemarau. Dalam hal ini, PMI juga telah melakukan asesmen untuk memetakan kondisi dan kebutuhan air bersih masyarakat dan hasilnya adalah Desa Ponggo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri menjadi wilayah yang mulai mengalami kondisi darurat kekeringan dan juga krisis air bersih.
11: Sesuai dengan asesmen yang dilakukan, karena kebutuhannya itu dalam seminggu itu mau 3 kali kirim. 1 kali kirim air ya sekitar 2-3 rit. Di satu tangki dengan volume 5.000 liter itu. Karena itu kita sudah melaksanakan pengiriman atau dropping air bersih, sudah kita koordinasikan dengan BPBD. Sehingga untuk bulan Agustus ini, kita mulai tanggal 12 kemarin, kita dalam satu minggu itu mengirim bantuan air ke wilayah Ponggok ini.
10: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3, Doho Kediri, Satria Gridanugraha, turut menjelaskan bahwa musim kemarau 2026 kali ini dipengaruhi fenomena El Nino yang memang berpotensi membuat kondisi kemarau berlangsung lebih kering dan juga lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
12: Saat ini di bulan Agustus, sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur, termasuk Kediri dan sekitarnya, itu masuk pada puncak musim kemarau. Sedangkan nanti di September, Oktober, Oktober itu biasanya normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini, September dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah.
10: Sejumlah wilayah lain yang selama ini tergolong rawan kekeringan dan juga krisis air bersih di Kabupaten Kediri masih terpantau dalam kondisi aman. Ana Kusuma melaporkan.
3: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup. Setiu Agung melaporkan.
13: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup, mulai dari remaja dan calon pengantin hingga masa kehamilan, menyusui, bayi, dan balita. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau Dinas PPAPP DKI Jakarta, Leni Yunengsih menjelaskan, upaya tersebut dilakukan melalui Pekan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dengan memverifikasi keluarga sasaran dan mengidentifikasi kebutuhan intervensi sesuai kondisi masing-masing keluarga. Menurutnya, pencegahan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan karena dampaknya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan.
14: Karena itu pencegahan stunting harus dimulai jauh sebelum seorang anak lahir. Intervensi harus dilakukan secara berkesinambungan menggunakan pendekatan siklus hidup yaitu sejak masa remaja, calon pengantin, kemudian kehamilan, persalinan, kemudian masa menyusui hingga periode bayi dan balita.
13: Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta juga memberikan edukasi kepada para kader posyandu agar dapat mendampingi keluarga dalam upaya pencegahan ini. Sementara itu, dokter spesialis anak Kurniawan Satria Denta mengatakan pencegahan stunting juga membutuhkan pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin melalui posyandu agar masalah dapat dikenali dan ditangani sedini mungkin.
15: Jadi semakin cepat dikenali dan ditangani, semakin besar peluang perbaikan. Ini adalah prinsip kenapa kita harus posyandu rutin itu di sini. Kalau setiap bulan nggak posyandu, ya gimana cara kita tahu? Kalau setiap bulan nggak diperiksa, gimana kita cara tahu? Kalau misalnya dia ada serat berat badannya, ada masalah di ASI-nya, kita nggak tahu.
13: Merujuk data status gizi di Jakarta, pada tahun 2025, sebanyak 19.500 orang termasuk dalam kategori stunting. Pemprov DKI Jakarta menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 15% pada tahun ini dan turun menjadi 14,2% pada tahun 2027. Adapun beberapa langkah untuk mencegah stunting dapat dilakukan sejak remaja melalui screening anemia dan konsumsi tablet tambah darah, pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, pemenuhan gizi seimbang terutama protein hewani, pemberian ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan makanan pendamping ASI bergizi. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kapal kargo milik Turkiye dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam yang menyebabkan satu anak buah kapal dinyatakan hilang. Seperti dikutip dari kantor berita antara, kapal kargo MV RMS Team yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran asal Turkiye menjadi sasaran serangan drone yang belum diketahui dilakukan oleh pihak mana. Dari dunia olahraga, Indonesia menjadi juara FIFA Continental Championship 2026 Asia Football Council setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Indonesia memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia, di mana pada partai final Indonesia menang 2-1 atas Jepang. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Putu, silakan. Brigadir Putu, silakan laporannya. Ya, kita masih coba untuk terhubung kembali ya dengan Brigadir Putu yang ada di NTMC Korlantas Polri ya, untuk menyampaikan informasi lengkapnya bagaimana situasi lalu lintas di berbagai wilayah seperti di wilayah Jakarta di Slipi Palmerah Jakarta Barat, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Ada juga nanti info mengenai simpang Japanan.
17: Semanggi yang akan menuju ke Grogol, Petamburan ataupun Pejompongan pagi hari ini terpantau lancar. Adanya perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light dan itu pun kurang lebih hanya 50-100 meter ke belakang dan selepasnya kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Namun, pemirsa perlu diantisipasi akan adanya pertemuan arus kendaraan dari arah Palmerah yang akan memasuki gerbang tol Slipi ataupun kendaraan yang memutar balik dari arah Tomang. Kemudian lalu lintas di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke Grogol pagi hari ini terpantau lancar. Begitupun dari arah Grogol yang akan menuju ke Cawang pagi hari ini lalu lintas juga terpantau lancar. Selanjutnya pemirsa kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Senayan maupun Slipi saat ini terpantau lancar. Belum juga terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan pada minggu pagi hari ini. Namun pemirsa perlu diantisipasi akan adanya aktivitas masyarakat yang melakukan olahraga pagi hari ini di kawasan Senayan. Sehingga kami harap bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Kemudian lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke Gatot Subroto di jalur arteri pagi hari ini juga terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam. Kemudian kita lihat bersama lalu lintas di tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke Slipi ataupun Tomang terpantau lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Walaupun lalu lintas pagi hari ini terpantau lancar di beberapa arah, kami himbau tetap untuk menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Dan selanjutnya pemirsa kita akan melihat lalu lintas di luar kota Jakarta, tepatnya di Jawa Timur, di Simpang Japanan Porong, Sidoarjo. Kondisi lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah bawah yang akan menuju ke atas saat ini terpantau lancar cenderung lengang. Begitupun dari arah Malang yang akan menuju ke Surabaya. Selanjutnya lalu lintas dari arah Malang yang akan menuju ke Mojokerto atau dari arah atas yang akan menuju ke kanan, pemirsa, pagi hari ini juga masih terpantau lancar. Dan pemirsa di kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur ini didominasi oleh kendaraan berat seperti truk ataupun bus, sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Antisipasi akan banyaknya masyarakat pejalan kaki yang menyeberang ataupun berlalu lalang di kawasan ini. Tetap patuhi rambu lalu lintas yang berlaku, hal ini demi keselamatan kita bersama. Dan selanjutnya para pemirsa kita akan melihat lalu lintas dari Lingkar Kudus, Jawa Tengah. Kondisi lalu lintas saat ini dari arah Pati yang akan menuju ke Demak atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kanan bawah. Pagi hari ini lalu lintas sudah terpantau cukup ramai, terlihat peningkatan jumlah kendaraan sudah terjadi pada pagi hari ini yang akan mengarah ke Demak yang didominasi oleh kendaraan besar seperti truk pengangkut barang ataupun truk kontainer. Sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas untuk tetap berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda. Terlihat juga dari arah Pati yang akan menuju ke Demak Kota, Kudus ataupun Terminal Kudus atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kiri bawah. Saat ini lalu lintas terpantau lancar. Terjadi antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 10 hingga 15 kendaraan ke belakang dan selepasnya kendaraan dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Antisipasi akan adanya pertemuan arus di kawasan ini. Tetap perhatikan rambu dan juga marka jalan yang berlaku. Dan pemirsa dapat kami sampaikan terkait data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam telah terjadi 204 kasus kecelakaan lalu lintas. Dengan rincian 22 orang meninggal dunia, 41 orang luka berat dan 276 orang luka ringan. Dari 204 kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, 99% terjadi pada jalan non-tol. Sehingga kami tidak bosan-bosannya mengajak Anda para pengguna jalan untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTFC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui WhatsApp center di 0858-715-00669. Demikian, saya Brigadir Putu Fungki melaporkan. Kita kembali ke Pak Zaini di studio. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan salam presisi.
16: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, kami akan melanjutkan kembali perjalanan pagi ini dengan informasi-informasi temani Anda yang saat ini tengah mengawali pagi dengan beberapa kegiatan-kegiatan sederhana. Pendengar, mengingat ini masih hari Minggu ya, jadi gak seberapa hektik sih. Atau mungkin sebaliknya, ibu-ibu yang biasanya nyantai sekarang justru jauh lebih sibuk, seperti itu ya. Dan beberapa informasi inspiratif masih akan kami hadirkan di pagi ini. Pendengar, jika tadi kita berjalan-jalan di wilayah Banyuwangi, kali ini kita akan berjalan ke wilayah Lumajang. Nah, di mana pendengar, kehadiran TNI di tengah masyarakat ini kembali terlihat melalui pendampingan pelayanan kesehatan, di mana Babinsa Tempeh Tengah Koramil 082110 Tempeh Serda Basuki ini mendampingi kegiatan posyandu melati di Dusun Kerajaan Timur RT 12 RW 4 Desa Tempeh Tengah Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang Jawa Timur. Sekitar 54 balita pendengar mengikuti pelayanan kesehatan tersebut. Dan Serda Basuki ini tampak membantu para kader dan tenaga kesehatan dalam melayani balita yang datang bersama orang tua masing-masing. Pendengar, Komandan Koramil 082110 Tempeh ini menyampaikan keterlibatan Babinsa merupakan bagian dari upaya mendukung program kesehatan dasar di wilayah binaan. Bahkan pendengar, Bidan Desa Jatisari Nariyati AMD Kep ini menilai keterlibatan Babinsa membantu kelancaran pelaksanaan posyandu. Menurutnya, di mana posyandu ini merupakan sarana utama bagi warga untuk memantau kesehatan anak secara berkala. Dan apresiasi serupa juga disampaikan Ketua Gerbang Mas Melati Suni Dwi Maria. Bahkan pendengar, beliau menyebut kehadiran Babinsa memberi dukungan moral bagi kader dan orang tua selama pelayanan berlangsung. Bahkan kegiatan berjalan tertib dan lancar pendengar. Pelayanan meliputi penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, pemberian imunisasi, dan juga penyuluhan kesehatan kepada orang tua. Jadi posyandu secara rutin ini digelar untuk mendeteksi dini masalah pertumbuhan dan gizi pada anak. Dengan adanya pendampingan dari Babinsa, sinergi antara TNI, tenaga kesehatan, dan kader serta masyarakat diharapkan semakin kuat.

0: apa kata dunia.
1: Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan untuk informasi kembali kaitannya dengan info perakiraan cuaca yang akan disampaikan oleh rekan-rekan BMKG Banyuwangi sesaat lagi, tepat pada menit 45 lepas pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kondisi cuaca sangat-sangat cerah hari ini, jadi tidak ada alasan Anda untuk bermalas-malasan ya, karena hari libur tuh bukan justru membuat kita jadi enggan untuk beraktivitas, karena ada banyak aktivitas sederhana yang bisa kita lakukan untuk menambah untuk menjaga kesehatan diri kita, pendengar, mengingat pola hidup dan gaya hidup kita yang ya boleh jadi ya katakanlah mungkin tidak baiklah air-air ini seperti itu. Dan sebelum kita ke update info cuaca terkini, saya akan kembali untuk mendengarkan Anda dengan satu lagu terlebih dahulu, pendengar ya. Ini sebenarnya satu lagu lama, cuman dirilis kembali oleh beberapa musisi-musisi terbaik Indonesia.

0: rekan Agung Dwi. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mas Agung.
1: Selamat pagi Mbak, selamat pagi.
0: Baik, silakan Mas untuk update info cuaca terkini di beberapa kota di Tapal Kuda. Kami persilakan.
1: Ya, sebelumnya terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari BMKG Banyuwangi. Ya, untuk hari ini 23 Agustus 2026 untuk wilayah di Tapal Kuda seperti Lumajang, kemudian Probolinggo, Bondowoso, Jember, kemudian Situbondo dan Banyuwangi untuk pagi ini terpantau cerah hingga berawan, didominasi seperti itu. Kemudian diperkirakan untuk pagi hingga siang hari nanti akan sama dengan hari-hari kemarin, yaitu akan tetap cerah berawan. Untuk keenam kabupaten tersebut akan relatif sama. Kemudian untuk siang hari juga akan sama juga, dominasi masih cerah berawan untuk seperti Lumajang, kemudian Jember, kemudian Probolinggo, kemudian Situbondo, kecuali ada Bondowoso, ini ada peluang untuk terjadinya hujan ringan, terutama di wilayah-wilayah yang topografinya tinggi. Kemudian Banyuwangi juga diperkirakan akan sama, yaitu cerah berawan. Kemudian malam hari juga diperkirakan untuk ke enam kabupaten tersebut akan sama juga, yaitu didominasi untuk cerah berawan cuacanya. Kemudian suhu udara juga relatif lebih dingin dibandingkan suhu udara pada musim penghujan, yaitu musuh maksimum berkisar 30 hingga 31, itu terjadi nanti pada puncak-puncak suhu udara, yaitu sekitar jam 1 hingga jam 2. Kemudian untuk suhu akan relatif menurun hingga malam dini hari, itu bisa mencapai 20 hingga 22 derajat Celcius. Kemudian untuk arah angin juga masih sama, karena ini masih dalam periode musim kemarau, didominasi dari timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata sekitar 3 hingga 10 knot. Kemudian untuk esok hari juga diperkirakan akan sama karena ini masih dalam periode musim kemarau. Itu Mbak.
0: Baik. Mas, untuk tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur dan juga pelabuhan seperti apa untuk hari
1: tinggi
0: ini?
1: Tinggi gelombang di penyeberangan Ketapang Gilimanuk untuk saat ini dari Kita Banyuwangi terpantau untuk saat ini kondisinya berawan di Ketapang Gilimanuk, diperkirakan tapi hingga siang nanti akan relatif cuacanya akan lebih membaik, yaitu cerah berawan. Kemudian untuk keseharian ini juga diperkirakan akan cerah berawan. Untuk tinggi gelombangnya kategori yang rendah, yaitu 0,1 hingga 1 meter. Kemudian kecepatan anginnya juga ini relatif tinggi, yaitu berkisar 5 hingga bisa mencapai, dari perakiran kita itu bisa mencapai 26 knot, jadi cukup tinggi. Kemudian angin juga sama, yaitu dari timur hingga tenggara. Kemudian untuk selatan perairan Jember, Banyuwangi dan Lumajang, ini kategorinya tinggi, yaitu jadi untuk masyarakat kemudian para nelayan untuk lebih berhati-hati karena ini kategori tinggi. Kemudian kecepatan angin juga berkisar 5 hingga 25 knot dari arah timur hingga selatan juga. Dan untuk cuaca di perairan selatan tersebut juga diperkirakan akan cerah berawan, tapi yang kita wanti-wanti untuk lebih waspada karena ini kategori gelombang yang tinggi.
0: Gelombang tingginya berapa tadi?
1: 2,5 hingga 4 meter.
0: 2,5 hingga 4 meter, cukup tinggi ya. Baik, bagian ada informasi lainnya yang ingin disampaikan kembali kepada pendengar kita?
1: Yang untuk masyarakat, terutama ini masih dalam periode kemarau, untuk lebih menjaga kesehatan. Kemudian untuk terutama kekeringan, jadi untuk masyarakat untuk lebih bijak lagi, terutama dalam hal mungkin dalam membakar sampah untuk tidak melakukan hal tersebut. Kemudian jika merokok juga jangan membuang puntung rokok sembarangan. Kemudian juga bijak dalam menggunakan air bersih, karena ini dalam periode musim kemarau, terutama daerah-daerah yang lebih kesulitan untuk air bersih, untuk lebih bijak lagi dalam menggunakan air bersih. Kemudian yang terakhir juga kita selalu mewanti-wanti karena cuaca juga dinamis, jadi tetap pantau perkiraan atau info-info terbaru dari akun-akun resmi BMKG. Itu Mbak.
0: Oke, baik. Terima kasih Mas Agung untuk waktunya menyampaikan ya. Update info cuaca terkini. Selamat menjalani rutinitas kembali. Salam untuk rekan-rekan di sana. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, pendengar, demikian tadi informasi yang telah disampaikan oleh rekan Agung. Beliau selaku perakirawan Banyuwangi, perakirawan BMKG Banyuwangi. Dari apa yang sudah disampaikan, jelas pendengar ya, untuk kondisi cuaca pada hari ini terpantau cerah hingga cerah berawan. Yang untuk di mana untuk Anda yang akan melakukan perjalanan laut,

terpantau untuk tinggi gelombangnya ada di 0,1 hingga 1 meter. Ini terpantau aman, namun anginnya agak kencang seperti itu ya, sudah diinformasikan tadi. Kemudian untuk perairan selatan Jawa Timur ada di kisaran yang cukup tinggi pendengar ya untuk gelombang pada hari ini. Jadi untuk Anda hati-hati untuk melakukan aktivitas di sana karena di kisaran 2,5 hingga 4 meter. Demikian pendengar untuk informasi seputar cuaca dalam info perakhiran cuaca, semoga membantu Anda dalam meminimalkan kendala yang dimungkinkan terjadi dalam persiapan aktivitas pada hari ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Pendengar, sesaat lagi kami akan menyiarkan siaran gereja yang disiarkan langsung dari Gereja Kristen Jawi Wetan Jember dalam siaran ibadah gereja pagi hari ini. Selamat mendengarkan.

Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama memasuki ibadah kita dengan sukacita pada minggu saat ini. Mari kita bersatu hati di dalam saat yang teduh. Ibadah minggu pada hari ini, di dalam kami menghayati minggu dana pensiun GKJW, saat ini kita lakukan di dalam pengakuan bahwa pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah yang senantiasa menjaga, menolong, dan memelihara setiap umatnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kehidupan saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saat pagi Bapak Ibu Saudara, shalom. Pada pagi hari ini kita bersama membangun ibadah dengan dasar tema liturgis membangun iman dan pengharapan di tengah krisis, dan tema khotbah kita dana pensiun bagian utuh GKJW. Bapak Ibu dan Saudara, dana pensiun itu adalah salah satu lembaga yang didirikan oleh GKJW untuk kesejahteraan para pesertanya. Pesertanya siapa Pak? Pesertanya adalah karyawan Majelis Agung. Peserta yang lain adalah karyawan gereja yang didaftarkan, dan juga para pendeta dan karyawan rumah sakit milik GKJW. Dan oleh karena itu maka di dalam keberlanjutan dari dana pensiun ini, marilah kita ikut ambil bagian di dalam doa supaya pelayanan untuk waktu-waktu yang akan datang boleh semakin optimal. Oleh karena itu maka setiap langkah itu perlu kita haturkan kepada Tuhan supaya langkah-langkah hidup dana pensiun dan kita di dalam berpelayanan tetap ada di dalam rengkuhan kasih Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan.

Tuhan selalu menuntun langkah-langkah hidup kita sepanjang hari. Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Tetapi seringkali kitalah yang melupakan Tuhan di sepanjang kehidupan ini. Kita bersama mendengar panggilan pertobatan yang demikian. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. 2 Tawarikh 7 ayat 14. Mari kita bersama merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33, Suaramu Kudengar.

Mari kita berdoa. Suaramu yang lembut memanggil kami, supaya kami boleh datang dan menyerahkan setiap beban berat kehidupan kami. Dan tangan Tuhan yang terbuka bagi kami untuk Tuhan rengkuh. Tetapi ampunkanlah kami Bapa, jikalau seringkali kami menolak ajakan Tuhan. Ampunkan kami Bapa, jikalau seringkali kami tidak mendengar suaramu yang lembut itu. Karena seringkali kami mengeraskan hati kami. Kami mengeraskan hati untuk tidak mengampuni. Mengeraskan hati untuk memendam kejahatan saudara kami. Dan bahkan kami memendam kebencian di dalam diri kami. Tuhan ampunkanlah kami. Saat ini kami percaya kasih Tuhan yang lembut itu merengkuh kami dengan anugerah sehingga kami boleh dipulihkan. Inilah setiap seru doa permohonan kami di dalam pengakuan dosa kami. Amin. Kita akan menerima berita anugerah yang boleh Tuhan berikan kepada kita melalui kebenaran firman-Nya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 dalam TB2 yang demikian. Tetapi karena anugerah Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Mari kita nyanyikan bersama.

0: setia Tuhan begitu berharga dalam hidup. Biarlah kita boleh berdamai dengan kanan kiri depan kita, damai Kristus untuk kanan kiri depan belakang kita. Jemaat dipersilakan duduk.
1: Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Bacaan pada pagi ini ada tiga, yaitu yang pertama dari Yesaya 51 ayat 1 sampai ke 6, dilanjutkan dengan pendarasan Mazmur 138. Bacaan kedua dari Roma 12 ayat 1 sampai 8, dan bacaan ketiga dari Matius 16 ayat 13 sampai 20. Sebelumnya mari kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang penuh kasih, terima kasih untuk segala berkat dan penyertaan Tuhan yang selalu nyata di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami akan membaca dan mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan membantu kami, menolong kami, memampukan kami agar kami bisa memahami, memaknai, dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Kuku Iman Kristiawan. Kiranya Tuhan berkenan mengurapi beliau sehingga apa yang beliau sampaikan seturut dengan kehendak Tuhan, dan firman Tuhan menjadi kekuatan dan pelita di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bacaan pertama dari Yesaya 51 ayat 1-6. Kata-kata penghibur untuk Sion. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sara yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata, keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti. Perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan.
0: Syukur kepada Allah.
2: Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan menggunakan Mazmur 138 ayat 4 sampai yang ke-6 yang akan kita nyanyikan secara responsorial.

0: Bacaan yang kedua dari Roma 12 ayat 1 sampai 8. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan.
1: Syukur kepada Allah. Inilah permulaan Injil Kristus. Haleluya.

Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 16 ayat 13 sampai 20. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Yang demikian firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apapun yang kuikat di bumi akan terikat di surga, dan apapun yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Lalu Yesus memerintahkan murid-muridnya supaya tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita, berbahagialah setiap orang yang membaca merenungkan firman-Nya, terlebih yang melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin.

0: Coba dipersilakan duduk kembali.
1: Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat kita bersama dengan orang yang ada di sekitar kita, baik suami atau istri, atau keluarga kita dengan orang tua dan anak, apakah Bapak Ibu benar-benar sudah mengenal mereka seutuhnya? Apa benar sudah mengenal mereka seutuhnya? Belum. Ternyata relasi yang seringkali terjadi dalam hidup ini tidak menjamin orang mengenal seutuhnya orang yang ada di sekitar kita. Apalagi misalkan orang tua dengan anaknya. Anak sekarang itu perkembangan dengan dunia digital itu begitu cepat. Orang tuanya tidak mengajarkan kosakata tertentu, anak kita sudah bisa mengucapkannya. Lagunya sudah cepat sekali. Jadi hidup bersama sekian waktu itu belum menjadi jaminan mengenal orang lain atau sesama secara penuh. Suami dan istri saja sudah menikah puluhan tahun, sebenarnya belum saling mengenal secara penuh. Salah satu pengalaman bahwa pada saat melayani ibadah kematian, seorang ibu berkata, "Pak, ternyata bapak ini ku remenane niki," sambil menunjukkan barang. Ternyata ibu itu baru tahu ada sebuah kegemaran dari suaminya pada saat suaminya sudah meninggal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal ini menunjukkan bahwa setiap orang itu belum selesai membentuk identitasnya. Setiap orang berproses di dalam kehidupan. Maka tidak heran Tuhan Yesus pun bertanya kepada para murid. Karena selama ini para murid itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ke timur, para murid ikut ke timur. Tuhan Yesus ke barat, ikut ke barat. Tuhan Yesus melayani, ikut melayani. Tetapi pertanyaannya, apakah para murid mengenal Tuhan Yesus? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, oleh karena itu maka hari ini kita merenungkan tentang bagaimanakah para murid menggumuli identitas Tuhan Yesus itu, dan bagaimanakah kita secara pribadi juga telah mengenal Yesus di dalam kehidupan ini. Kisah Tuhan Yesus dan para murid ini menarik karena di Kaisarea Filipi Tuhan Yesus bertanya tentang identitas dirinya kepada para murid. Artinya kalau para murid berarti orang banyak, tidak hanya satu atau dua. Hampir semua murid di ayat 13. Lalu para murid di situ dijelaskan di ayat 14 menjawabnya. Dikatakan, ada yang menjawab engkau Yohanes Pembaptis, ada yang menjawab engkau Elia, ada yang menjawab engkau salah seorang dari para nabi, dan ada yang mengatakan engkau Yeremia, dan seterusnya. Itu jawaban umum oleh para murid, tetapi tidak mereka sendiri. Tuhan Yesus bertanya dengan lebih spesifik, menurutmu siapakah aku ini? Seolah-olah semua terdiam, seolah-olah semua tidak bisa berkata. Mungkin di dalam batinnya, iya ya, kira-kira siapa ya Yesus ini ya? Lalu Simon Petrus inilah yang menjawab di ayat yang ke-16, mewakili para murid yang lain. Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara, jawaban Petrus ini pun juga masih bisa ditafsirkan. Kata engkau adalah Mesias, Mesias penyelamat, dalam konsep pemahaman bangsa Yahudi pada waktu itu, bahwa ini adalah penyelamat dari penjajahan bangsa Romawi. Bisa diterjemahkan bahwa engkau adalah Mesias, seorang yang akan menjadi raja yang menyelamatkan bangsa Yahudi dari pemerintahan bangsa Romawi. Tetapi dilanjutkan dengan anak Allah yang hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tidak sampai di situ lalu Tuhan Yesus berkata, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Petrus, Petra, batu karang. Di situ dikatakan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Lalu kemudian, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga dan seterusnya. Teks ini di ayat-ayat 19 membuat orang seringkali bingung. Kok Petrus mendapat kunci surga? Apa yang dimaksud tentang kunci surga ini? Bapak, Ibu, dan Saudara, alam pikir bangsa Yahudi adalah alam maut itu adalah alam paling bawah. Jadi dunia atas, dunia tengah, dunia bawah. Dunia bawah itu adalah alam maut. Kalau bahasa aslinya itu dikatakan Seol. Atau Seol itu bagian palungan yang paling dalam dan itu sangat gelap. Dan di situ hanya bisa ditutupi dengan batu yang besar supaya tidak menghisap orang masuk ke dalamnya. Jadi alam maut itu digambarkan seperti sumur, tapi dalam banget sampai gelap dan orang bisa terhisap masuk ke sana. Untuk menghindari itu, ditutuplah dengan batu yang kuat. Batu yang kuat itu adalah batu karang, Petrus, Petra. Dan disitulah lalu dilanjutkan oleh Tuhan Yesus, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Artinya bahwa melalui pengajaran rasuli, kita senantiasa dibimbing dalam kebenaran. Supaya pengajaran rasuli itulah yang terus membimbing dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, oleh karena itu maka setiap pribadi itu kompleks, dinamis, dan diperlukan sebuah relasi untuk tahu identitas seseorang. Sama halnya dengan para murid. Selama sekian tahun bersama dengan Tuhan Yesus, ternyata saat ditanya, siapakah aku menurutmu? Ternyata mereka masih bertanya, siapa ya? Bapak, Ibu, dan Saudara, identitas itu terbentuk dalam relasi. Saat kita memiliki relasi dengan seseorang, maka kita tahu bagaimana identitasnya. Dalam hidup dengan kata identitas, apa identitas? Bapak, Ibu bisa mengeluarkan SIM, di situ ada identitas panjenengan, di KTP, di KK, atau bahkan di paspor. Di situ ada identitasnya. Mulai nama, golongan darah, bahkan kalau di Indonesia agama, kalau di negara lain tidak ada nggih, tidak ada. Tapi di Indonesia agama, terus apalagi? Menikah atau belum? Menikah atau belum atau status gitu ya. Dan seterusnya. Di situ kita bisa melihat identitasnya. Tetapi unsur-unsur penentu identitas lebih banyak, Bapak, Ibu, Saudara. Contohnya apa? Unsur-unsur penentu identitas lebih banyak. Antara lain adalah anaknya siapa gitu. Kamu anaknya siapa gitu. Oh, saya anaknya Pak ini. Oh, cik dulurku sampean lah itu. Penentu identitas. Beberapa kali kunjungan, ketemu, ini lalu ditanya, ngobrol. Saya orang Rejo Agung. Oh iya, ini dulurku ini. Wah, sampean omahe sing idekku lho. Oh iya gitu. Penentu identitas salah satunya anaknya siapa, asalnya dari mana. Kalau anak muda pacarnya siapa. Lah itu seterusnya. Yang lainnya adalah hobi, profesi, idealisme, ideologi, sifat, watak, dan kepribadian, dan lain sebagainya. Itulah beberapa hal tentang unsur-unsur penentu identitas yang lebih banyak, Bapak, Ibu, Saudara. Ada unsur identitas yang abadi. Apa unsur identitas yang abadi, Bapak, Ibu, Saudara? Antara lain tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir itu kan jelas lahirnya kapan, di mana, ya itu sudah. Tidak bisa dioai. Bisa pun ya karena mungkin kebutuhan administrasi. Ada unsur identitas yang terus berubah sehingga perlu dipikir ulang dan dibentuk ulang. Contohnya apa? Aspirasi. Aspirasi dan cita-cita. Contohnya misalkan besok aku pensiun, mau tinggal di mana ya? Oh, aku mau tinggal di Jember. Maka menyiapkan tempat di Jember. Itu adalah unsur identitas yang abadi dan dipikir ulang dan dibentuk ulang. Identitas yang membedakan kita dari orang lain, Bapak Ibu Saudara. Identitas tidak sama dengan definisi tentang diri kita, tapi juga definisi orang lain tentang kita. Jadi identitas tidak hanya berbicara tentang definisi tentang diri kita saja, tidak. Tetapi juga definisi orang lain tentang kita. Apa yang dipandang orang lain tentang kita. Identitas tidak terbentuk dalam diri kita, tapi juga relasi kita dengan orang lain dan terlebih dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, contohnya adalah berapa sering sih kita berkomunikasi dengan Tuhan. Sehingga kita tahu bagaimana Tuhan di dalam diri kita sebagai sebuah pribadi yang mengenal Dia. Lalu yang kedua, berapa sering sih kita membaca firman Tuhan untuk menggambarkan identitas Allah di dalam kehidupan kita. Nggih, kadang kalau ingat Pak, saya membaca, apalagi sekarang sudah ada di HP, gampang. Saking gampangnya jadi, iya tidak pernah dibaca. Bahkan kalau dapat renungan, pagi selalu ada renungan, selalu dibaca judulnya, lalu dikomeni, amin. Gitu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat Roma pasal 12 ayat yang kedua, dituliskan demikian, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Kata kuncinya adalah pembaruan budimu. Saat kita mendapatkan pembaruan budi karena relasi kita dengan Tuhan, maka kita bisa tahu apa yang baik dan yang jahat. Saat kita mendapatkan pembaruan budi oleh kasih karunia Tuhan, maka kita bisa mengerti bagaimana yang menjadi kehendak Allah dalam hidup. Itulah Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Terlebih upaya kita untuk mengenal Yesus memang tidak mudah. Untuk mengenal Yesus itu tidak mudah. Mulai dari katekisasi remaja, katekisasi calon sidi, sampai dewasa. Dalam ibadah keluarga itu bagian dari katekisasi sebenarnya. Di dalam ibadah itu bagian dari katekisasi. Sehingga mulai anak-anak sampai dewasa remaja semua mendapatkan pengajaran tentang siapa Yesus itu. Supaya kita mengenal Dia secara pribadi. Salah satunya adalah pengajaran tentang Kristologi. Kristus yang diurapi. Siapakah Kristus dalam paham Tritunggal yang seringkali masih menjadi perdebatan. Bapak, Ibu, dan Saudara, paham Tritunggal ini menjadi pergumulan sejak abad kedua. Sejak abad kedua Masehi sudah menjadi pergumulan. Siapa Yesus di tengah kehidupan kita? Bapak, Ibu, dan Saudara, tokohnya adalah Irenaeus dan Origenes. Irenaeus berpendapat bahwa Yesus adalah Allah seutuhnya. Dan Dia tidak terpisahkan. Lalu Origenes berkata tidak, posisi Yesus itu di bawah setingkat dari Allah. Dia tidak sama persis dengan Allah. Dan inilah yang membuat perpecahan gereja pada waktu itu. Sehingga Kaisar Konstantinus dalam Konsili Nicea tahun 325 dan Konsili Konstantinopel tahun 381 mengundang dalam konsili itu. Konsili itu pertemuan bapak-bapak gereja, lalu disitulah dirembuk bagaimana mencari jalan keluar, lalu disebutkan sebuah rumusan Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Esa menurut hakikatnya. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah setelah konsili itu semua selesai? Belum. Sampai sekarang pun orang masih bertanya tentang konsep Tritunggal dan bahkan masih banyak yang belum memahaminya. Bapak, Ibu, dan Saudara, konsili adalah pengakuan iman sebagai upaya mengingatkan gereja supaya tidak berat sebelah. Yesus menunjukkan sifat kemanusiaan dan sifat keilahiannya. Yesus 100% manusia dan serempak Yesus adalah 100% Allah. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam setiap pergumulan kehidupan kita, kita diingatkan supaya kita semakin mantap selalu berjalan di dalam Tuhan Yesus dalam segala perkara, jangan pernah ragu. Kita diingatkan di ayat yang ke-6 di dalam Yesaya 51 ayat yang ke-6 yang demikian firman Tuhan. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah, sebab langit akan lenyap seperti asap, bumi seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Akan tetapi keselamatan dariku akan tetap untuk selama-lamanya, dan keadilanku tidak akan berakhir. Artinya bahwa keselamatan itu sudah disampaikan oleh Allah dan menjadi janji keselamatan dari Tuhan untuk kita. Oleh karena itu jangan pernah ragu untuk mengenal Yesus secara pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara, maka setiap hari adalah waktu dan kesempatan untuk terus mengenal Tuhan secara pribadi. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita jangan pernah berhenti untuk mau mengenal Kristus dalam hidup. Karena ajaran Injil yang membuka surga bagi kita, itulah ungkapan Martin Luther. Karena ajaran Injil yang membuka surga bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu hati dalam saat yang teduh. Mampukan kami Tuhan untuk mau mengenal Engkau secara pribadi, supaya kami boleh terus dekat, erat, dan lekat kepadamu, supaya hidup kami semakin bermakna. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah menjamin keselamatan kami, maka mampukan kami untuk hidup di dalam Engkau. Di dalam Kristus kami mohon. Amin. Mari kita bersama sambut dengan menyanyi yang mau dibimbing oleh Tuhan.

0: Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali.
1: Marilah kita bersatu hati di dalam syafaat kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih, pada pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan menolong kami di dalam rahmat dan kasih karunia.

dalam setiap kejujuran, supaya melalui usaha dan juga pekerjaan yang kami lakukan boleh mendatangkan berkat. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang saat ini sedang mengalami pergumulan, persoalan di dalam relasi, dalam suami istri, keluarga anak, dan juga di dalam membangun keluarga muda. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati, Tuhan yang menolong, dan Tuhan senantiasa menopang di dalam setiap perjalanan kehidupan dan di tengah pergumulan yang ada. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, warga jemaat Tuhan yang sakit dan berbeban berat. Kami berdoa untuk saudara kami yang saat ini di dalam proses pemulihan kesehatan. Kami berdoa untuk Ibu Darmono, kiranya Tuhan menolong. Kami berdoa untuk Ibu Poltak. Kami berdoa untuk Bapak Hengki. Kami berdoa untuk Bapak Primulyo. Kami berdoa untuk kesehatan Bapak Markus. Kami berdoa untuk Bapak Budi Pramono. Kami berdoa untuk Ibu Endang yang saat ini masih menjalani proses hemodialisa. Kami juga berdoa untuk Ibu Endah Sulistiorini. Kami berdoa untuk Ibu Wulan. Kami berdoa untuk Ibu Widosasih. Kami berdoa untuk Ibu Heri Laksmi dalam proses pemulihan selanjutnya dan tindakan selanjutnya. Kami berdoa untuk Bapak Vence yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Kaliwates. Dan kami berdoa untuk pemulihan Ibu Minayem pasca operasi. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini di dalam pemulihan dan kesehatannya Tuhan memberkati, sehingga di dalam kekuatan dan kesehatannya Tuhan yang terus hadir menemani dan menguatkan. Pun juga keluarga, kiranya Tuhan yang menolong dan menopang. Terima kasih Bapa. Pada saat ini pun kami juga mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam satu minggu ke depan, baik ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan. Kami percayakan saudara-saudara kami ke dalam tangan kuasamu, dan kiranya Tuhan yang memberkati di dalam setiap proses perjalanan kehidupan saudara-saudara kami ini. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk saudara kami yang tepat pada hari ini berulang tahun. Kami mengucap syukur untuk saudara kami, saudari Dice Ruth Roswita, dan juga saudari Clarissa Agrita Putri Elizabeth. Kiranya Tuhan memberkati dengan anugerah dan berkat-Mu, dengan bertambahnya usia, kiranya semakin dekat dan erat kepada Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh pelayanan yang boleh kami lakukan hari ini, anggota Majelis Jemaat Tuhan yang ikut ambil bagian dalam pelayanan dalam hari Minggu ini, dan juga para pelayan yang lain, pandu puji organis, juga multimedia, soundman, karyawan gereja, semua yang terlibat, juga keamanan security, kiranya Tuhan memberkati dengan anugerah-Mu. Dan biarlah semua yang boleh kami lakukan bersama hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul di tengah kehidupannya, terkhusus di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam mencari pekerjaan, di dalam mencari pasangan hidup, dan bahkan yang saat ini sedang bergumul untuk boleh mendapatkan buah kandungannya. Kiranya Tuhan memberkati dengan anugerah-Mu. Tuhan menolong dan Tuhan menyertai. Bagian dari keluarga kami, anak, cucu, dimanapun mereka berada, baik yang ada di kota, baik yang ada di luar pulau maupun di luar negeri, kiranya Tuhan boleh tetap menyertai mereka. Kami percayakan kehidupan mereka ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Kami berdoa dengan penuh kasih, dan kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk perjalanan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai para pemimpin kami dengan

dan kebijaksanaan. Terkhusus Kabupaten Jember yang di bulan Agustus ini banyak sekali agenda kegiatan, biarlah semua itu boleh semakin mengeratkan relasi sebagai anak bangsa dan penuh dengan toleransi dan hidup berdampingan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk boleh terus menjadi lilin, lilin kecil yang menyala di tengah kehidupan. Dan kami menyerahkan para warga sepuh Adi Yuswo dengan kesehatan, kekuatan yang berasal dari Engkau. Kiranya Tuhan menolong sehingga warga sepuh Adi Yuswo tetap memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami, harapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang dengan setia mengajar kami di dalam doa Bapa kami.

Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan mengungkapkan ucapan syukur kita melalui persembahan yang sudah kita siapkan dari rumah. Firman Tuhan yang melandasi persembahan kita pada saat ini diambil dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengumpulan persembahan akan kita iringi dengan kita pujikan dari Kidung Jemaat 287. Kita pujikan bait yang ke-1 sampai persembahan selesai. Kidung Jemaat 287, sekarang bersyukur.

0: Sehingga demikian tadi telah kita ikuti bersama untuk siaran gereja yang disiarkan langsung dari Gereja Kristen Jawetan Jember. Selanjutnya kami akan melanjutkan kembali perjalanan pagi ini dengan serangkaian program acara berikutnya dalam informasi dan musik hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, sebuah unggahan di media sosial menarasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto ini akan menyita usaha penggilingan padi milik rakyat yang memiliki pendapatan besar untuk kemudian dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih. Narasi tersebut disertai foto Prabowo dan potongan pernyataan seolah-olah pemerintah akan mengambil alih penggilingan padi hanya karena memiliki penghasilan tinggi. Pendengar, klaim tersebut ternyata menyesatkan karena video Prabowo telah dipotong dan diberi konteks yang keliru. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat peluncuran kelembagaan 80 ribu koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Klaten pada 21 Juli 2025. Dalam pidatonya, Prabowo memang mengatakan akan menyita penggilingan padi, tetapi yang dimaksud adalah penggilingan yang tidak mematuhi aturan negara, khususnya yang membeli gabah kering atau giling dari petani dengan harga di bawah ketentuan pemerintah. Prabowo menyebut penggilingan yang disita nantinya dapat diserahkan kepada koperasi untuk dikelola. Kesimpulannya, tidak benar Prabowo akan menyita penggilingan padi hanya karena memiliki pendapatan besar. Ancaman tersebut ditujukan kepada penggilingan yang melanggar aturan pemerintah. Demikian cek fakta hari ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers. Tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Mendengar beberapa informasi ringan siap untuk kami hadirkan kembali di pagi ini, tentunya bagi sebagian dari Anda yang sudah menyelesaikan beberapa pekerjaan di rumah ya, mungkin ya masih menghilangkan rasa lelah setelah beberapa jam berkutat dengan pekerjaan rumah. Dan tentu saja pendengar, rangkaian informasi kesehatan kali ini saya akan bagikan untuk Anda. Namun sebelum itu saya akan ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu terlebih dahulu. Selamat bersantai atau selamat melanjutkan aktivitas atau rutinitas pagi Anda. Informasi akan segera kami hadirkan sesaat lagi.

Pendengar, sebagian dari Anda yang pernah mengalami sakit kepala bagian belakang, nah ini tentu tidak ingin merasakannya lagi. Karena saat sakit kepala tersebut menyerang, rasa berat, linu, nyeri biasanya ini datang secara bersamaan, pendengar. Bahkan bisa menjalar hingga ke tengkuk atau leher. Dan jenis sakit kepala ini memang sering diartikan sebagai keluhan yang muncul akibat kolesterol tinggi atau juga tekanan darah tinggi. Padahal penyebabnya tidak selalu berhubungan dengan kedua hal tersebut sih. Selain dari sikap tubuh yang salah, ada beberapa faktor lain yang menjadi penyebab Anda merasakan sakit kepala belakang. Nah, kira-kira apa saja penyebab sakit kepala belakang yang sebaiknya kita ketahui? Kita akan lanjut informasinya sesaat lagi.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: 20 ribu aja bu, telur bebeknya.
3: Nanti dulu.
4: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5 ribu aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
2: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
2: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya 5 ribu aja kok berat, Mbak.
2: Ih, apa sih? Sotau.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Pendengar, ada beberapa penyebab sakit kepala belakang yang sebaiknya Anda ketahui. Yang pertama adalah tension type headache. Jadi sakit kepala tegang adalah jenis sakit kepala dengan gejala nyeri tumpul di sekitar kepala. Ya, sekali lagi, jenis sakit kepala dengan gejala nyeri tumpul di sekitar kepala. Ini biasanya bagian belakang kepala, pendengar. Ini juga akan mengalami nyeri yang luar biasa. Dan kita perlu tahu bahwa jenis sakit kepala ini sering dialami oleh orang dewasa. Pemicunya bisa dari berbagai hal seperti cahaya misalnya, stres, atau bahkan dehidrasi. Selain itu juga, penyebab sakit kepala bagian belakang berikutnya adalah pendarahan subaraknoid. Jadi kondisi ini bisa terjadi khususnya pada orang yang baru saja mengalami cedera pada kepala mereka. Biasanya sih orang dengan kondisi ini memerlukan pemeriksaan CT scan kepala ya, untuk memastikan diagnosis pendarahan. Selain itu ada juga giant cell arthritis. Jadi sakit kepala bagian belakang akibat giant cell arthritis ini biasanya melibatkan pembuluh darah daerah oksipital, pendengar ya, yang ada pada bagian belakang kepala. Dan gangguan ini bisa menyerang hampir seluruh pembuluh darah yang ada di tubuh, seperti pembuluh darah bagian kepala, mata, hingga ekstremitas.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.

Dokter, penyebab selanjutnya yaitu neuralgia trigeminal. Ini merupakan penyebab lain sakit kepala bagian belakang dan kondisi ini dipicu oleh pembuluh darah yang menjepit saraf trigeminal. Dan ini bisa mendatangkan rasa sakit di bawah, ya maksudnya di wajah dan bagian belakang kepala. Nah, selain itu juga ada spasma otot leher. Ini salah satu gangguan leher yang sering sekali menyebabkan keluhan sakit kepala di bagian belakang pendengar, yaitu spasma otot leher. Karena cedera pada leher atau adanya kesalahan posisi pada kepala dalam waktu yang cukup lama biasanya rentan ya mengakibatkan sakit kepala bagian belakang pendengar. Dan yang terakhir adalah, aduh amit-amit ya, tumor otak pendengar. Jadi penyebab sakit kepala bagian belakang berikutnya ini adalah tumor otak. Dan tumor otak, tumor di otak ini dapat mengakibatkan kerusakan pada jaringan otak dan juga saraf pendengar. Pendesakan tumor ke jaringan sekitar ini juga bisa menimbulkan berbagai gejala terkait saraf, seperti masalah penglihatan, adanya masalah pada sensasi raba di kaki dan tangan, adanya gangguan pendengaran dan juga sakit kepala. Sebenarnya masih ada beberapa pendengar ya yang perlu untuk diwaspadai selain yang sudah disebutkan tadi, seperti migrain yang pada umumnya ditandai dengan terjadinya denyutan di kepala bagian belakang. Penderita bahkan bisa mengalami mual dan juga muntah. Selain itu juga boleh jadi karena Anda biasa melakukan olahraga yang justru ini berlebihan. Jadi ketika olahraga terjadi peningkatan kebutuhan darah, jadi untuk bersirkulasi, sehingga akan terjadi pelebaran pembuluh darah pada leher pendengar. Dan kondisi tersebut dapat mencetuskan keluhan sakit kepala yang dikenal dengan external hemorrhage. Nah, masih ada beberapa di antaranya, jika ada waktu kita akan sebutkan kembali pendengar ya.

0: Kamu tahu gak sih bahwa penemuan penting tentang vitamin B1 berawal dari penelitian di Hindia Belanda, tepatnya di Batavia pada akhir abad ke-19. Penelitian ini dilakukan oleh Dr. Christian Eijkman, dokter dan ilmuwan yang bekerja di rumah sakit militer Batavia sekitar tahun 1890-an. Ia meneliti penyakit beri-beri yang banyak menyerang penduduk dan juga tentara. Eijkman menemukan bahwa orang yang mengonsumsi beras yang disosoh berlebihan lebih rentan sakit dibandingkan mereka yang makan beras utuh. Dari sinilah lahir pemahaman bahwa tubuh membutuhkan zat gizi penting yang kemudian dikenal sebagai vitamin B1. Penemuan ini menjadi dasar ilmu nutrisi modern dan mengantarkan Eijkman meraih Nobel Kedokteran tahun 1929 berkat riset yang dilakukan di Indonesia.
1: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
2: Apanya abang ini? Cinta-cinta, di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Hey. Sana kau, cuy!
3: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
2: Abang, aku kan jadi malu. Abang

Baik pendengar, tetap sudah waktu saya untuk temani Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan tentu saja kami masih akan melanjutkan kembali perjalanan siang hari di Minggu edisi 23 Agustus 2025 bersama Rekanova kali ini pendengar hingga sore nanti. Saya Apli Purbasari, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siapa sangka gantungan baju atau hanger yang kita pakai tiap hari lahir dari masalah sepele. Pada tahun 1903, Albert J. Parkhouse, seorang pekerja di pabrik di Amerika, kehabisan gantungan saat ingin menggantung jasnya. Ia kemudian mengambil kawat dan membentuknya menjadi dua lengkungan di bagian bahu dengan kait di atasnya. Desain sederhana ini ternyata sangat efektif karena mampu menopang bentuk pakaian agar tidak kusut. Seiring waktu, gantungan berkembang dari kawat menjadi kayu dan plastik. Bahkan ditambahkan penjepit untuk celana atau rok. Penemuan ini memang terlihat sederhana, tapi sangat berpengaruh dalam industri pakaian dan kehidupan sehari-hari. Dari ide spontan, hanger jadi benda kecil yang membantu kita tampil rapi setiap hari.
1: Kak, ponselnya jauhin tuh.
2: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
2: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
3: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik, anak-anak baik Indonesia. Semuanya sudah berkumpul rapi untuk mendengarkan Idola Anak untuk edisi hari ini Minggu 23 Agustus 2026. Merdeka, semangat semuanya. Masih di kemeriahan Agustus, masih banyak hal menarik yang perlu dibicarakan, yang perlu diikuti mungkin ya. Banyak sekali event-event di luar sana yang juga menggalakkan semarak kompetisi yang luar biasa dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Meskipun ini sudah lewat di tanggal proklamasi begitu ya kan. Jadi tetap aja semangatnya jangan pernah luntur. Tetap bersama Kak Nova di sini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ih, siapa ini? Apa ini?
3: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
2: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
4: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

luar rumah atau di rumah aja nih. Kalaupun memang orang tua lagi sibuk, gak bisa ngajak jalan-jalan di luar rumah, ide liburan kreatif di rumah itu juga banyak loh adik-adik. Jadi liburan anak itu gak selalu harus diisi dengan bepergian jauh, karena bepergian jauh itu butuh perencanaan yang matang, entah itu persiapannya, entah itu destinasinya, kemudian perbekalan dan lain sebagainya, begitu ya. Banyak kegiatan edukatif dan juga seru yang bisa juga dilakukan di rumah loh adik-adik. Aktivitas ini juga bisa membantu mengembangkan keterampilan hidup dan kreativitas adik-adik. Yang pertama adalah eksperimen sains sederhana. Melakukan eksperimen sains seperti membuat gunung berapi dari baking soda atau membuat slime dapat menumbuhkan minat adik-adik pada ilmu pengetahuan. Nah, kegiatan ini melatih kemampuan observasi dan pemecahan masalah adik-adik. Kemudian memasak bersama. Hal yang sederhana, sesederhana melakukan aktivitas seperti biasa tapi tidak biasa bagi adik-adik ya, karena biasanya yang masak mama nih atau ayah nih di rumah. Nah, kalau hari libur, adik-adik bisa melibatkan diri dalam proses memasak, seperti membuat kue kering atau pizza-pizzaan gitu ya, pizza mini. Ini bisa mengajarkan adik-adik tentang nutrisi itu bagaimana, ukuran-ukurannya, kemudian instruksi-instruksi dari orang tua yang perlu diperhatikan. Ini juga akan menjadi momen bonding keluarga yang menyenangkan. Gimana? Adik-adik sudah punya ide mau menghabiskan akhir pekan ini di rumah ngapain aja?

0: kasih paham permainan tradisional. Ini dia. Main layangan bukan cuma soal menerbangkan, tapi juga soal mengendalikan. Angin jadi tantangan utama tuh. Nah, dan dari sini kita belajar membaca situasi dan sabar menunggu momen yang tepat.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

ngerasain eksperimen sains sederhana, kemudian memasak bersama dengan keluarga. Adik-adik bisa berkebun, mengajak keluarga menanam tanaman kecil, menyiram dan merawatnya. Ini mengajarkan tanggung jawab serta pemahaman tentang siklus kehidupan ya adik-adik. Aktivitas ini juga mengenalkan adik-adik pada alam dan pentingnya menjaga lingkungan. Kemudian kalau sudah seperti itu, bisa juga melakukan piknik di halaman rumah, di teras rumah gitu kan. Mengatur piknik santai di halaman rumah atau di taman terdekat, ini bisa menjadi alternatif hiburan yang sederhana tapi efektif gitu ya. Dan ini memberikan suasana baru dan memungkinkan adik-adik menikmati udara segar. Gimana? Udah ada ide? Mau piknik di mana adik-adik?

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Gas, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
3: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
2: Mabok ya dia?
3: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
2: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
3: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi, apalagi pakai bawa agama lagi.
2: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh, amin.
3: PUB?
2: Pak Ustadz baru.
3: Shh.

Oke, adik-adik, itulah tadi beberapa ide liburan kreatif di rumah. Jadi kalaupun hari libur, gak mesti harus bepergian jauh kok. Di rumah aja atau di sekitar rumah, di dekat-dekat rumah, kita juga bisa liburan, menikmati hari libur dengan seseru mungkin bersama dengan keluarga. Seperti tadi udah Kak Nova sampein ya, beberapa ide-ide kreatif. Mungkin adik-adik mau berkolaborasi bareng teman-teman yang memang rumahnya deketan biar lebih seru lagi, atau mau inovasi kegiatan-kegiatan seru yang lebih menarik lagi, boleh banget. Yang jelas kegiatan di hari libur atau akhir pekan ini memang benar-benar harus dikreasikan seru mungkin. Karena apa? Ini salah satu cara untuk adik-adik bisa mengembangkan kreativitas. Satu, yang selanjutnya adalah membuat adik-adik benar-benar refresh begitu ya. Jadi ketika masuk sekolah lagi nanti udah benar-benar siap untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru lagi, udah fresh lagi begitu ya. Oke deh, Kak Nova harus pamit. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah dengerin dari awal acara sampai dengan detik ini. Ketemu di Idola Anak selanjutnya. Tentunya tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
1: Manchester United awali musim 2026-2027 dengan kekalahan atas tim promosi dari Hull City. Jessica Pegula melaju ke final Cincinnati Master 2026. Sementara ganda campuran Amri dan Nita mempersembahkan medali perunggu kejuaraan dunia BWF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam serta luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami awali informasi pertama dari Liga Inggris. Dan Hull City FC memulai kampanye mereka di Liga Premier Inggris 2026-2027 dengan kemenangan kandang atas Manchester United tadi malam. Laporan lengkapnya disampaikan Nurdian Syah.
1: John could go anywhere. McBurney, brilliant from Lovens, but Hull City have their goal.
2: Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium Inggris Sabtu malam kemarin. Dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Noble Mendy, menjadi pencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Manchester United sendiri sebenarnya mengawali pertandingan dengan mengambil inisiatif menyerang. Akan tetapi upaya Brian Mbeumo dan Mateus Cunha pada menit ke-12 dan 14 masih bisa diamankan kiper Konstantinos Zolakis. Hull City hampir membuka keunggulan melalui Oli McBurney. Pemain asal Inggris itu menanduk umpan silang Ryan Giles pada menit ke-15, tetapi Senna Lemons mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Sayangnya, kiper Manchester United itu tidak menduga serangan lanjutan. Lemons menepis tandukan McBurney, tetapi bola rebound jatuh ke area yang tepat untuk disambar Semi Ajayi dari jarak dekat. Manchester United berusaha meningkatkan tekanan, tapi alih-alih menyamakan kedudukan, si setan merah justru kembali kebobolan. Hull City mendapatkan tendangan bebas yang dieksekusi Regan Slater. Umpan tersebut mengarah ke kotak penalti dan berhasil ditanduk Noble Mendy dengan sempurna untuk menaklukkan Lamens pada menit ke-38. Skor 2-0 untuk keunggulan Hull City bertahan hingga akhir pertandingan. Sesaat pertandingan, manajer klub Hull City, Sergei Yakirovic, mengatakan bahwa kemenangan atas Manchester United ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.
3: Amazing feeling, very happy.
4: Perasaan yang luar biasa. Saya sangat bahagia demi para pemain, staf saya, dan semua orang di klub karena kami berhasil mengalahkan Manchester United setelah 52 tahun. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa.
2: Sementara itu, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, menyebut bahwa kekalahan ini tidak merubah arah timnya untuk musim ini.
5: We accept it, you know, we got beat where and it's not a nice feeling.
4: Ini hanya satu pertandingan dan hasil seperti itu bisa saja terjadi dalam sepak bola. Kita semua memahaminya. Memang tidak menyenangkan saat hal itu terjadi, tetapi begitulah kenyataannya. Kita bisa tampil lebih baik, dan kita akan tampil lebih baik. Ada hal-hal yang bisa kami perbaiki secara signifikan. Ada juga hal-hal sebenarnya berjalan baik, namun luput dari perhatian karena kita mengalami kekalahan. Saya pun memahami hal itu.
2: Manchester United harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya, sedangkan Hull City mencatatkan awal sempurna setelah masuk kembali ke Liga Inggris. Hull City kini menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Manchester United masih harus mencari kemenangan perdana mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid merebut kemenangan 2-1 atas Espanyol dalam laga pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 yang berlangsung di Stadion RCDE dini hari tadi. Real Madrid bahkan unggul lebih dulu melalui sundulan Jude Bellingham di menit ke-9 sebelum Espanyol menyamakan kedudukan ke menit ke-30 lewat gol dari Alex Calatrava. Kemenangan Los Blancos ditentukan lewat aksi Carlos Espi di penghujung pertandingan dan striker asal Spanyol tersebut menerima operan dari Kylian Mbappe sebelum melesakkan bola melewati kiper. Pada jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub dari Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan timnya pantas untuk meraih kemenangan, tapi Espanyol tidak pantas untuk kalah.
1: Kami sangat memegang kendali di babak kedua dan memberikan tekanan besar. Kami mengambil banyak resiko dan menurut saya kami layak menang. Mereka bermain dengan gaya khas tim Spanyol, bertahan seperti cara mereka biasa bertahan dan melancarkan serangan balik yang berbahaya seperti yang selalu mereka lakukan. Para pemain mereka sudah menampilkan kemampuan maksimal dan sangat terorganisasi secara baik. Rasanya berat bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong, namun sekali lagi kami layak meraih kemenangan.
2: Penso que para ellos es...
0: Jose Mourinho mengawali periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan. Hasil ini menempatkan Los Blancos di posisi kelima dalam klasemen sementara. Klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sedangkan Espanyol masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan sebelumnya.

Kita ke kabar dari NBA. Pebasket DeMar DeRozan dilaporkan sepakat bergabung dengan Denver Nuggets melalui kontrak senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat setelah dilepas oleh Sacramento Kings pada Juli lalu. Melansir dari halaman NBA Sabtu kemarin, DeRozan yang kini berusia 37 tahun telah menjalani 17 musim di NBA. Menjadi pemain free agent seusai Kings melepasnya melalui proses waiver pada bulan lalu. Dengan tambahan DeRozan, Nuggets mendapatkan pemain berpengalaman yang mampu mencetak angka dari permainan isolasi maupun situasi clutch. NBA sebelumnya menempatkan DeRozan sebagai salah satu pencetak angka isolasi paling produktif di liga.

0: Oh, that's good.
1: Dari NBA kita menuju ke tenis. Petenis peringkat 3 dunia Jessica Pegula berhasil mengalahkan juara bertahan Iga Swiatek. Dan skor terakhir adalah 7-5, 4-6, 6-4 tadi pagi waktu Indonesia Barat. Untuk melaju ke final turnamen ATP WTA Cincinnati Masters Amerika Serikat. Pegula bangkit dari ketertinggalan break di set penentuan dan menaklukkan Swiatek dalam pertarungan sengit yang berlangsung selama 2 jam 47 menit. Set pertama menegangkan berlangsung dari 1 jam dan menampilkan 7 break service. Swiatek yang susah payah melepaskan pukulan voli ke jaring pada set point. Setelah memaksakan set penentuan, Swiatek memimpin 3-1 di set ketiga, tapi Pegula kembali merebut break dengan mematahkan servisnya lagi ketika Swiatek melakukan kesalahan ganda pada break point sehingga tertinggal 5-4. Selesai pertandingan, Jessica Pegula mengatakan bahwa 2 game servis terakhir adalah yang terbaik.
2: Menurut saya, 2 game servis terakhir adalah yang terbaik jika mempertimbangkan situasi pertandingan tadi. Akhirnya, saya berhasil mencetak beberapa ace dan meraih poin-poin mudah. Saya hanya perlu mempercayai pola permainan yang saya inginkan, yaitu menekan lawan saat pengembalian bola dan tetap bermain agresif. Lalu, saat bermain dari garis belakang, saya hanya perlu mengambil sedikit waktu dan ruang.
1: Pada partai final Cincinnati Master, Jessica Pegula akan menghadapi petenis peringkat 4 dunia, Coco Gauff, pada hari Senin esok waktu Indonesia Barat.

Kita ke arena balap mobil, pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, Noord-Holland, Belanda Sabtu kemarin. Hasil tersebut membuat Norris menempati pole position pada balap utama di sirkuit Zandvoort, Belanda tadi malam waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Norris mencatat waktu 1 menit 11,163 detik mengungguli dua Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli di posisi kedua dan ketiga. Di kualifikasi Q1, pembalap McLaren Oscar Piastri menjadi yang tercepat dengan 1 menit 12,610 detik. Diikuti pembalap Ferrari, Lewis Hamilton di tempat kedua dan Norris di posisi yang ketiga. Sementara sesi Q2 menjadi milik Norris dengan waktu 1 menit 11,628 detik, diikuti oleh Piastri dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Di Q3, Norris kembali menjadi yang pertama, diikuti Russell, Antonelli, Piastri dan Hamilton.

Kita akan awali informasinya dari sepak bola e-sport. Indonesia menjadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia Football Console setelah melaklukkan Jepang pada pertandingan final di hari Sabtu kemarin. Indonesia bahkan memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia pada partai final. Indonesia menang 2-1 atas Jepang dan keberhasilan tersebut membawa Indonesia menjadi kampion Asia sekaligus menempatkan wakil merah putih dalam jajaran peserta FIFA E-Finals 2026.

Keberhasilan ini juga memperkuat Indonesia sebagai salah satu negara papan atas dunia dalam kategori e-football console berdasarkan FIFA e-rankings pada Juli 2026. Indonesia bahkan berada di peringkat ketiga dunia.

0: Beralih ke kabar bulu tangkis, ganda campuran Indonesia Amri Danita menjadi satu-satunya yang meraih medali di Kejuaraan Dunia 2026. Selengkapnya kita simak laporan Karisma Rizky.
1: Indonesia pulang dari Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis BWF 2026 dengan satu medali perunggu berkat perjuangan heroik pasangan ganda campuran non-unggulan Amri Syahnawi, Nita Fiorina Marwah. Langkah mereka terhenti di semifinal setelah memberikan perlawanan sengit kepada ganda nomor satu dunia. Bertanding di Indira Gandhi di Arena New Delhi kemarin, Amri Danita harus mengakui unggulan pertama Tiongkok Feng Yanze Huang Dongping dalam laga yang berlangsung selama 97 menit. Skor berakhir 22-20, 14-21, 20-22. Meski kalah, Amri tetap bersyukur dapat membawa pulang medali perunggu bagi Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah ya, bisa bawa medali buat Indonesia, buat itu yang hasil terbaik yang kami bisa berikan buat Indonesia. Pertandingan hari ini berjalan cukup baik dari awal set pertama, set kedua pun walaupun ada sedikit goyang tapi kita tetap fokus untuk bisa cari poin. Set ketiga apalagi dengan tensi yang luar biasa, dengan fokusnya sama-sama gak mau kalah, sama-sama pengen juara dari sisi kami ataupun di pasangan Cina. Ya, saya rasa ini membawa kepercayaan diri buat kita berdua untuk bisa tampil seperti ini terus konsisten, untuk bisa tambah latihannya lagi supaya jadi lebih baik lagi, bisa podiumnya bisa lebih tinggi lagi.
1: Sementara Nita menyebut hasil ini menjadi langkah awal bagi ganda campuran untuk meraih prestasi terbaik di ajang lainnya.
3: Ya, alhamdulillah ya, kita membuka jalannya dengan pelatih baru, kita membuka jalannya dengan hasil yang bagus untuk kita berdua dan untuk mixed double. Jadi ya, harapan kita berdua untuk mixed double ke depannya kita bisa lebih di level atas, itu kita bisa bersaingnya lebih banyak lah, lebih pairnya lebih, ya semuanya bisa bersaing di atas gitu.
1: Pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor ganda campuran Indonesia yang sedang dibangun kembali dari awal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan pendengar, tidak kalah menariknya, Taman Margasatwa Ragunan ternyata menjadi tujuan wisata keluarga, terutama di akhir pekan. Dan ternyata ini menjadi salah satu yang diminati untuk berolahraga. Seperti apa informasinya? Kita bergabung bersama Alfred Tuter.

0: Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan mulai ramai dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga sejak pagi. Pengelola menyebut aktivitas olahraga kini mulai menjadi tren masyarakat terutama di akhir pekan. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk berlari, jogging, bersepeda maupun sekedar berjalan kaki. Masyarakat juga tidak dikenakan biaya tambahan untuk menggunakan fasilitas olahraga yang ada di kawasan Ragunan. Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, aktivitas olahraga sudah terlihat sejak pukul 6 pagi dan ia menyebut kawasan Ragunan menawarkan ruang olahraga dengan suasana yang asri.
1: Itu ada juga kita fasilitas jogging track yang ada ya. Biasanya ini yang paling menarik justru karena wisata sport ya mulai menjadi satu tren masyarakat. Pagi-pagi kita buka jam 6 pagi sudah ada. Jadi yang mau olahraga apapun bentuknya, mau lari, jogging ataupun menggunakan sepeda atau sekedar jalan ya, kita punya jogging track ya. Yang pertama Danau Ragunan, yang satu Danau L. Dulunya kita setting untuk fasilitas olahraga.
0: Selain berolahraga, masyarakat tetap memanfaatkan Ragunan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Salah satunya Mustafa, warga Sawangan Depok yang datang bersama keluarganya untuk menghadiri acara keluarga.
2: Ini ada acara.
0: Acara apaan?
2: Acara keluarga gitu.
0: Acara keluarga? Tadi nyampe jam berapa?
2: Ini baru nyampe.
0: Oh, baru nyampe. Terus?
2: Jam 10 tadi.
0: Selain acara keluarga di Ragunan, ada nggak informasi kenapa acara keluarga dibikin di Ragunan?
2: Karena pengen kayak healing, pengen lihat binatang-binatang
0: Terus?
2: Terus kayak pada pengen ke Ragunan gitu keluarga.
0: Mustafa mengatakan kunjungannya kali ini merupakan kedatangannya yang ketiga ke Ragunan. Ia menilai suasana kawasan pada akhir pekan cukup ramai dan penuh. Bagi masyarakat, Ragunan menawarkan ruang rekreasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, serta aktivitas olahraga dan wisata satwa dapat dilakukan dalam satu kawasan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada kesempatan kali ini, namun kami akan hadir kembali tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumaknina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapkanlah perisaimu." Mereka bertanya, "Apakah musuh tiba ya Rasulullah?" Beliau bersabda, "Tidak, tetapi perisai dari api neraka." Mereka bertanya, "Apakah perisai dari api neraka itu?" Beliau menjawab, "Membaca Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu akbar, Wala haula, Wala quwata, Illa billahil aliyil azim." Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, Tuhan hanya Allah. Allah maha besar dan tiada daya. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Maka bacaan itu akan datang pada hari kiamat mendahului dan menghindarkan dari api neraka dan menjaga keselamatannya. Al-Hadis.

Terima kasih pendengar, Anda masih terus setia bersama kami dalam perjalanan Jember siang ini edisi Minggu 23 Agustus 2026. Selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk yang sudah menunaikan atau hendak menunaikan ibadah sholat duhur, begitu ya. Informasi siang hari ini, kawasan Lejen Panjaitan dengan cuaca terik matahari yang sangat terik begitu ya. Terus kemudian lalu lalang lalu lintas yang melintasi kawasan Lejen Panjaitan juga ramai lancar. Semoga semua yang saat ini sedang berkendara atau hendak bepergian semuanya diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Jangan lupa tetap fokus berkendaranya, hati-hati di jalan dan tetap bersama kami di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Laba-laba lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.

Jangan lewatkan Bazar UMKM RRI Fest 2026. Ini mulai dibuka tanggal 24 Agustus, artinya itu besok ya. Jadi besok itu mulai buka Bazar UMKM RRI Fest, Bazar UMKM Zero Waste, tempat berbagi, berbelanja bijak, dan mendukung produk lokal yang ramah lingkungan. Jadi ini tidak hanya satu hari, tapi akan berlangsung mulai dari besok 24 Agustus 2026 sampai dengan 9 September 2026, mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 17 waktu Indonesia Barat, bertempat di halaman LPP RRI Jember Lejen Panjaitan 61 Jember ya. Jadi nanti ada pasar murah. Jadi pasar murahnya ini di tanggal 24 dan juga tanggal 9 September begitu ya. Pasar murahnya di tanggal 24 Senin pagi dan 24 Agustus dan 9 September 2026 pagi begitu. Pasar murah, kemudian selain itu ada juga panggung rakyat, ada diskusi dan literasi digital, sarasehan budaya ya, yang jelas seru banget, dibuka untuk umum, silahkan bisa datang ke halaman RRI Jember halaman depan begitu ya. Bawa tas belanja sendiri juga untuk mengurangi sampah dan mendukung bumi yang lebih baik. Belanja bijak, bumi lestari ya. Jadi besok itu pagi sekaligus launching RRI Fest 2026 RRI Jember begitu ya, dengan serangkaian agenda yang luar biasa. Keren banget, dibuka di besok pagi begitu ya, di halaman RRI Jember, sekaligus Anda bisa menikmati jajanan-jajanan maupun ini ya, kebutuhan-kebutuhan yang akan ada di Bazar UMKM RRI Fest begitu. Mulai dari pagi sampai sore, hanya di RRI Jember.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima, keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahdi pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Legi terlaris.
4: Gending hibrida dari Tanah Jawa.
3: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
4: Lelagon Istimewa Pelipur Lara.
3: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
4: Campur Sari Laras Laris, Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

pendengar Pro 1. Siang hari ini campur-campur nonton ya. Campur sari laras laris, jadi campur-campur. Kula Nova bade nunjukaken lagu-lagu campur sari spesial damel panjenengan sedoyo. Nggih. Siang-siang nganten iki minum teh hangat, ngopi, gorengan. Terus lantunan lagu campur sari cocok lan pas. Monggo katuran.

0: Iki lho sing asli.
1: Asli piye? Palsu kuwi.
0: Asli.
1: Asli piye? Palsu kuwi.
0: Asli.
2: Iki rame ae apa ta iki?
1: Gila, Cak Parjo, tak kandhane wengkel ae. Rokok iku ilegal, delon ta lah.
0: Ah, kowe iki sok tahu. Iki lho, enak murah.
2: Enak murah, tapi lek bahaya. Hati-hati lo, Jok.
1: Piye to, Yu?
2: Cukai rokok kuwi tujuane untuk membatasi peredaran, Jok. Kalau nggak pakai cukai, jadi lebih murah. Terus, jumlah perokok pemula jadi luwih akeh. Engko nek anakmu jajan rokok, ayo lo. Piye, Jal?
1: Wih, Jok. Rungokno kupingmu. Rokok ilegal iku ana sing gak gawe pita cukai, utawa gawe pita cukai tapi palsu, bekas atau gak sama peruntukannya. Perusahaane gak jelas. Wis gak bener.
2: Kowe nek tuku rokok ilegal, sing tambah sugih kuwi perusahaane. Negara rugi. Rokok ilegal kuwi kudu digempur.
0: Lah, ku gak mikir tekan ngono e. Terus aku piye iki?
2: Rokok kok gak jelas. Nyoh, kopi wae, gratis.
0: Asik.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sebuah rumah horor. Omah Lowo memang menjadi tempat hunian ribuan kelelawar. Gedungnya kusam, menyeramkan, dan terkesan angker. Tahun 1945, rumah ini dihuni oleh keluarga Si Jianhu, seorang saudagar kaya, penguasa bisnis penerbitan, perkebunan, serta pemilik pabrik es di kota Solo. Dan sekarang, Omah Lowo yang sebelumnya seram, terlihat gemerlap, bersih, dan gagah. Berdiri megah di Simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Kecamatan Lawean, Surakarta. Gedung yang kini bernama Rumah Heritage Batik Keris tersebut hanya berjarak kurang 200 meter dari stasiun Purwasari. Omah Lowo kini disulap menjadi rumah heritage dan diperuntukkan sebagai display budaya batik sekaligus pusat kerajinan Nusantara.

Odinger, kabar kabingahan kangge jutaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM ing saindenging Indonesia wiwit tanggal 1 Oktober 2016 Bank Indonesia sesarengan kalian industri sistem pembayaran kanti resmi nerapaken kawicaksanan membebaskan biaya transaksi utawi merchant discount rate MDR 0% kangge transaksi kris kanti nominal dumugi Rp1.000. Kawicaksanan strategis punika boten namung saged nyudo beban para pedagang alit, nanging ugi dipunajab saged dados stimulus ingkang kiat kangge ningkataken daya tumbas masyarakat. Soho nyepetaken tuwuhing perekonomian nasional. Direktur Eksekutif Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia Yanti Pusparini ngandaraken bilih kawicaksanan punika minangka wujud subsidi lajeng saking para pelaku industri sistem pembayaran. Menawi saderengipun subsidi dipun paringaken kangge transaksi dumugi Rp500.000 tumrap merchant mikro tartamtu, semenika cakupanipun dipun nambahaken kanthi rata kangge sedaya kategori merchant.

Perangko kini menjadi benda yang akrab dalam dunia surat-menyurat. Namun tahukah Anda bahwa perangko pertama di dunia memiliki nilai sejarah yang sangat besar? Perangko pertama di dunia adalah Penny Black, yang mulai diterbitkan pada tahun 1840 di Britania Raya. Perangko ini menampilkan wajah Ratu Victoria dan menjadi perangko berperekat pertama yang digunakan untuk pembayaran ongkos kirim surat. Menurut The Postal Museum, kehadiran Penny Black menjadi tonggak penting dalam sistem layanan postmodern di dunia.

0: Selamat siang saudara pendengar, hari ini Minggu 23 Agustus 2026 kami akan menyajikan rangkuman berita selama sepekan di minggu ketiga bulan Agustus 2026 disusun tim redaksi RRI Jember dan dibacakan Hidayat. Selamat mengikuti.
1: Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita selama sepekan di minggu ketiga bulan Agustus 2026 bersama saya, Hidayat. Berita pertama kita awali dengan pengguna jasa kereta api di wilayah kerja daerah operasional Jember. Hingga tanggal 16 Agustus 2026 mencapai 60.000 lebih penumpang. Jumlah penumpang itu mengalami peningkatan signifikan jika dibanding tahun sebelumnya dengan periode yang sama. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
2: Pendengar, mobilitas penumpang kereta api di wilayah Daop 9 Jember meningkat menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selama periode 14 hingga 16 Agustus 2026 tercatat sebanyak 61.578 penumpang menggunakan layanan kereta api di wilayah tersebut. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro mengatakan, jumlah tersebut terdiri dari penumpang yang berangkat maupun tiba di sejumlah stasiun yang ada di wilayah Daop 9 Jember. Angka tersebut meningkat sekitar 5% dibandingkan periode 7 hingga 9 Agustus lalu yang mencatat sekitar 58.000 penumpang. KAI memperkirakan mobilitas masyarakat masih berpotensi bertambah seiring berlangsungnya momentum libur hari kemerdekaan. Untuk perjalanan pada tanggal 17 Agustus, KAI juga memberikan diskon tiket sebesar 17%. Promo tersebut berlaku untuk pembelian tiket pada tanggal 14 hingga 17 Agustus dengan ketentuan dan ketersediaan tiket yang berlaku.
3: Di wilayah Daop 9 Jember terdapat promo diskon 17% yang berlaku untuk 7 kereta ekonomi komersil, yaitu KA Blambangan Express, Ranggajati, Wijaya Kusuma, Mutiara Timur, Ijen Express, Rogawa, dan KA Sangkuriang. Untuk program promo tersebut, KAI Daop 9 Jember menyediakan kurang lebih 3.800 tempat duduk dengan tarif diskon 17%. Jumlah tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan tiket perjalanan dengan harga lebih terjangkau pada momen hari kemerdekaan.
2: Pendengar, untuk mengantisipasi tingginya mobilitas selama libur kemerdekaan, pihak KAI juga mengimbau untuk para penumpang merencanakan perjalanan lebih awal, memastikan kembali jadwal keberangkatan serta datang ke stasiun lebih awal. Penumpang juga diminta memperhatikan ketentuan barang bawaan dan memastikan identitas yang dibawa sudah sesuai dengan data pada tiket. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember melaporkan.
1: Kirab budaya Ancak Agung mewarnai nuansa peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 sekaligus perayaan hari ulang tahun Kabupaten Situbondo ke-208. Kirab budaya itu dilestarikan sebagai simbol nyata kekuatan modernisasi beragama. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
4: Pendengar, kirab budaya Ancak Agung Kabupaten Situbondo menghadirkan 2.400 ancak atau wadah yang dihiasi aneka buah-buahan, sayuran, dan tumpeng nasi kuning atau kebuli, masakan khas Maulid Nabi. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengatakan, Ancak Agung merupakan tradisi masyarakat Situbondo menyambut hari lahir Nabi Muhammad SAW dan hari jadi Kabupaten Situbondo atau Harjakasi sekaligus hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ancak berukuran besar berbentuk kerucut dengan tinggi sekitar 1 meter itu diarak sejauh 500 meter. Arak-arakan ancak dilakukan dari dua arah yang diistilahkan ancak lake bini atau laki-laki dan perempuan. Dari arah barat, iring-iringan ancak dimulai dari kantor Pemkab Situbondo yang dipimpin Bupati Rio. Dan dari arah timur dimulai dari Jalan Irian Jaya yang dipimpin Wakil Bupati Ulfia. Keduanya berjalan menuju alun-alun Situbondo dan bertemu di depan pendopo.
5: Ya, ini tradisi menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW di Kabupaten Situbondo, bertepatan juga dengan Harjakasi, bertepatan juga dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi ada 2.400 ancak yang dikirap dari dua sisi, dari sisi barat depan Pemda dan dari sisi timur di depan Toko New Delhi. Jadi saya dari barat, Mbak Ulfi dari timur, sama-sama membawa defile Anca itu menuju tengah pendopo rakyat Situbondo atau di alun-alun kota Situbondo.
4: Pendengar, kirab budaya Ancak Agung juga diikuti oleh umat Kristiani dan Buddha yang ada di Situbondo. Kata Bupati Rio, Pemkab Situbondo mengundang umat Kristiani dan Buddha yang ada di Situbondo sebagai wujud nyata moderasi beragama untuk memperkuat kerukunan dan persaudaraan antar umat beragama. Sebab Ancak Agung adalah ungkapan rasa sukacita umat Islam yang menghormati perbedaan keyakinan untuk menjaga keharmonisan antar umat beragama. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
1: Jumlah peserta gerak jalan tradisional Tanggul Jember yang telah mendaftar hingga saat ini mencapai 11.000 orang lebih. Ditargetkan jumlah peserta gerak jalan Tajemtera 2026 bisa menembus angka hingga 20.000 peserta lebih. Direncanakan, helatan gerak jalan Tajemtera akan berlangsung pada 5 September 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
6: Pendengar, persiapan pelaksanaan gerak jalan tradisional Tanggul Jember atau Tajemtera 2026 terus dimatangkan pemerintah Kabupaten Jember. Hingga kini jumlah peserta yang telah mendaftar tercatat lebih dari 11.000 orang. Jumlah tersebut ditargetkan terus bertambah hingga mencapai sedikitnya 20.000 peserta. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Jember, Bobby Arisandi mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan lintas sektor untuk memastikan pelaksanaan Tajemtera berjalan aman dan lancar. Salah satunya meminimalisir kendaraan bermotor di sepanjang lintasan peserta. Ia mengimbau peserta untuk bersiap diri sebelum mengikuti gerak jalan yang akan digelar pada 5 September mendatang.
7: Dan juga kami mengimbau kepada para peserta ataupun calon peserta, silakan mempersiapkan diri dengan baik, berlatih, boleh gabung dengan latihan dengan Pemkab. Kemudian juga perlu diketahui bersama, kami pada saat pelaksanaan itu juga melibatkan beberapa drum band dari SD, SMP maupun SMA dan sederajat. Sehingga ini juga menjadikan salah satu uji coba, siapa tahu nanti ke depan kita bisa jadikan semacam lomba parade drum band di dalam kegiatan Tajemtera ini, sehingga menjadi lebih menarik. Dan kemudian pada perlu kita juga untuk para peserta, kita selesai itu di alun-alun finish, malam itu juga akan kita undi doorpress-nya. Kurang lebih jam 23.50 ataupun pas 24.00 kita akan undi doorpress-nya.
6: Pendengar, tahun ini Pemkab Jember juga menyiapkan total hadiah sebesar Rp200 juta. Sebanyak Rp100 juta dialokasikan untuk door prize dan Rp100 juta lainnya sebagai uang pembinaan bagi para pemenang. Pengundian door prize akan dilakukan pada malam hari setelah peserta mencapai garis finish di alun-alun Jember. Nomor pemenang nantinya diumumkan melalui media sosial resmi Pemkab Jember dan juga media partner. Bobby memastikan kupon door prize yang tidak langsung diketahui pemenangnya tidak akan hangus. Tajemtera 2026 dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 5 September 2026 dengan titik start di alun-alun Tanggul dan finish di alun-alun Jember. Pemkab Jember juga mengajak masyarakat untuk turut menyemarakan Tajemtera sekaligus mempersiapkan diri bagi calon peserta yang akan mengikuti agenda tahunan tersebut. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
1: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Situbondo mengusulkan peraturan daerah yang mengatur tentang penggunaan wajib baju adat untuk memperkuat identitas lokal. Penggunaan wajib baju adat tersebut juga sebagai bentuk representasi budaya dan identitas Kabupaten Situbondo yang memiliki sejumlah suku adat. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
4: Pendengar, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Situbondo, Haji Abdurrahman mengusulkan dibentuknya peraturan daerah atau perda tentang pakaian tradisional guna memperkuatkan identitas lokal. Hal ini disampaikan Abdurrahman usai mengikuti upacara Hari Jadi Kabupaten Situbondo ke-208 di Alun-Alun Situbondo. Menurutnya, pada momentum Harja Kasih atau Hari Jadi Kabupaten Situbondo, selayaknya mengenakan pakaian tradisional Situbondo, bukan baju adat Nusantara yang identik dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.
8: Baju khas daerah itu ditetapkan dengan perda. Monggo kita atur, apakah melalui usulan bupati atau kita atur melalui inisiatif. inisiatif DPRD. Itu soal kita bicarakan nanti. Dengan. Nah, oleh karena itu saya butuh mohon pendapat ini juga direspon dan didorong agar setidaknya permohonan saya tahun depan kita sudah memiliki baju khas daerah sehingga ketika Haji Kasih kita sudah terlihat.
4: Perda yang mengatur tentang pakaian tradisional nantinya akan menyelaraskan pakaian yang akan digunakan pada saat upacara peringatan Haji Kasih atau acara lainnya sehingga memperkuat identitas Situbondo sebagai daerah yang menjadi kebanggaan warganya. Politisi P3 ini menyatakan bahwa sudah waktunya Situbondo punya pakaian tradisional yang merepresentasikan identitas budaya, suku maupun status sosial masyarakat Situbondo melalui peraturan daerah. Abdurrahman berharap DPRD dan pemerintah daerah bisa duduk bersama untuk membahas peraturan daerah mengenakan pakaian tradisional yang akan memperkuat identitas dan menjadi kebanggaan masyarakat Situbondo. Sementara itu mendengar Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyambut baik usulan pembentukan perda tentang penentuan pakaian tradisional. Selama ini peringatan Harja Kasih atau Hari Jadi Kabupaten Situbondo selalu mengenakan pakaian adat Nusantara karena memang belum memiliki pakaian tradisional Situbondo. Bupati berencana akan melakukan konsensus atau kesepakatan melalui diskusi bersama masyarakat Situbondo dan para pemangku kepentingan untuk menentukan pakaian tradisional Situbondo atau lainnya yang menjadi identitas Situbondo. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur kembali mendapatkan anggaran revitalisasi untuk 66 gedung sekolah yang mengalami kerusakan sedang hingga cukup parah. Selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
4: Pendengar, pemerintah Kabupaten Situbondo kembali mendapatkan dana revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memperbaiki 66 sekolah tingkat PAUD, SD, dan SMP negeri maupun swasta. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo Sopan Effendi mengatakan bahwa tahun ini Pemkab Situbondo mengusulkan 393 sekolah untuk mendapatkan dana revitalisasi perbaikan gedung. Hingga saat ini sudah ada 66 sekolah yang dicairkan.
9: 28 itu TK apa SD dan SMP. Kemudian 30 lembaga 38 yang baru juga itu di PAUD dan TK, TK dan KP. Jadi kisaran keuangan kurang lebih paling sekarang kurang lebih 21 hampir 29 miliaran yang masuk ke kita. Dan itu masih terus nanti bertambah. Kita enggak tahu sampai plusnya sampai berapa, kita belum tahu.
4: Katanya ratusan lembaga pendidikan atau sekolah yang diusulkan untuk mendapatkan dana revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu mengalami kerusakan 50-60% atau sudah waktunya diperbaiki. Sopan Effendi berharap seluruh usulan Pemkab Situbondo bisa terrealisasi tahun ini sehingga ratusan lembaga pendidikan PAUD, SD, dan SMP yang rusak dapat diperbaiki dan proses belajar mengajar berlangsung aman dan nyaman. Pendengar, diinformasikan RRI sebelumnya, tahun 2025 pemerintah Kabupaten Situbondo mendapatkan dana revitalisasi lembaga pendidikan tingkat SD dan SMP negeri maupun swasta sebesar 54 miliar rupiah. Puluhan sekolah tersebut telah diperbaiki untuk mendukung proses belajar mengajar yang lebih baik. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
1: Ratusan warga binaan Lapas Kelas 2A Jember mendapat remisi di tengah peringatan HUT RI ke-81. Dari ratusan warga binaan lapas yang mendapat remisi itu, 10 diantaranya dinyatakan langsung bebas atau masa tahanan berakhir. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
10: Pendengar, momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia membawa kabar baik bagi ratusan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Jember. Sebanyak 665 warga binaan mendapatkan remisi dalam rangka peringatan hari kemerdekaan. Penyerahan remisi dilakukan secara simbolis dalam rangkaian upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Jember pada Senin 17 Agustus 2026. 5 perwakilan warga binaan menerima remisi secara langsung dari Bupati Jember Muhammad Fawaid. Kepala Lapas Kelas 2A Jember, Wahyu Susetyo mengatakan, dari 665 warga binaan penerima remisi, 10 orang diantaranya mendapatkan RK2 atau remisi yang langsung membuat masa pidananya berakhir.
11: Oke, dari lapas ini yang menerima remisi. remisi ada 665 orang yang mendapatkan remisi RK 2 itu langsung bebas, itu ada 10 orang, hanya saja yang satu orang itu belum bisa bebas karena masih ada subsidiarnya. Dari isi 971 orang pada saat ini.
12: Kalau dibandingkan dengan momentum HUT tahun lalu, ini apakah ada penambahan atau bagaimana, Pak?
11: Ada penambahan dari tahun yang lalu, dan yang lalu tidak sampai, karena isi kita juga bertambah, yang sebelumnya tidak sampai dengan 971.
10: Pemberian remisi menjadi bentuk apresiasi terhadap warga binaan yang sudah mengikuti pembinaan serta menunjukkan perubahan perilaku dan kedisiplinan selama menjalani masa pidana. Wahyu berharap remisi yang diberikan dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri dan mengikuti seluruh program pembinaan. Ia juga berharap momentum HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ini membawa semangat baru bagi warga binaan dan seluruh masyarakat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
1: Pada momentum yang sama, sekitar 200 lebih warga binaan kelas 2B Bondowoso juga mendapat remisi umum dan 8 orang diantaranya mendapat remisi langsung bebas. Diketahui jumlah remisi yang diajukan tahun ini mengalami peningkatan jika dibanding tahun sebelumnya. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
13: Ratusan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Bondowoso menerima remisi umum dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Pemberian remisi kepada 274 warga binaan itu dilakukan tepat setelah pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-18 Kemerdekaan RI pada Senin 17 Agustus 2026. Kalapas Bondowoso, Nunus Ananto mengatakan bahwa jumlah warga binaan yang menerima remisi tahun ini meningkat dibanding tahun sebelumnya. Dari total itu, 256 orang mendapatkan remisi umum, sedangkan 14 orang mendapatkan remisi umum 2.
14: Alhamdulillah, pada tahun ini kita ada peningkatan, yaitu berdasarkan hasil pembinaan, sehingga pada tahun ini kita yang mendapat remisi itu totalnya 270 orang dan ditambah lagi 4 orang itu masih proses nunggu turunnya. Nah, jadi total yang kita usulkan 274, alhamdulillah tinggal menunggu SK yang 4 orang.
13: Dengan begitu, terdapat 274 warga binaan yang diusulkan mendapatkan remisi. 4 orang lainnya masih menunggu surat keputusan remisi. Dari 14 penerima remisi umum 2, sebanyak 8 orang dinyatakan langsung bebas pada 17 Agustus. Sementara 6 orang lainnya belum dapat langsung bebas, terdiri dari 5 orang yang masih menjalani pidana denda dan 1 orang harus menjalani proses hukum atas perkara baru. Nunus menjelaskan bahwa pidana denda tidak dapat dipotong melalui remisi. Pengurangan masa pidana denda hanya dapat dilakukan apabila denda itu dibayarkan. Selain itu, terdapat 122 warga binaan yang belum dapat menerima remisi karena belum memenuhi persyaratan. Di antaranya masih berstatus tahanan, belum menjalani masa pidana selama 6 bulan, memiliki register pelanggaran, menjalani pencabutan pembebasan bersyarat, masih menjalani pidana denda, maupun telah bebas melalui program integrasi sebelum tanggal pemberian remisi. Menurut Nunus, pemberian remisi merupakan bagian dari penghargaan atas perilaku baik dan keberhasilan warga binaan mengikuti program binaan selama masa pidana. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
1: Tradisi karapan sapi kembali menghidupkan khasanah budaya bangsa Bumi Kironggo sekaligus sebagai penggerak roda perekonomian daerah di tengah momentum peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Tradisi tersebut juga berhasil menjadi daya tarik wisatawan lokal dan luar daerah. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
13: Pemerintah Kecamatan Wringin kembali menggelar pertunjukan budaya karapan sapi dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Tradisi karapan sapi yang telah dilaksanakan secara turun-temurun oleh masyarakat Beringin itu sebelumnya memang sempat vakum. Namun sekarang, tradisi itu kembali digelar dan mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Ribuan warga memadati lapangan Kecamatan Beringin untuk menyaksikan langsung pertunjukan budaya yang tidak hanya menjadi hiburan, namun juga bagian dari tradisi masyarakat menjelang musim tanam. Kepala Desa Gubrih Abdul Bari mengatakan, desanya mengikutsertakan 5 pasang sapi dari komunitas lokal. Keikutsertaan itu merupakan bentuk semangat masyarakat untuk membangkitkan kembali gairah daerah budaya.
15: Atas motivasi dari Musmika, Pak Camat, Pak Kapolsek, juga Pak Darnamil yang bikin ini semeriah ini gitu. Jadi dari hati saya mengikuti ini, Pak Camat.
16: Hadiahnya apa ini yang diperbutkan?
15: Hadiahnya benar-benar. Kalau karapan sapi ini tidak ada hadiahnya.
16: Karena ini saya jelaskan lagi. Karena karapan sapi ini sekedar hiburan untuk masyarakat, untuk menarik minat masyarakat biar berdondong-dondong untuk menonton lomba-lomba kayak seperti dari tambang dan lainnya. Jadinya untuk khusus untuk karapan sapi itu bukan dilombakan, jadi pertunjukan. Saya jelaskan lagi, itu pertunjukan karapan sapi. Makanya dia dilepaskan satu-satu. Kalau lomba kan dua-dua kan, tadi cuma satu-satu yang dilepas, gantian yang dilepas, pertunjukan. Jadi untuk menarik minat masyarakat untuk memeriahkan HUT RI yang ke-81.
13: Menurutnya, karapan sapi khas Beringin juga memiliki rangkaian budaya yang tidak terpisahkan. Salah satunya, iringan musik saronen dan tarian khusus saat sapi diarak menuju arena pertandingan. Sementara itu, Camat Beringin Misiono mengatakan, pihaknya berkomitmen menghidupkan kembali tradisi karapan sapi agar tetap lestari sebagai bagian dari khasanah budaya bangsa. Selain menjadi upaya pelestarian budaya, menurut Misiono, kegiatan itu juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Hal itu terlihat dari banyaknya pedagang kaki lima dan pelaku UMKM lokal yang berjualan di sekitar lokasi pertunjukan. Dalam pertunjukan itu, sebanyak 13 komunitas karapan sapi dari Desa Banyuwulu dan Desa Gubrih turut ambil bagian. Setiap peserta membawa sepasang sapi pedat jantan, dan sapi-sapi itu dihias dengan berbagai atribut berwarna-warni. Sepasang sapi kemudian dihubungkan menggunakan pangonong, yakni kayu melintang yang diletakkan di atas leher sapi untuk menyelaraskan gerakan keduanya. Pangonong itu selanjutnya dihubungkan dengan keleles berupa kereta kayu kecil yang menjadi tempat joki berdiri untuk mengendalikan laju sapi. Ketika pertandingan dimulai, iringan musik saronen menambah kemeriahan suasana. Para joki berusaha mengendalikan sekaligus menyelaraskan gerakan dua ekor sapi yang melaju kencang di lintasan sepanjang 80 meter. Bagi masyarakat Beringin, kembalinya karapan sapi bukan sekedar pertunjukan dalam memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, tetapi juga menjadi momentum untuk menjaga tradisi leluhur sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.
1: Pemerintah Kabupaten Jember mengoptimalkan sejumlah bentuk layanan publik di tengah momentum HUT RI ke-81. Beberapa optimalisasi layanan publik yang telah terrealisasi yakni peningkatan layanan kesehatan hingga penambahan sarana-prasarana pemadam kebakaran. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
10: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jember menggelar upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Jember pada Senin 17 Agustus 2026. Bupati Jember Muhammad Fawaid bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan diikuti jajaran Forkopimda Plus, pimpinan instansi, pelajar hingga perwakilan perusahaan asing yang berinvestasi di Jember. Upacara berlangsung hikmat. Setelah upacara, Pemkab Jember melanjutkan rangkaian kegiatan dengan menyerahkan remisi secara simbolis kepada sejumlah warga binaan serta penghargaan kepada atlet Jember yang berprestasi. Pemkab Jember juga menyerahkan bantuan kendaraan pemadam kebakaran untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Dalam kesempatan itu, Bupati Fawaid mengajak masyarakat untuk memaknai kemerdekaan dengan menjaga persatuan dan mengisinya melalui berbagai kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
17: HUT Republik Indonesia ke-81, kemerdekaan tidak diraih dengan mudah, maka kita harus pertahankan sekuat tenaga dan pelayanan mobil home care. Itu simbol kemerdekaan pelayanan dasar bagi warga yang tak mampu di Kabupaten Jember untuk Indonesia Raya.
10: Menurutnya, pelayanan kesehatan secara langsung ke rumah masyarakat merupakan salah satu bentuk kehadiran negara, sekaligus cara mengisi kemerdekaan dengan memberikan pelayanan dasar bagi warga yang kurang mampu. Sementara pemberian remisi, penghargaan atlet, hingga dukungan kendaraan pemadam kebakaran menjadi bagian dari upaya Pemkab Jember untuk menghadirkan manfaat kemerdekaan melalui pelayanan publik, apresiasi prestasi, serta penguatan layanan bagi masyarakat. Ia berharap semangat persatuan yang tercermin dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini dapat terus diwujudkan melalui berbagai program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jember. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
1: Jumlah pengguna jasa kereta api di daerah operasional 9 Jember selama periode libur peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 mencapai 91.000 penumpang lebih. Tercatat selama periode tersebut, stasiun kereta api Jember masuk kategori aktivitas layanan penumpang tertinggi di sepanjang daerah operasional 9. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
2: Pendengar, mobilitas penumpang kereta api di wilayah Daop 9 Jember meningkat menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selama periode 14 hingga 16 Agustus 2026, tercatat sebanyak 61.578 penumpang menggunakan layanan kereta api di wilayah tersebut. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengatakan jumlah tersebut terdiri dari penumpang yang berangkat maupun tiba di sejumlah stasiun yang ada di wilayah Daop 9 Jember. Angka tersebut meningkat sekitar 5% dibandingkan periode 7 hingga 9 Agustus lalu yang mencatat sekitar 58.000 penumpang. KAI memperkirakan mobilitas masyarakat masih berpotensi bertambah seiring berlangsungnya momentum libur hari kemerdekaan. Untuk perjalanan pada tanggal 17 Agustus, KAI juga memberikan diskon tiket sebesar 17%. Promo tersebut berlaku untuk pembelian tiket pada tanggal 14 hingga 17 Agustus dengan ketentuan dan ketersediaan tiket yang berlaku.
3: Di wilayah Daop 9 Jember terdapat promo diskon 17% yang berlaku untuk 7 kereta ekonomi komersil, yaitu KA Blambangan Express, Rangga Jati, Wijaya Kusuma, Mutiara Timur, Ijen Express, Rogawa, dan KA Sangkuriang. Untuk program promo tersebut, KAI Daop 9 Jember menyediakan kurang lebih 3.800 tempat duduk dengan tarif diskon 17%. Jumlah tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan tiket perjalanan dengan harga lebih terjangkau pada momen hari kemerdekaan.
2: Pendengar, untuk mengantisipasi tingginya mobilitas selama libur kemerdekaan, pihak KAI juga mengimbau untuk para penumpang merencanakan perjalanan lebih awal, memastikan kembali jadwal keberangkatan serta datang ke stasiun lebih awal. Penumpang juga diminta memperhatikan ketentuan barang bawaan dan memastikan identitas yang dibawa sudah sesuai dengan data pada tiket. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
1: Demikian rangkuman berita selama sepekan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Hidayat. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ayo dulur, langsung aja diangkat solong. Suaraku apa lagi? Rujak soto.
1: Eco temenan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kalian di kabari wong rogo jampi.
0: sing rogo jampi iki ison genteng. Ison genteng.
1: Oh genteng. Kalian di kabari mbak. Genteng.
0: Kabare api.
1: Alhamdulillah. Iso kecarup maning ning acarane rujak soto. Muga-muga tambah sehat, Mbak.
0: Amin.
1: Terus sehat kabeh, Mbak.
0: Sehat, amin.
1: Alhamdulillah. Suara jaluk gendenge, Mbak, ya.
0: Suarane gak asing tapi sapa iki ya?
1: Teko Bondowo sama saya.
0: Oh, Masya Allah, Mas. Apa Pak Putra sampai Mas Putra.
1: Ya iya, Mbak. Ya itu.
0: Yeah. Kecaruk maning.
1: Gendingnya, Mbak, ya.
0: Gendingnya apa ini, Gim?
1: Isun jaluk gendingnya bantalan tangane. Bantalan tangane. Teko Sumiati, Mbak.
0: Oh, versi Sumiati. Yeah.
1: Ano, Mbak?
0: Siap, sudah siap, Putra.
1: Alhamdulillah. Nyuwi salam-salam sulung, Mbak.
0: Nggih, Allah.
1: Salamnya kanggo diri. Napa, Mbak?
0: Kanggo sinten?
1: Salamnya kanggo dulur isun. Kang ono ning kawasan Candi Jati, yuk melong. Muga-muga sehat kabeh ambek keluarga. Isun ono ning ngarepe radio nih, ngono, Mbak. Mane ngono saudara isun hang ono ning kawasan Kalisat ono Mbok Yaya

0: Pak Purnomo, ana maning sapa ning ana ning Kalimantan Sun Dalen Kustanda. Nggih. Wis pokoke sing sing ngrungok ana rucak soto kabeh wis Mbak ya. Ucak Rendi Mbak.
1: Oh iya.
0: Ya ana Pak Putra Madura, ana maning Cak Mandun, terus Kang Gorawi, ya Robi, wis kabeh ning sae wis Mbak ya. Isung turun apa lo sporan kain cemburi ngenteni pi sampai nora suwi suwi
1: siap
0: ya Mbak matur nuwun waktu ni
1: matur nuwun sampai
0: caruk maning
1: amin amin
0: ucap sutu
1: eco temenan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya rujak soto.
2: Eco temenan.
1: Oke, ini salam sih.
2: Tundi Mbok Nova.
1: Alhamdulillah apik.
2: Alhamdulillah apik. Iki sapa operatore Mbok?
1: Ya tangan, tangan isun.
2: Riko dhewe kan ta. Klendi de iki wong gendang iki omong usinge rada bingung iki.
1: Aduh, asline jujur ora iso. Ora iso. Jawa ra jawani, osing ra iso sing.
2: Osing iki Riko iki kadung basa jawane iku lumayan Mbak, lumayan halus Riko.
1: Oh.
2: Kadung ring campur sari mau iku.
1: Oh,
2: iku lumayan. Tapi
1: isin aku.
2: Ya ya wis klendi ya.
1: Sik kaku, kaku. Nggih.
2: Sing heran maning. Ya isin iki dudu wong Banyuwangi tapi usinge kental gitu ya.
1: Nggih. Ya kadung Riko, ajari.
2: Kadung Riko wong genteng dhewek. Biasa usinge ya rada-rada anu makian ya.
1: Rata-rata anu ya.
2: Iya, rata-rata inti so. Mbok Nova?
1: Niki sinten?
2: Lo, Madun Mbok Nova.
1: Oh, Mas Madun.
2: Iya. Anu Mbok, mikrone ku kurang cilik sedikit Mbok.
1: Oh iya.
2: Siap. Jadi di cilik akan sedikit ya mikrone ya.
1: Oke.
2: Yip, masuk.
1: Lagu gendingin apa nih?
2: Kadung isun gendinge diweni anu ya Mbok ya. Tetes iluh saka Niken Ari Sandi ya.
1: Tetes iluh.
2: Judule Netes Iluh Mbok.
1: Niken Ari Sandi.
2: Niken Ari Sandi.
1: Tetes iluh.
2: Oh sing Netes iluh kadung tetes iluh beda maning.
1: Oh,
2: kadung tetes iluh iku catur iku.
1: Lho ana sing Niken Ari Sandi.
2: Oh, iya ana. Niken Ari Sandi ngrilis tetes elo ana, tapi iki netes elo, Mbak.
1: Oh, beda ya.
2: Beda.
1: Ya Allah, KCN ambek T.
2: Lho iya, KCN ambek T tapi wis liriknya beda, Mbak.
1: Beda nggih, sampun. Ketemu.
2: Wis ketemu ya. Wah, isen kadung ketiki seneng, kadung wong Banyuwangi gelem siaran gitu ku. Pas yo usinge ing bisa anu tapi seneng isen Mbok.
1: Ing bisa isen.
2: Kadung kaya Riko, kaya Mbok Lita ku seharusnya terjun ning acara rujak soto iku ya.
1: Iya. Belajar sidik-sidik lah.
2: Iya, sidik-sidik belajar.
1: Sidik-sidik. Oh iya. Engko
2: kan lancar. Tapi pancen anu Mbok, kadung wong kancan isen itu akeh kan yang teko genteng kan ya. Tapi penyanyi roto-roto biasanya itu dudu sing.
1: Nge. Kue. Lek genteng ini pun campuran.
2: Iya.
1: Dawa sing.
2: Biasanya biasa kue. Tapi loh, nyampo to ning kene sampean ngono. Biasanya itu ngono panjene. Tapi usinge itu roto-roto sing bisa panjene.
1: Sing bisa. Sing bisa tur gak kulino ngrungokno.
2: Iya. Kakek kan kancan isen wong kuno.
1: Nggih.
2: Daerah mburine Polsek Genteng ku.
1: Nah.

0: Ku nembak akeh, Bu.
1: Oh, akeh kenale kono. Aku
0: Ison
1: biyen cilike ning kono.
0: Sapa?
1: Ison.
0: Oh, sampean.
1: Nggih.
0: Yeah. Oh, riko ning kono biyen cilik-cilikane. Hmm,
1: cilike.
0: Oh, ketiku. Hmm. Ya alhamdulillah saiki ning Jember ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya salame nambahi setitik, Bu.
1: Nggih.
0: Kanggo Kang Doni. Presono Putra Madura, Mbok Lilik Suryani, Mbok Mutia, Pak Sukati ring Lumajang kono. Ya wis, muga-muga biyen awan iki tetep setia ning acara Rujak Soto. Kadung iki penyiar asli saka Banyuwangi kan.
1: Tapi sing bisa basa asli
0: teko Banyuwangi pinggir kulon iki kan.
1: Logate ku lho sing bisa kentel.
0: Oh, tenang. Mengko bisa dhewek kok. Cek kuatir we. Pokoke yang penting Kang Uun nabi Kang Antok maring ngono ring ngono rika kulino maring ngono iya. Tenang biain we sing usah bingung-bingung ya.
1: Siap.
0: Yang penting siaran terus maring ngono gendinge dipenuhi cukup pir.
1: Oke.
0: Okay. Yes, matur nuwun iku mau salami kanggo Putra Madura. Putra Magenda ya.
1: Magenda.
0: Sing Bondoso. Yes, muga-muga sehat biyen wis.
1: Amin.
0: Ya wis kanggo Mbok Nova. Muga-muga selalu sehat.
1: Amin.
0: Yes, muga-muga bareng nanti karepaken bisa kelaksanan iki ya.
1: Amin.
0: Ya wis, Mbok, matur nuwun. Rujak soto.
1: Eca temenan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bantalan tangan disik wis.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, isu soal pajak rumah kontrakan kembali ramai diperbincangkan setelah muncul unggahan di Facebook yang menyebut pemerintah akan mulai mengenakan pajak terhadap rumah kontrakan dan indekos pada 2027. Narasi tersebut dikaitkan dengan pembahasan Forum Komunikasi Publik RUU APBN 2027 dan menyebut kebijakan itu sebagai bentuk pungutan baru kepada masyarakat yang memiliki properti sewaan. Klaim tersebut keliru karena pajak atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan sebenarnya bukan aturan baru. Berdasarkan PP nomor 34 tahun 2017, penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan telah menjadi objek PPh final sebesar 10% sejak 2018. Sementara penghasilan jasa pelayanan penginapan indekos memiliki ketentuan perpajakan tersendiri. DJP juga menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada usulan program kerja khusus pada 2027 yang menyasar pemilik rumah kontrakan. Pembahasan dalam Forum Komunikasi Publik RUU APBN 2027 lebih berkaitan dengan upaya memperkuat kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan yang sudah berlaku. Kesimpulannya, narasi bahwa pemerintah akan menerapkan pajak baru untuk rumah kontrakan mulai 2027 adalah keliru, karena kewajiban pajak atas penghasilan sewa telah berlaku sejak 2018 dan belum ada program baru khusus pemilik rumah kontrakan pada 2027.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Tahukah Anda gendang? Gendang adalah sebuah alat musik yang terbuat dari sebuah kayu, bagian depannya yang terbuat dari kulit hewan seperti kulit kambing, kulit lembu, dan kulit sapi. Alat musik gendang adalah alat musik tradisional, disebut juga dengan kendang. Hampir semua daerah di negara Indonesia memiliki alat musik gendang dengan bermacam-macam ciri khas masing-masing. Perkembangan alat musik gendang kini tidak hanya dinikmati kalangan-kalangan menengah atas saja. Gendang sekarang bisa dimainkan dan dinikmati oleh siapa saja dan populer dalam musik dangdut.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

0: Isen kudungguyu dewe ngerungakne suarane Isen. Halo Rujak Soto.
1: Halo juga
0: Eco temenan.
1: Eco temenan.
0: Nggih.
1: Pundi kabare Mbak Cantik?
0: Api.
1: Mbok
0: sapa iki?
1: Mbok bunga.
0: Iya.
1: Nggih.
0: Klendi mbok bunga.
1: Mbok bunga wonten teng bandara utaranya.
0: Nggih, klendi kabare?
1: Kabare api-api wae. Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Barakallah.
0: Pengen ngerungokan kendengi sapa? Mbok bunga.
1: Kendengi isu menyawang.
0: Apa Mbak Bunga?
1: Mung nyawang.
0: Suliana, bisa nih mung nyawang. Suliana?
1: Terserah. Sing pun dimawon pun yang penting dituling iku.
0: Salam-salam
1: mungkin-mungkin diparingi rezeki dilancarakan kesini. Terus selamat dunia akhirat.
0: Amin.
1: Mungkin-mungkin nopo cita-cita nih terkabul.
0: Amin.
1: Lan barokah.
0: Amin barakallah, masya Allah.
1: Kangge Rujak Soto nih, mugi-mugi jaya teng udara.
0: Amin.
1: Tak lewati.
0: Amin.
1: Terakhir nggih.
0: Nggih.
1: Kula rantosi matur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Lakune lan waktune mangkile pun ngandap. Hati-hati. Mpun ngebut lek niti motor.
0: Nggih.
1: Matur selawat sing kathah.
0: Nggih.
1: Matur sembah nuwun.
0: Sami-sami Mbak Bunga.
1: Rujak Soto.
0: Eca temenan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Bunga, bisa nemong nyawang iku ya. Lagune sing dijaluk. Heeh. Gak iso nyanyi, gak iso boso sing. Ya Allah, padahal asli Banyuwangi. Ojo diguyu. Rujak Soto.
2: Eco temenan.
0: Sak duluan sak lawase.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nipun kabare Bob?
0: Kabare apik niki Klendi.
2: Bok suka resi niki nggih.
0: Oh. Beto niki Nova.
2: Biasane mbok sogar.
0: Nggih. Lek sing bahasane sing campuran-campuran ini berarti kan mbok Nova. Sinten niki?
2: Putra Madura.
0: Oh, nggih, Pak Putra Madura. Sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Mboten kekurangan napa-napa.
0: Masya Allah, barakallah.
2: Nggih, sami-sami nggih, Bob.
0: Nggih. Dene napa niki, Pak Putra?
2: Sekarang kula moto walangan.
0: Napa niku?
2: Moto walangan.
0: Moto walangan. Sing nyanyi sinten?
2: Naon?
0: Sing nyanyi. Yang nyanyi siapa?
2: Napa?
0: Catur Arum.
2: Nggih.
0: Oh, nggih. Oke, siap. Salame Pak Putra.
2: Oke, kayang salam kula kesum.
0: Sinara monggo.
2: Jamatun, Jarendi, Cikolili, Haji Mukhid, Yuk Melong, Putra Bondowoso, Bunda Yaya, Pak Rahman, Pak Banu, juga Pak Adi, Blangkon, Pak Teguh, Bunda Riput. Monggo Bunda Riput, niki tonggo ni dewek, Buk Nova, monggo. Terus kanggo Bunga, Bunga niku setas. Nggih pun, kanggo Lilin Suryani. Santan Gimawon. Kanggo Isun, muka-muka sedaya. Fan-fan Singaraja. Singenten Singaraja, muka-muka. Singenten Banyuwangi, diparingi kesehatan. Sehat walafiat.
0: Amin, amin.
2: Kanggo Bu Novani, selamat bertugas. Kulo rantosi, gendingi, gimo. Rucak soto.
0: Eco, temenan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulur Basar UMKM RRI Fest 2026 ini bakalan dimulai besok tepat hari Senin 24 Agustus 2026 sampai 9 September 2026 ya. Jadi Bazar UMKM ini adalah salah satu dari serangkaian acara RRI Fest 2026. Ada Bazar UMKM, ada pasar murah juga. Besok tanggal 24 Agustus dari mulai pagi jam 8 pagi sampai jam 17 waktu Indonesia Barat, ini di halaman parkir depan RRI Jember, silakan dibuka untuk umum. Ada pasar murah juga, begitu ya. Pasar murahnya tanggal 24 Agustus dan 9 September. Jadi besok ada pasar murahnya. Kira-kira sembako apa yang akan ada harga murahnya, begitu ya. Harga diskon dan lain sebagainya. Terus juga selain ada pasar murah, ada panggung rakyat, bazar UMKM, diskusi literasi digital, sarasehan budaya. Yang jelas, ayo kita kunjungi Bazar UMKM RRI Fest 2026 di halaman parkir RRI Jember dari mulai besok sampai 9 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kita ikut menaikkan kembali begitu ya, berbelanja produk-produk lokal, menaikkan produk-produk UMKM di sekeliling kita dengan cara berbelanja di Bazar UMKM RRI Fest 2026.
3: Kamu datang dari luar negeri dan belum registrasi IMEI di bandara kedatangan? Ya, nggak bisa akses jaringan di Indonesia dong. Eits, jangan panik. Registrasikan IMEI-mu di kantor Bea Cukai Jember. Datang langsung ke Jalan Kalimantan nomor 33 Jember atau sarana online melalui silangit.beacukaijember.com dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa paspor asli, tiket perjalanan, gawai yang didaftarkan dan keterangan karantina jika ada. Informasi lebih lanjut hubungi 0331545x2 atau melalui media sosial kami di @beacukaijember. Cakanca, jangan lupa registrasi IMEI ya. Registrasi IMEI Bea Cukai, Bea Cukai Jember tuntas.
4: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
5: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
6: Sini, Kitty.
5: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
6: Kamu mau makan juga ya?
5: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
6: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
5: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
6: Cuci tangan dulu, Sisi.
5: Oh, iya. Lupa.
6: Sudah pakai sabun belum?
5: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
6: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
5: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
6: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
5: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
6: Tapi Sisi main kucing tadi.
5: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
7: A few moments later.
5: Bunda! Ikan Sisi di

iku mau gendingi teko catur arum. Jadi gending pamungkas. Gurung pamungkas ngariki sih ono gending maneh. Tapi sing jelas terima kasih untuk semuanya saja pendengar setia Rujak Soto. Semoga minggu depan sudah ada Kang Yanto ambi Kang Sariun ya. Sing bisa ngawal perjalanan Rujak Soto selanjutnya. Nova pamit, sepurane salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil." Quran Surat Al-Isra ayat 23-24.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kami ucapkan untuk Anda siapapun dimanapun Anda yang setia menyimak program acara kami. Seperti biasa setiap minggu sore, sesaat lagi kami akan hadirkan Sanggar Pramuka dipandu Kak Ahmad Nawawi SH MPD. Selamat sore, selamat menyimak.

0: Salam Pramuka.
1: Salam.
0: Tepuk Pramuka. Selamat sore pemirsa acara Siaran Sanggar Pramuka, di mana sore hari ini mungkin sudah banyak menunggu ya acara kesayangan kita anggota Pramuka sebagai media informasi, komunikasi dan juga konsultasi terkait kegiatan kepramukaan, di mana acara ini rutin ya kita udarakan melalui setiap minggu pada pukul 15.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat ya. Dan acara Sanggar Pramuka masih tetap bersama Kak Awi ya, yang ngawal terkait dengan kegiatan ini, yaitu dari Pusdiklat Cap Argapura Jember. Baik, sore hari ini sedianya bintang tamu ada tiga ini, tapi hari ini hadir yaitu satu. Kita kenalan dulu yang sudah hadir sebelum nanti akan Kak Awi informasikan kegiatan di Kuatri Cabang Jember. Selamat sore Kakak.
1: Selamat sore Kak Awi.
0: Eto-eto karena padahal sudah kita reuni gini ya.
1: Iya benar sekali Kak Awi, kita reuni karena lama ya kita mengudaranya di tahun yang kemarin, 2 tahun lebih.
0: Itu pun 4 orang ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bulan September kita upayakan reuni lebih lengkap ya.
1: Siap Kak Awi, siap.
0: Oke, belum saya sebutkan namanya ini, tapi makanya setelah ini, karena akan ada informasi dari Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Jember. Kegiatan perkemahan yang telah diadakan oleh Kuartir Randing Gerakan Pramuka Patrang, di mana pelaksanaannya mulai tanggal 21 sampai dengan 23 Agustus 2026 bertempat di perkemahan atau bumi perkemahan Pusdiklat Cap Argapura Jember. Nanti terkait lebih spesifik, narasumber kali sore hari ini juga akan membantu memberikan informasi termasuk bentuk kegiatannya, karena itu penting bagi kuaran-kuaran yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan selama ini dan wajib dilakukan oleh seluruh kuaran, karena nanti di September akan ada kegiatan lomba tingkat 3 tingkat cabang Jember. Kegiatan pesta siaga telah dilaksanakan oleh Kuartir Ranting Sumber Baru, di mana pelaksanaan ini pada tanggal 22 Agustus 2026 di lapangan Sumber Baru. Kegiatan 100 Semarak bulan Agustus telah dilaksanakan oleh Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Balung. Pelaksanaan ini mulai tanggal 23 sampai dengan 24 Agustus 2026. Bertempat di lapangan RTH Kecamatan Balung atau di sebelah kiri kantor Kecamatan Balung. Kegiatan ini ada dua aktivitas, berupa kegiatan perindukan siaga, yang pesta siaga, yang kedua kegiatan lomba tingkat sebagai kegiatan wajib Kuartir Ranting se-Kabupaten Jember, yang nantinya pemenangnya akan dikirim mengikuti lomba tingkat 3 tingkat Kuartir Cabang Jember. Untuk kakak pembina yang ingin mengisi siaran Sanggar Pramuka ini sebagai media untuk memberikan informasi kegiatan pramukaannya di Gusepan, dapat melayang surat ke Kuartir Cabang Jember ya, dengan alamat Jalan Cendrawasih nomor 10 Jember, atau bisa langsung dengan nomornya Kak Awi ya, yaitu 081234590097. Baiklah Kakak Bina dan pemirsa di acara Sanggar Pramuka, sudah Kak Awi informasikan ya, ada 3 agenda yang sudah dilaksanakan di Kuartcap Jember, bahkan masih ada yang sampai besok ini untuk kuaran Balung. Bagaimana untuk kuaran-kuaran yang lain, kita tunggu informasinya, karena kegiatan wajib ini seharusnya sudah hampir selesai semuanya, karena bulan September akan dimulai lomba tingkat 3. Tentu setelah ini ada persiapan yang disebut dengan TCTC di tingkat kuaran, karena pemenang lomba tingkat 2 di kuaran itu akan menjadi peserta lomba tingkat 3. Pemenang lomba tingkat 3 nanti akan dikirim ke Kuartir daerah Jawa Timur, insya Allah di bulan November. Lalu pemenang lomba tingkat 4 tingkat Jawa Timur akan dikirim ke tingkat nasional atau lomba tingkat 5. Demikian Kakak Mina, beberapa hal khususnya kepada para kuaran yang mungkin belum segera melakukan persiapan aktivasi yaitu lomba tingkat 2. Oke, Kak Faiz sudah sekali informasikan banyak ini.
1: Iya, luar biasa Kak Awi, banyak kegiatan di bulan Agustus ini. Bahkan nanti sampai September Kak Awi.
0: Iya.
1: Penuh sekali.
0: September itu justru kegiatan wajibnya kuaran kuarcap ya. Mm-hmm. gawenya kuartet itu mengapa kok bulan September? Karena bulan November kan sudah pelaksanaan lomba tingkat 4 kuartet daerah.
1: Wow. Nah,
0: satu bulan bisa digunakan untuk TC ya. Dan ini beda dengan jambore nasional. Ini ada bedanya gini Kak Mais, kalau kemarin jambore nasional kan itu utusan masing-masing kuaran. Masing-masing dijadikan satu. Kalau lomba tingkat enggak boleh. Harus
1: ya.
0: Dari masing-masing ini. Nah ini ya, ini informasi penting ya. Yang mana ini
1: Penting sekali nih Kak Awi.
0: Kenapa?
1: Penting sekali.
0: Wah sangat ini ya. Makanya informasi yang dari siaran Sanggar Pramuka ini selalu banyak yang menyimak. Karena kadang informasi dari kemarin gak sampai. Itu.
1: Nah itu.
0: Iya makanya itu di melalui ini menjadi media apa ya istilahnya, menyambung informasi gitu ya.
1: Nah
0: Kak Faiz ini kan sepertinya juga masih lelah ya, ada
1: baru pulang dari Perjusami ya.
0: Perjusami ya,
1: jambore ranting.
0: Iya, jadi memang masuk panitia ya. Tapi luar biasa itu ya.
1: Iya, siap.
0: Iya, nanti kita selain ya memberikan informasi terkait dengan itu, Kak Awi juga ingin mendapatkan info kan juga pembina pramuka di SDL Baitul Amin.
1: Iya, siap Kak Awi.
0: Dan beberapa minggu yang lalu ya. Berapa? Dua minggu yang lalu ya?
1: Iya, dua minggu yang lalu di awal bulan Agustus.
0: Iya, sudah mengadakan kegiatan kan?
1: Iya, mengadakan perjusa.
0: Iya, karena perkemahannya hari
1: Jumat dan Sabtu kali.
0: Ya. Kapan hari ditempatkan di mana yang SD Baitul Amin ini ya?
1: Halaman sekolah ya. Luar biasa.
0: Ada tenda yang bunder-bunder apa tenda dom ya?
1: Tenda dom kali.
0: Iya. Kan halamannya memang kecil itu, sehingga latihannya banyak menggunakan alun-alun ya.
1: Wah, lebar sekali berarti lapangannya Kak Awi.
0: Iya, itu memang lapangan latihannya Pramuka Baitul Amin.
1: Baitul Amin 1.
0: Wah, luar biasa untuk kegiatan itu. Dan memang sesuai dengan temanya itu, makna dan nilai game, soft skill dan hard skill di Perjusa SD Abah 1. Jadi kemarin kan memang bahas banyak game ya.
1: Iya, banyak sekali.
0: Game.
1: Yang menyiapkan itu kan Kak Awi, luar biasa.
0: Oh iya dah?
1: Iya.
0: Oh, iya
1: lupa Kak Awi. Iya, gimana ini berarti kelupaan dah. Kak Awi ini yang menyiapkan semua game yang ada di yang ada dan dilaksanakan di Perjusa itu.
0: Iya.
1: Dan kita lakukan di lapangan kita dong, lapangan alun-alun.
0: Oh, itu alun-alun Abah 1 ya.
1: Lebar itu Kak Awi.
0: Ya tapi karena latihan pramuka memang setiap hari Jumat itu ya.
1: Iya.
0: Dan
1: siap.
0: Jam 1 walaupun panas tapi ada pohon-pohon besar sehingga masih dingin ya itu.
1: Masih ada yang teduh Kak Awi.
0: Teduh dan latihannya di alun-alun murni itu ya.
1: Murni. Luar biasa.
0: Alun-alun dikuasai. Padahal anggota regunya kita tahu ya, Baitul Lamin itu jumlahnya itu 44 regu.
1: Masya Allah.
0: Jadi kalau kita ngomong 44 regu, semua itu kadang-kadang gede-gede gitu kepala apa pembina itu. Karena masing-masing sekolah yang mereka pembina itu lakukan paling kadang yang hanya ada 6 regu, ada 8 regu, paling banter paling enggak sampai 20. Loh Baitul Lamin itu
1: banyak kali.
0: Iya, sampai ada yang 30 ding ada. LISAT itu ada 30. Tapi Baitul Lamin langsung 44. Sak lapangan alun-alun.
1: Tapi alhamdulillah tidak kewalahan ya kalian.
0: Iya, itu kan.
1: Karena kita sebagai pembina itu tidak harusnya kita itu loh Kak Awi skill kita ditunjukkan seperti itu.
0: Dan memang kerjasama ya dengan semua guru ya.
1: Iya.
0: Termasuk walasnya. Walas itu wali kelas.
1: Wali kelas.
0: Saya sebenarnya itu
1: mendampingi mereka untuk pembina dalam.
0: Jadi sebutannya sekarang walas. Saya itu akhirnya harus mengikuti. Apa walas? Pertama saya bingung. Ada walas-walasnya. Walas itu sopo gitu ya.
1: Ternyata, yang mendampingi Kak Awi.
0: Iya, ternyata walas itu wali kelas.
1: Iya, supaya mereka lebih aman tentunya
0: gitu,
1: kita
0: ya.
1: Pembina kan hanya satu, kita mungkin jadi walasnya mendampingi.
0: Ya, selain ada itu yang apa guru mapel itu ya yang diperbantukan ya. Jadi di SD Baitul Amin seperti itu ya.
1: Benar.
0: Kan ada dua satuan perindukan siaga, lalu yang penggalang ya itu. Nah dari kegiatan kemarin Kak Faiz itu Perjusa ya, perkemahan Jumat Sabtu itu kan pakai tenda itu ya.
1: Tenda ya.
0: Walaupun di sekolah ya.
1: Ya tendanya minim tapi luar biasa, anak-anak semangat sekali.
0: Biasanya kan tidurnya empuk di rumah. ganti di tenda. Mungkin pernah mendapatkan ya mungkin semacam celutukan atau apa ya, anak-anak adik-adik kita itu mungkin apa ya, kan tidur di tenda gitu ya. Adakah yang mungkin pernah curhat, ada-ada kira-kira yang seperti itu kali?
1: Tenda mereka seneng, seru, seneng gitu katanya ya? Seru, iya, seru berkegiatan seperti itu, apalagi di tenda, karena tenda, memang kan mereka belum pernah kawi.
0: Gitu ya. Iya. Saya memang nggak mendekati ke alam tenda terbuka, itu.
1: Iya. Ya, alam terbuka meskipun di dalam kota itu tetap anak-anak itu seneng kawi.
0: Iya. Ya dari segi keamanan memang lebih aman ya. Aman. Dan itu kalau sekolah sekarang ini saya ingatkan ya kepada seluruh pembina pramuka, kalau mengadakan kegiatan perhatikan yang namanya safe from harm. Yaitu Cukran nomor 04 tahun 2021. Ini kunci sekarang ya. Siap. Kemarin kan ada acara itu penguatan pada Safe From Harm kepada kepala-kepala sekolah sekuaran Patrang ya.
1: Iya, Kak Awi yang ngasih materi itu.
0: Iya.
1: Wah. Enggak ada lagi nih Kak Awi nih, semangat.
0: Maksudnya
1: sekali
0: begini, ketika kita membina itu, ketika memperhatikan itu, maka seperti yang ada di Baitul Amin itu. Makanya ketika ada mungkin wali murid atau adik-adik sendiri itu nyampaikan ke Kak Ais kan seperti itu. Iya. Kalau saya tidak mendekat sama sekali memang kemarin. Tidak mendekat tenda.
1: Luar biasa.
0: Iya, sepertinya kayak rebutan ya, seneng gitu ya.
1: Seneng anak-anak. Iya. Meskipun mereka harus bergantian Kak Awi,
0: gitu
1: siang
0: ya, karena lokasi
1: yang
0: ya,
1: putri, siang malamnya yang putra. Iya, dan itu seru tentunya.
0: Ya karena pertama lokasi ya, lokasi. Kita tahu sendiri banyaknya seperti itu, padahal tidak semuanya itu.
1: Iya.
0: Hanya kelasan
1: kelas 5 saja.
0: Kelas 5 ya.
1: Kelas 5 saja.
0: Oke, nanti akan kita lebih kupas lagi terkait dengan kegiatannya. Kan ada soft skill dan hard skill. Ini biar banyak tahu ya. Mungkin sekilas mungkin soft skill-nya atau apa mungkin bisa di Kak Bais ya disampaikan soft skill-nya dan hard skill-nya.
1: Soft skill dan hard skill ya Kak Awi.
0: Iya, itu kan dan kemarin kegiatannya.
1: Itu Kak Awi yang memberikan, luar biasa, banyak sekali.
0: Tapi kan yang melaksanakan semua para pembina.
1: Iya. Iya. Jadi banyak sekali permainan yang kita lakukan di sana dan anak-anak sangat tertarik.
0: Begitu ya.
1: Iya, sangat tertarik. Iya, apalagi ketika Kak Awi memberikan soft skill-nya di pramuka yang seperti bisa bikin tandu, bisa baca kompas. Dan ini Kak Awi baca kompas ini. Wah, luar biasa mereka. Luar biasa, mencari di mana tempat yang harus.
0: Itu ya.
1: Iya. Terus bisa tali temali mereka seperti itu.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi untuk soft skill ini dalam pramuka itu supaya anak-anak supaya adik-adik kita ya, kalau di Penggalang kan adik-adik Kak Awi ya, berani mimpin, terus kompak satu regu, jujur ketika berlomba, kemudian tidak menyerah ketika ada hujan. Tapi kemarin alhamdulillah Kak Awi terang.
0: Iya, terang
1: dan tidak ada hujan. Panas yang ada.
0: Tapi kan memang tapi ada tidak, gedung yang tinggi ya.
1: Iya, siap. Jadi bisa.
0: Wow, kita akan segera ini mengulas banyak hal ini. Tapi seperti biasanya kita kan belum nyapa ini kepada pemirsa ini.
1: Iya, Kak Awi.
0: Ya, seperti biasanya akan kita sapa para pemirsa dengan salam kakak untuk kita semua. Yuk, salam kakak.
1: Iya, Kak.

0: Asik.
1: Lama ya, ya karena tidak.
0: Iya, iya.
1: Apa ya sudah menyampaikan.
0: Benar Kak Wi.
1: Ternyata bisa reunian kali ini.
0: Ya benar sekali Kak Wi.
1: Nanti kalau ada Kak Irma dan Kak Salam lebih seru.
0: Iya dong, di bulan September ya Kak Wi jadwalnya ya. Luar biasa.

0: Kawi, maaf nih suaranya lagi serak ini.
1: Ya, ya, memang
0: karena dua malam kita di tenda dengan cuaca yang dingin.
1: Iya, kalau saya kebetulan hanya datang sebentar-sebentar gitu.
0: Iya, ngasih materi yang luar biasa kalau Kawi di sana.
1: Ya, jadi kegiatan yang perlu kita sampaikan yaitu satunya tadi itu kegiatan dari SD Al-Baitul Amin ya.
0: Iya.
1: Kan kita tahulah untuk sekolah yang seperti itu namanya orang tua ya. Kadang-kadang kan tidak sama pemikirannya kan beliau-beliaunya, maksudnya wali murid itu orang tua. Mm-mm. Kan kalau ngantarkan anaknya itu radanya banyak yang pat.
0: Iya.
1: Ya kita sama tahu lah ya rodanya kalau kita kan dua ya. Ya tentu beda ya pemahamannya atau pemikirannya atau mungkin psikologis yang terjadi ya. Makanya tadi banyak yang cerita ke Kak Faiz itu adik-adik senang itu.
0: Lebih seru.
1: Lebih bilangnya terus seru. Mungkin apa yang ada juga mungkin bisa memberikan motivasi kepada ya anggota pramuka lain ketika melihat atau yang bertanya ke Kak Faiz itu.
0: Iya, luar biasa mereka seru dengan permainannya yang luar biasa, kegiatan ya yang dilakukan Kak Wita tentunya seperti itu. Dan nantinya kan mereka dapat reward juga.
1: Oh iya ya.
0: Iya, iya. Regu tergiat gitu.
1: Iya.
0: Iya, seperti
1: kalau dilihat memang perhatian dari sekolah ya. Ya itu semua ada yang namanya reward-reward sehingga motivasinya jadi lebih anu ya. Lebih apa istilahnya ya?
0: Semangat, lebih semangat.
1: Iya. Bahkan gurunya ada nilainya juga itu.
0: Iya. Dan itu nilai plus luar biasa sebagai penyemangat, sebagai pembina juga Kak Awi. Berarti kan mereka dihargai kan seperti itu. Begitu, Kak Awi.
1: Iya.
0: Dapat hadiah, wow, besar lagi.
1: Iya. Itu yang jarang ya ada ya.
0: Isinya, ya.
1: Jadi betul-betul di program salah satunya motivasinya yaitu tadi ketika ada tanda penghargaannya.
0: Nah.
1: Ya, itu jadi justru antarku itu bersaing ya.
0: Iya.
1: Itu ya. Wow.
0: Benar sekali itu Kak Awi. Kan setelah itu mereka juga dilantik juga Kak Awi.
1: Oh iya,
0: sama
1: ya,
0: Kawi,
1: iya,
0: kan seperti itu. Jadi mereka bangga di sana bahwa bisa menempuh SKU.
1: Iya, gitu. Dan menempuhnya ini modelnya pakai game.
0: Nah, itu.
1: Nah, kadang sementara pembina kan tidak seperti itu. Ini kita memberikan contoh nyata ya Kak Faiz.
0: Iya, iya, iya.
1: Yaitu di kegiatan itu game menjadi media.
0: Iya.
1: Untuk menempuh SKU dan menyenangkan itu akhirnya.
0: Yang jadi apa ini ya Kak Awi ya? Kemarin itu ada peta buta Kak Awi.
1: Oh iya, iya,
0: ini tapi mereka menghitung loh, menghitung
1: gitu ya?
0: Dari jarak-jarak yang sudah di tulis di copy ya sama Kak Awi itu luar biasa. Mereka cari tempat-tempat di sana yang ada pembina dan mereka
1: dan ada kode-kode yang dipecahkan itu ya. Itu jadi tantangan berarti.
0: Nah, itu apa yang harus dia kerjakan di sana? Ini luar biasa mereka kompak untuk satu regu itu melakukan itu gitu Kak Awi.
1: Iya. Mungkin
0: titik-titiknya itu yang
1: hal baru bagi mereka ketika di sekolah tidak ada seperti itu, justru di pramuka yang ada.
0: Nah,
1: gitu.
0: Itu Kak Awi luar biasa.
1: Ketika mencari itu dari
0: mencari peta apa itu Kak Awi?
1: Peta koordinat.
0: Koordinat.
1: Iya.
0: Peta koordinat.
1: Iya, iya. Nah, dan ada itu, gambarnya.
0: Ada gambar alun-alun. Tempat-tempat.
1: Iya.
0: Ya, waktu itu mereka Garuda mana ada pembina, wow, seru mereka carinya.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya. Luar biasa itu sore kalau nggak salah ya.
0: Sore kegiatan sore.
1: Saya kan hanya memantau proses yang berjalan bagaimana. Karena sebenarnya yang hadir pelakunya yang melaksanakan itu yaitu pembina hari ini sakit ya sehingga tidak bisa hadir menyampaikan ya. Kalau saya kan hanya memantau proses itu, tapi ya tahu.
0: Sekali.
1: Iya, luar biasa. Jadi media game menjadi alat untuk menyampaikan mata uji. Sehingga ada-ada tidak takut itu.
0: Iya. Benar sekali Kak Awi. Mereka malah senang menikmati apa yang harus mereka lakukan.
1: Padahal itu mata uji itu.
0: Nah,
1: SKU.
0: Kan mereka enggak tahu Kak Awi kalau ujian.
1: Surprise ya.
0: Iya, surprise sekali.
1: Ini yang perlu kita sampaikan kepada pemirsa itu biar tahu ya. Di kegiatan itu memang game-game ya.
0: Nah.
1: Kita tunjukkan. Tapi sebenarnya itu adalah penempuan SKU.
0: Iya,
1: betul.
0: Tapi di sana kan juga disampaikan sama Kawi ini SKU nomor berapa.
1: Iya, betul.
0: Dan itu pegangan untuk pembina kan seperti itu Kawi.
1: Sehingga di sini juga guru yang dilibatkan oleh dan ditugaskan oleh kepala sekolah.
0: Iya.
1: Itu kan akhirnya merasa juga dibutuhkan ya, tidak hanya pelengkap ya.
0: Nah, seperti itu.
1: Kan beliaunya, maksudnya para guru kan juga menandatangan diberi kewenangan memberikan paraf ya,
0: iya, di SKU paraf ya. Di SKU.
1: Sesuai nomor SKU yang dipegang di posnya gitu ya.
0: Ya,
1: pola seperti ini jarang nggak, Faiz, di sekolah-sekolah mengalami. Pokoknya kemah biasa kadang-kadang gitu.
0: Iya, tapi seru loh itu kemahnya kemarin Kak Awi di hari terakhir ya, hari Sabtunya. Dari pagi sampai siang itu kegiatannya menyenangkan.
1: Iya, itu yang disebut dengan
0: bola kan, gitu, seperti itu.
1: Kak hard skill.
0: Iya, hard skill.
1: Hard skill itu. Kemarin apa saja itu permainannya kalau nggak salah itu?
0: Banyak ada, sekali Kak Awi sudah Kak Awi sampaikan di sana. Ada roda tank. Wah, ini
1: untungnya
0: di alun-alun itu ada rumput.
1: Rumput
0: Kak Awi itu yang bisa
1: aman
0: untuk anak-anak berkegiatan roda tank. Itu Kak Awi sudah sediakan banner banner besar
1: punya anak-anak di dalamnya. Yang sekarang tidak bisa hadir roda. Yang beliaunya sakit
0: Bahkan pembina-pembina itu yang di sana juga semangat menyiapkan apa saja yang dibutuhkan sana.
1: Iya gitu. Begitu ya. Itu roda tank. Terus apa aja mungkin?
0: Terus ada talang gravitasi.
1: Anu itu apa namanya itu mengirim bola itu ya?
0: Iya.
1: Menggunakan alat itu ya?
0: Iya. Bahkan mereka harus cepet-cepet kan Kak Awi?
1: Oh, gitu ya.
0: Bersama kekompakan regunya mereka melakukan itu. Dan ada lagi mengirim bola, kemudian ular tangga ini Kak Awi, ular tangga yang menarik ini.
1: Mereka
0: mereka melemparkan dadu, melemparkan dadu di atas banner dengan
1: dengan apa ya,
0: lebarnya, dan di sana mereka harus menjawab apa bunyi Pancasila yang ke satu, jadi seperti itu. Jadi kalau ya sama dengan ular tangga, permainan ular tangga yang biasa mereka lakukan, tapi
1: cuma
0: ini lebih
1: di situ
0: seru.
1: Isinya tentang pramuka ya,
0: tentang pramuka dan mereka harus menjawab itu. Ini
1: jadi seru ya.
0: Tapi ini yang bikin juga luar biasa.
1: Enggak, tak sembunyi
0: Oh, disembunyi.
1: Tapi ada yang menarik juga, itu kan juga menempuh SKU juga di dalamnya ya. Tapi ada yang itu Pancasila itu.
0: Pancasila
1: itu
0: ini.
1: Berapa itu? Ada berapa tempat banner? 6 kalau nggak salah.
0: Ya, ini ada banner Pancasila juga. Mereka mengoper bola yang sesuai dengan
1: warna,
0: warna. Dan kemudian menyebutkan bunyi Pancasila.
1: Pancasilanya.
0: Nah, ini juga
1: itu
0: seru.
1: Menarik itu ya.
0: Iya, karena bersama-sama dengan regunya harus kompak dong Kak Wi.
1: Begitu
0: seperti
1: ya.
0: Itu. Luar biasa. Jadi anak-anak di sana senang melakukan tugas-tugas yang diberikan pembina.
1: Gitu ya. Jadi permainan
0: berlomba-lomba, karena setelah itu mereka harus minta stiker Kak Wi, dapat stiker ya.
1: Jadi setiap menyelesaikan di permainan.
0: Kemudian yang sudah selesai regunya baru dikasih
1: stiker
0: ya. Gitu. Ketika mereka tuntas menyelesaikan semuanya, stiker penuh. Nah, ada rewardnya Kak Wi.
1: Gitu ya.
0: Iya dong.
1: Jadi sekolah yang juga punya inisiatif ngasih reward itu menjadikan lengkap artinya match dengan rancangan kegiatan pembina ya.
0: Iya.
1: Wow, luar biasa. Kak Wi, sebenarnya kita akan masih mengoncei lagi ini, tapi sebenarnya ini awal dulu untuk menunjukkan bahasanya pramuka harus seperti itu kegiatannya.
0: Iya. Nah, menyenangkan tentunya kami.
1: Betul, itu tadi menyenangkan gembira. Di dasar Dharma ke-6 itu rajin, terampil dan gembira. Nah, gembiranya itu, rajinnya terampilnya juga bagian dari karakter itu.
0: Nah,
1: itu menjadi contoh nyata bahasanya itulah kegiatan yang disebut dengan Pramuka Indonesia.
0: Wow.
1: Yuk kita pertegas dengan nada dan lagu. Ini Pramuka Indonesia.
0: Iya, siap.
1: Indonesia long the way.

0: Ini asik nih Kak Awi. Kemarin kita lakukan kan di Perjusa. Wah, goyang-goyang gini anak-anak suka.
1: Iya. Nanti yang seru-seru satunya game dan apa api unggun ya.
0: Iya.

0: kita kasih tepuk apa yang enak ya?
1: Tepuk apa ya?
0: Merdeka tahu ya?
1: Oke.
0: Ya, tepuk merdeka sekali
1: tetap merdeka
0: sekali
1: tetap merdeka
0: tetap
1: sekali tetap merdeka tetap.
0: Nah, ini kan filosofinya juga atau secara logika itu kalau misalkan gini tidak merdeka. Makanya begini.
1: Terbuka.
0: Iya. Kadang-kadang sulit kan itu.
1: Iya,
0: banyak sekali. Yang
1: biasanya tepuk tertutup kan ini terbuka.
0: Nah, itulah yang salah satunya kok enggak biasanya gitu ya.
1: Iya.
0: Kita coba ya guys beri contoh kepada pemirsa atau pada pembina seluruh Indonesia.
1: Iya.
0: Tepuk merdeka sekali
1: tetap merdeka, sekali tetap merdeka, tetap sekali tetap merdeka, tetap. Luar biasa. Ya.
0: Kemarin kita coba ke anak-anak siaga itu kadang-kadang apa ketika itu tepuknya gini, tetap merdeka lagi nih. Anak-anak
1: terbuka,
0: kaget. Loh, contohnya kan gini ya. Jadi itu filosofinya atau logikanya begini, ketika kita berkegiatan itu ketika diberikan keterbukaan, maka tepuk terbukanya itu ya harus gini, tidak
1: buka ya kami enggak nutup.
0: Ya. Makanya kan kadang-kadang aneh itu gitu ya.
1: Iya.
0: Iya, maksudnya bukan aneh juga, tidak terbiasa tepuk itu malah buka.
1: Iya, benar sekali.
0: Kembali ke kegiatan kita di SD Ba'al Baitul Amin yaitu perjusa ya, dengan adanya soft skill dan hard skill itu menjadikan kegiatan itu bagi adik-adik enggak terasa gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Kalau soft skill kan kegiatan yang menggunakan tanpa alat ya. Tanpa alat itu bagus juga itu waktu pagi ya itu.
1: Pagi.
0: Yang berdiri bersama misalkan itu atau membuka lingkaran kecil atau lingkaran besar.
1: Iya.
0: Itu kayak yang berdiri bersama dadanya bisa itu. Ya satu pun itu. Ya, mengapa? Ya salah satunya itu butuh kekuatan enggak, Faiz? Butuh kerjasama.
1: Iya.
0: Lalu strategi. Jadi dasar dan keenam tadi itu sangat pas untuk karakter yang dibangun ya. Nah seperti itu kami. Jadi sederhana tanpa alat soft skill. Kalau hard skill yang tadi Kak Faiz sebutkan, ada apa tadi itu ada roda teh, ada mengirim bola, lalu ada apa namanya itu wis one vision, ada one vision ya. Terus roda teh tadi itu. Tapi yang paling seru memang ada dua beberan itu Pancasila sama beberan ular tangga.
1: Besar,
0: ya.
1: Abi. Mereka bisa berdiri di.
0: Iya. Bahkan yang ular tangga juga. Itu mereka tidak di pinggir ular tangganya itu
1: di tengah.
0: Sama jadi pionnya gitu ya meloncat-loncat ya.
1: Iya benar sekali.
0: Itu yang menarik ya.
1: Iya. Serunya mereka juga harus menjawab apa yang ada di ular tangga itu.
0: Iya. Dadunya juga. Besar
1: ya.
0: Enggak terbiasa itu, tapi lucu ya. Jadi lihat perilaku adik-adik itu dalam kegiatan itu senang. Nah, itu berarti dasar dharma ke 6 bisa tercapai.
1: Nah,
0: yaitu gembira itu tadi ya. Luar biasa. Mungkin Kak Faiz bisa juga kegiatan apa yang kira-kira saat itu yang sangat menarik bagi adik-adik juga. Itu kan wali murid bisa lihat di pagar itu ya kan
1: dulu masuk ya. Pas malam
0: Sabtu
1: ya kita itu Kak Awi melaksanakan api unggun.
0: Iya, itu kan sempit itu. Bisa apa enggak itu ya?
1: Nah, ini idenya Kak Awi ini luar biasa. Kemarin kita memakai tong, Kak Awi.
0: Pakai tong ya.
1: Tong yang pendek, bukan tong yang
0: itu yang
1: bisa bayangkan
0: yang
1: ya, tong
0: mengusahakan tuh.
1: Tong pendek.
0: CS-nya itu.
1: Iya, CS.
0: Ya, luar biasa
1: sudah menyiapkan dan sesuai keinginan ya Kak Wi ya.
0: Kerjasamanya sangat apik dari segala lini ya.
1: Nah,
0: mulai dari unsur guru, kepala sekolah, guru, termasuk juga dari CS ya, pembina, semua kompak.
1: Benar. Jadi sudah disiapkan untuk tongnya Kak Wi yang menata kayu-kayunya.
0: Kalau dilihat kan memang gini ya, itu kan banyak apa istilahnya? Di kabel-kabel ya. Kan sana itu kalau malam tuh kayak kafe gitu.
1: Ada banyak lampunya.
0: Lampunya banyak. Lalu ada tongnya itu. Berpikir kepala sekolah malah bingung gitu. Kena kabel-kabelnya kopong. Akhirnya beliau sendiri yang meletakkan di dekatnya dekat apa yang jauh dari kabel sama pohon ya.
1: Nah,
0: tapi yang jadi, bagus itu dibantu oleh CS-nya. Apa api unggunnya walaupun hanya tong itu luar biasa loh ya kemarin ya.
1: Seru,
0: bagus ya.
1: Bagus dengan kayu yang sudah disiapkan pas dengan tongnya kecil. Betul. Ya Kak Wi ya.
0: Iya, tapi hasilnya besar itu. Maksudnya api yang dibentuk besar itu.
1: Ya, alhamdulillah aman Kak Wi. Aman. Kita kan api unggun di di tengah-tengah kota itu kawi.
0: Iya. Yeah. Yang lebih seru juga setiap regu atau setiap orang ya,
1: yeah,
0: itu membawa lilin.
1: Nah, itu
0: kan belum ada yang model seperti itu.
1: Mereka seneng, dikira ulang tahun gak wis?
0: Gitu ya?
1: Dikira ulang tahun.
0: Iya ya.
1: Aku bunda gitu anak-anak.
0: Oh gitu ya. Malah kalau Kak Fai bilangnya bunda ya.
1: Bunda,
0: karena masih terbawa mereka, ketika masih siaga.
1: Iya, ya, siaga. Jadi mereka yang kelas 5 kalau panggil saya kawi itu bunda Faiz gitu.
0: Kalau sama karena saya untuk yang bilang ya jarang gitu ya. Memang karena setiap latihan ke
1: kawi.
0: Iya Kak Awi.
1: Iya.
0: Jarang yang bilang janda itu.
1: Iya.
0: Kecuali ketika masuk ke siaga.
1: Iya, gitu. Karena mereka
0: dan
1: familiar itu.
0: Ketika tampilannya ini Kak Faiz. Ini yang berbeda dari sekolah-sekolah lain.
1: Iya.
0: Menurut Kak Faiz gimana tampilannya itu?
1: Tampilannya luar biasa untuk yel-yelnya dan lagu nasional yang dibawakan.
0: Itu ya.
1: Iya. Dan di sana kita live-nya ikut Kak Awi live TikTok.
0: Iya, ding. Yeah. Jadi ada permintaan dari sekolah itu Kak Awi pakai live ya. Akhirnya yang melihat itu se-Indonesia itu.
1: Iya.
0: live tentang api unggunnya ala SD Al-Baitulamin ya.
1: Alhamdulillah aman dan mereka seneng melakukan kegiatan itu. Apalagi ketika lilin sudah, ketika membaca Dasa Dharma ini yang beda.
0: Iya, gimana?
1: Dasa Dharma ini Kak Awi ini luar biasa ketika gimana memberikan itu. Anak-anak kan biasanya 10 orang yang maju. Mereka mengelilingi api unggun untuk menyalakan api unggun itu.
0: Iya, sebelum menyalakan membaca
1: dasar dharma
0: satu persatu.
1: Ya.
0: Kalau yang ini
1: Kak, ini beda Bang. Dan ini bisa diterapkan untuk pembina-pembina yang ada di rumah, yang sedang mendengarkan
0: ini, ya,
1: siaran kita bahwa ada yang beda, mereka itu membacanya peregu.
0: Peregu ya.
1: Iya, peregu.
0: Jadi merasa memiliki akhirnya.
1: Nah, mereka jadi hafalan tuh Kak Awi. Biasanya
0: gitu ya?
1: Biasanya kan regu ini kan sudah dikonsep. Jadi regu ini membaca Dasa Dharma yang pertama. Terus itu berlanjut mereka jadi hafal semuanya
0: gitu
1: Kak Awi.
0: Ya?
1: Iya, tanpa
0: jadi
1: sengaja.
0: Jadi efeknya luar biasa
1: nah,
0: ya.
1: Nah, tanpa sengaja mereka sudah bisa menghafal Dasa Dharma itu.
0: Itu berarti SKU nomor 2-nya itu secara tidak langsung sudah terpenuhi.
1: Sudah bisa diparaf ya Kak Awi ya.
0: Iya,
1: wah,
0: betul.
1: Ini.
0: Saya enggak melihat itu kalau ada keseruan terjadi di regu-regu
1: dan
0: itu.
1: Dan mereka berebut kita dapat Dasa Dharma yang berapa nih gitu. Soalnya mereka kan harus menyalakan lilin.
0: Gitu ya. Jadi
1: lilinnya lilinnya itu Kak Awi itu satu lingkaran harus penuh. Bahkan
0: gitu ya,
1: bisa di lingkaran berikutnya gitu.
0: Betul.
1: Jadi ditata gitu.
0: Terus bagaimana caranya meletakkan lilin supaya cepat itu kan bagaimana itu anunya apa? Masangnya lilinnya
1: nah,
0: itu.
1: Nah, kemarin itu kita memakai gelas plastik.
0: Gelas plastik.
1: Oh, mungkin aman untuk anak-anak juga. Aman untuk tangan mereka supaya tidak
0: kena lelehan
1: lilin ya.
0: Iya. Jadi dengan model seperti itu, jadi setelah membaca selesai meletakkannya mudah gitu ya.
1: Mudah,
0: tertata rapi ya.
1: Iya, tertata rapi.
0: Wow.
1: Nah, itu Kawi keseruannya. Iya. Jadi mereka menunggu nih yang Dasa Dharma yang keberapa, Dasa Dharma yang
0: gitu
1: keberapa.
0: Ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Saya memang tidak selalu memantau semuanya itu karena saya memang ikut mengonsep ya, tapi ketika pelaksanakan semua dewan guru.
1: Nah, ya, ketika kita diikut sertakan seperti itu tanggung jawab yang luar biasa yang harus kita laksanakan, Kawi.
0: Iya.
1: Jadi bagaimana seharusnya perjusa kemarin itu lancar seperti itu.
0: Tapi
1: sutradaranya Kawi.
0: Iya. Tapi kan pemilihannya termasuk juga tanggung jawabnya ketika mau membaca skripsi ya. Kan ada skripnya semua itu ya.
1: Iya.
0: Setiap kegiatan ada KAK-nya itu.
1: Nah, jadi pembina di sana juga harus paham itu.
0: Iya.
1: Dapat map dibaca apa yang harus mereka lakukan seperti itu.
0: Iya.
1: Luar biasa, mereka jadi tahu apa yang harusnya mereka berikan ke adik-adik pramuka seperti itu kan.
0: Iya, tapi memang dalam semua kegiatan itu bukan hukumnya tapi seyogyanya. Setiap kegiatan per item itu ada KAK kan. Sehingga para guru
1: jadi
0: pun
1: ada
0: ikut
1: dokumen.
0: Iya, betul. Termasuk jadi ada dokumen penilaian.
1: Nah.
0: Tapi yang paling penting itu para pembina atau para guru yang mungkin ditunjuk dada ya. Itu bisa mengikuti irama yang diinginkan.
1: Nah.
0: Dan itu berjalan.
1: Iya, itu luar biasa. Berarti hebat-hebat ya untuk pembina-pembina ya, Kak Wia.
0: Betul.
1: Jadi mereka harus bisa membaca itu dan melakukan tentunya seperti itu.
0: Tapi memang baru pertama itu kegiatan di sekolah ya. Walaupun tidak, maksudnya ya pakai tenda itu semua ya, walaupun tidak seluruhnya ya, tidak karena seluruhnya, lokasinya bergantian. Cukup ya. Kan memang anggota pramukanya banyak.
1: Banyak, alhamdulillah.
0: Ya, kita biasanya kan di alam terbuka ya, itu ya alam terbuka, cuma masih di halaman sekolah. Tapi kegiatannya murni di lapangan loh.
1: Iya.
0: Lapangan terbesar se-kabupaten.
1: Iya, untuk kegiatannya kita sudah dokumentasikan dan di sana, dan tentunya mungkin harus dilaporkan di Ayo Pramuka, Kak.
0: Nah, ini yang para pembina di seluruhnya biar tahu ya. Setelah selesai kita beraktivitas, maka nomor-nomor SKU yang dilatihkan itu untuk dilaporkan ke Ayo Pramuka Kuarnas ya.
1: Nah,
0: Ayo Pramuka itu di Kuarnas.
1: Ada aplikasinya, Kak. Iya, di HP kita ada juga.
0: Tapi syaratnya harus punya kartu tanda anggota.
1: Nah,
0: jadi Ade Batu Lamin kan semua punya anggota, tanda anggota Pramuka ya. Sehingga bisa apa ya, mengakses akun yang dari Kuarti Nasional.
1: Nah, mohon izin menyampaikan ya, kami nggak apa-apa untuk kegiatan di Patrang kemarin kita lakukan itu
0: yang kan baru
1: tidak,
0: tadi ya.
1: Ya, yang tidak, yang belum punya KTA itu Kuaran Patrang ini memberi link khusus. Jadi di saat kemarin itu jam run itu mereka bisa mendaftarkan adik-adik bisa mendapatkan KTA di sana gitu,
0: ya.
1: Iya,
0: karena biasa itu.
1: Ada yang belum dapat KTA di sana kami gitu.
0: Tapi SD Baitul Lamin kan juga Kuaran Patrang.
1: Sudah. Iya.
0: Punya.
1: Iya, punya semua. Dan kebetulan SD Al Baitul Amin juga ikut serta di jam run gitu, karena memang Patrang.
0: Wilayah Patrang.
1: Alhamdulillah sudah meraih juara juga, Kak Awi.
0: Dapat.
1: Iya.
0: Wow. Luar biasa. Kak Awi, ada yang sangat luar biasa dalam kegiatan di SD Al Baitul Amin, di mana untuk pelaksanaan yang namanya ibadah itu menjadi catatan penting. Artinya tidak luput dari semua aktivitas yang jamaah, sholat duha, itu ya. Mungkin sepintas Kak Faiz melihat seperti apa itu?
1: Rutinitas memang mereka harus lakukan.
0: Gitu ya.
1: Jadi
0: tidak melihat apakah itu hari apa, pokoknya rutinitas yang
1: rutinitas.
0: Tidak melihat ada kegiatan apa harus ditinggal gitu ya.
1: Dan kemarin kegiatan di Perjusa itu ketika mereka melakukan ibadah, mereka tanpa sengaja harus memiliki stiker, Kak Awi, stiker khusus.
0: Wow.
1: Dan itu termasuk dalam penempuan SKU, Kak Awi.
0: Iya.
1: Mereka
0: jadi
1: kadang kehilangan
0: seperti itu ya.
1: Kehilangan stiker kecil, bukan yang gambar sholat itu, Kak Awi. Yang kasih Kak Awi itu kemana. Mereka nggak tahu waktu itu. Jadi karena mereka nggak tahu, kita sampaikan, Kak Awi, kasihan juga mereka. Nantinya nggak dapat stiker untuk menempuh SKU itu. Beribadah juga, sholat subuh gitu.
0: Itu semua jamaah, berjamaah ya.
1: Wajib
0: jamaah ya.
1: Benar itu. Sekali.
0: Bahkan ada sholat duha bareng, sholat duha yang menjadi wajib juga.
1: Nah,
0: seperti itu yang hal-hal khusus yang mungkin mungkin di sekolah yang tiba umum ya.
1: Iya.
0: Tidak sampai seperti yang ada di SD Al Baitul Amin ya. Selain wajib apa jamaah tadi, juga wajib untuk duha gitu ya.
1: Mereka lakukan sebagai rutinitas.
0: Rutinitas ya. Iya.
1: Nah, seperti itu, Kak.
0: Wow, luar biasa. Kak Faiz, mungkin juga sekelumit peremehan di Patrang itu juga ada yang lumayan bagus juga. Juga karena saya lihat sepintas di kuaran-kuaran tidak semuanya mengadakan itu ya.
1: Iya.
0: Karena juga Jabaitul Lumayan juga bagian sana. Termasuk lomba-lombanya itu berkaitan dengan ada yang lomba tingkat ya. Yaitu.
1: Iya.
0: Mungkin bisa diinfokan, Kak Faiz, karena juga termasuk panitia.
1: Iya, kalau kita di kepanitiaan itu di siaga, Kak Awi, bukan di penggalang. Kalau kemarin itu banyak sekali teman yang jadi panitia dan sesuai dengan apa yang sudah kita baca di Juknis, banyak sekali, dan tanpa sengaja itu dilombakan, Kak Awi.
0: Gitu.
1: Iya. Jadi adik-adik juga kaget, termasuk kemarin itu yang lomba SMS itu yang Kak Awi biasanya beli apa di itu
0: yang biasanya pakai bendera,
1: Bendera Morse. Hitam putih itu bendera Morse. Mereka bahkan mengikuti itu. Ini yang jadi tantangan buat adik-adik penggalang ini yang baru pertama kali di Patrang. Mereka harus benar-benar belajar itu, Kak Awi.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, termasuk kemarin kita adakan karang pamitran.
0: Oh iya, iya.
1: Nah, Kak Riono juga menyampaikan di sana, kemudian ditambah sama Kak Awi yang mungkin teman-teman seru juga menjawab itu ya,
0: karena bendera ada kunci, ya.
1: Iya.
0: Sebenarnya itu kan hari Jumat kan juga masih kema ya. Sedangkan di Gusupan latihan. Nah, bulan Kak Awi datang ke perkemahan itu karena
1: kita
0: latihan.
1: Izin Kak Awi.
0: Iya, itu tadi saya sampaikan kepada kepala sekolah ya, Kak Masito tadi ya pagi sebelum saya berangkat ke Balung.

0: Makanya itu tadi saya laporkan ke kepala sekolah dan itu mendapat atensi betul, perhatian. Makanya ya kata kuncinya menggunakan yang kita bagikan di Karang Mamitran itu.
1: Iya.
0: Nah itu di Baitul Amin sudah gitu ya.
1: Wah.
0: Nah ini mungkin Jumat yang gak datang ini akan penguatan itu. Dan ada yang pakai bendera, ada yang pakai peluit.
1: Nah,
0: yang sulit kan yang pakai bendera ya.
1: Terus sekali. Iya, yang sulit pakai bendera kawi yang betul. Kemarin itu mereka belum mampu di sana, jadi perlu penguatan mungkin seperti itu. Kalau ada pelatihan mungkin Kak Awi bisa sampaikan terkait dengan yang sandi-sandi itu Kak Awi.
0: Iya,
1: sandi betul. Kemudian Kak Awi ketika memberikan kemarin kunci-kunci
0: Morse.
1: Kunci Morse.
0: Itu menjadi begitu. Apa ya isinya alat sederhana yang memudahkan bisa hafal Kak.
1: Iya, kalau kita sekedar menghafalkan lihat gitu tanpa kita praktek nggak bisa Kak Awi.
0: Iya.
1: Kalau di pramuka kan seperti itu ya Kak Awi.
0: Ya memang learning by doing harus praktek, harus beraktivitas, tidak hafalan.
1: Nah, iya.
0: Tidak nulis banyak nulis tapi langsung praktek.
1: Langsung praktek. Jadi tidak
0: itu
1: ada
0: yang menyebabkan pramuka itu masih tetap eksis seperti ini kan metodenya seperti itu learning by doing ya.
1: Ya bagus sekali untuk anak-anak mungkin kegiatan yang lebih seru kan seperti itu.
0: Bisa diinfokan Kak Faiz kan itu kan saya tadi banyak yang ke Penggalang karena Kak Faiz banyak yang juga mengawal siaga seperti apa siaganya di SDR Baitul Amin
1: luar biasa. Mereka menanti kami menantinya itu selalu gamenya mana bunda.
0: Gitu ya.
1: Aduh kadang kita juga apa ya Kawi kehilangan maksudnya
0: kehabisan
1: untuk game-game. Alhamdulillah dapat buku nih dari Kawi.
0: Ini permainan gerak dan lagu
1: ya, ini ada permainan gerak dan lagu.
0: Nah, ini menjadi...
1: dan nantinya kita akan praktekkan ketika kita membina siaga.
0: Ada apa lagu yang saya buat baru dan permainan baru namanya topi berpindah berputar namanya
1: topi berputar berarti kita pakai media topinya
0: mereka
1: topi jadi, mereka
0: jadi saya nanti memang melihat topi baca. Itu supaya lebih bermanfaat dan maksudnya dari segi nilai karakternya bisa terbangun dengan menggunakan topi itu.
1: Nah ini selain kita diberi ini ya Kawi ya hadiah buku yang istimewa ini di sini ada tercantum manfaatnya juga.
0: Oh iya.
1: Jadi permainan itu manfaatnya apa?
0: Iya ya. Betul gitu. Nah, jadi tidak banyak pembina yang asal main.
1: Iya.
0: Iya, kemarin kita sampaikan ke kepala sekolah sewilayah Patrang ya. Walaupun sebenarnya ini apa untuk konsumsi seluruh kepala sekolah se-Indonesia ya. Jangan sekali-kali ada pembina yang tidak memiliki ijazah pramuka.
1: Nah, ini Kak Awi.
0: Iya, lalu yang kedua metode pramuka wajib dilaksanakan. Ini kan kita di Baitul Amin sama ya, tetap sudah ada itu ya. Yang ketiga, harus ada program latihan setiap minggu. Pembina harus ditagih
1: PLM itu. Nah, PLM ini. Ya Kak Awi ya.
0: Iya PLM itu.
1: PLM setiap
0: jadi itu
1: minggunya.
0: Menjadi apa catatan untuk para pembina di khususnya wilayah Patrang nanti akan ditagih.
1: Iya, benar sekali Kak Awi, benar. Nanti kalau saya ditagih sama kepala sekolah
0: kan sudah ada contohnya di Baitul Amin
1: ada,
0: ya kan.
1: Iya, benar sekali. Selain di Baitul Amin kita juga di Pangkalan SDN Kebang 4 Kak Awi dan ini luar biasa kami akan terapkan di sana. Apapun yang sudah kami dapat ilmu-ilmu ya tentunya dari Kak Awi juga. Dan kemarin kita di perkemahan juga menyanyikan ini Kak Awi Pramuka Indonesia.
0: Oh iya juga ya.
1: Iya.
0: Tapi kan lebih seru aja di RRI ini.
1: Iya.
0: Karena
1: dong,
0: ada musik menggunakan harmonika.
1: Iya.
0: Ya kan? Iya. Dan itu hasil kolaborasi permainan api yaitu bermain piano dari Kak Beni dan Kak Awi. Kok disebut Benian, nobisan.
1: Iya.
0: Beni. Kak Awi sebenarnya ingin banyak yang mengulik karena ada hal bagus-bagus yang di Baitul Amin. Polanya sesuai dengan ketentuan kuartir nasional, semua jukran-jukran itu banyak dipraktekkan ya, itu padahal sekolah seperti itu biasanya kan perhatian, ini justru bagus ya perhatiannya, karena mau kita sampaikan semuanya, tidak cukup waktunya Kak Faiz.
1: Sudah mau habis kayak.
0: Iya, makanya saya harapkan Kak Faiz bisa mungkin.
1: Iya, kita kalau sama trio kwek-kwek lebih seru loh Kak Awi.
0: Iya, malah ngomongnya tambah sedikit karena kebanyakan orang.
1: Iya.
0: Ya, monggo Kak Faiz mungkin ingin nyampaikan ke teman-teman panitia yang di Kuaran Patrang atau juga teman-teman pembina di SD Al Baitul Amin yang juga di perkemahan Patrang turun semua itu.
1: Iya, luar biasa.

0: Ya, Kak
1: Semangat
0: Lai.
1: selalu untuk panitia kemarin, luar biasa untuk segala kekurangan mungkin perlu dievaluasi.
0: Betul.
1: Kan apapun yang kita lakukan pasti ada kelebihan dan kekurangan.
0: Oh,
1: Jadi
0: iya.
1: Perlu dievaluasi di sana.
0: Iya.
1: Sekiranya kita nantinya di tahun depan ya Kawi. Kalau jamnya nih tahun
0: iya.
1: depan.
0: Kalau
1: satu tahun sekali,
0: bisa
1: satu tahun
0: bisa dua tahun sekali. Tergantung.
1: Wow.
0: Bisa gantian dengan siaganya.
1: Oh, pesta siaga
0: kan
1: ya,
0: biaya pembiayaan.
1: Iya, ya itu Kawi yeah. terkait dengan pembiayaan. Mungkin apa yang sudah kita lakukan, evaluasi itu penting
0: yeah.
1: karena untuk mengetahui bagaimana nantinya apa dan kekurangan apa, kelebihan apa yang nantinya
0: Betul.
1: Harus kita lengkapi seperti itu Kawi.
0: Yeah. Oke, okay, terima okay. kasih Kak Faiz. Mudah-mudahan bermanfaat dan okay. salah kata salah ucap kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akan pamit dengan goodbye.
1: Goodbye.
0: Salam Pramuka.
1: Salam.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Kementerian Ekonomi Kreatif mendorong pengembangan 3 sektor utama ekonomi kreatif di kawasan Pawitan di Rogo. Pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat iklim investasi melalui inovasi layanan perizinan berbasis digital. Inilah Info Prima selengkapnya, Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Kementerian Ekonomi Kreatif mendorong pengembangan 3 sektor utama ekonomi kreatif di kawasan Pawitan di Rogo. Ketiganya adalah aktivasi desa, kelurahan kreatif, kreatif hub, dan program kreatif by Indonesia. Aris Deka berikut melaporkan.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif Kemenekraf mendorong pengembangan 3 sektor utama ekonomi kreatif di kawasan Pawitan di Rogo yang meliputi Pacitan, Ngawi, Magetan, Kota dan Kabupaten Madiun, serta Ponorogo. Ketiganya adalah aktivasi desa kelurahan kreatif, kreatif hub, dan program kreatif by Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyampaikan hal itu dalam sarasehan kemerdekaan Pawitan di Rogo di Ballroom Hotel Mercure Kota Madiun dengan tema pengembangan kawasan dan pemberdayaan ekonomi. Rifki mengatakan kawasan Pawitan di Rogo memiliki potensi ekonomi kreatif yang besar. Potensi tersebut terlihat dari tumbuhnya komunitas-komunitas kreatif yang mulai mengembangkan kegiatan dari sektor hobi menjadi aktivitas bernilai ekonomi.
3: Mulai dari semester kedua ini, pertama ada kaitannya dengan aktivasi desa kreatif. Jadi bukan membangun desa kreatif baru, tapi bagaimana kita memperkuat desa-desa kreatif yang sudah dibina oleh Pemda dan komunitas. Yang kedua adalah aktivasi kreatif hub. Bagaimana kreatif hub baik yang ada di dalam ruangan ataupun yang di luar ruangan yang sudah ada ini kita aktivasi agar talenta wirausaha ekonomi kreatif kita juga bisa mendapatkan peluang-peluang tidak hanya kualitas mereka tetapi penambahan income mereka. Dan yang ketiga adalah kreatif by Indonesia. Itu yang tadi, bagaimana kita mengkurasi lokal brand kita untuk naik kelas pasarnya ke tingkat provinsi atau bahkan ke tingkat nasional, bahkan ke tingkat global.
2: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyambut baik 3 program yang didorong Kementerian Ekonomi Kreatif tersebut. Menurut dia, program aktivasi desa kelurahan kreatif sejalan dengan upaya pemerintah Kota Madiun membangun ekosistem ekonomi kreatif.
4: Ini tadi dari beberapa paparan semakin jelas kita akan melangkah kemana. Makanya tadi saya dikasih waktu nanti untuk bisa ke Jakarta, nanti akan segera saya tindak lanjuti, berdiskusi karena memang target untuk kota kreatif Madiun itu saya mentarget 2029. Sehingga ini perlu membangun komunikasi, perlu membangun ekosistem, tindak lanjut akan seperti apa.
2: Bagus menargetkan Kota Madiun dapat mencapai status kota kreatif pada 2029. Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat iklim investasi melalui inovasi layanan perizinan berbasis digital dan menargetkan realisasi investasi sebesar Rp43 triliun pada tahun 2026. Ermina Jane berikut melaporkan.
5: Pemerintah Kota Surabaya mentargetkan realisasi investasi sebesar Rp43 triliun pada 2026. Target tersebut didukung penguatan iklim investasi melalui inovasi layanan perizinan berbasis digital. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan target investasi tahun ini meningkat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi investasi Surabaya berada di kisaran Rp35 hingga Rp36 triliun. Menurut Eri, pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat kemudahan perizinan untuk meningkatkan kepercayaan investor. Salah satunya melalui sistem terintegrasi berbasis kecerdasan buatan atau AI.
6: Jadi kita sampaikan bagaimana Pemkot ini ketika terkait perizinan bisa memantau tidak hanya di lokasi, tapi di ruang kerja saya sudah bisa dipantau. Jadi berapa perizinan yang masuk, berapa yang selesai. Yang kedua, kami juga memberikan kepastian kepada investasi karena kami punya klinik investasi sampai dengan perhitungan bagaimana BEP-nya kapan, titiknya di mana, harus membangun sampai berapa lama. Itu ada yang kita bantukan di klinik investasi. Yang ketiga, kami sudah menggunakan AI. Jadi ketika ada pemohon membutuhkan persyaratan apa, berkasnya sampai di mana, itu menggunakan AI, dia melalui HP-nya masing-masing sudah bisa terlihat. Di sisi kami, pemerintah kota juga sama. Ketika saya melihat berapa yang belum selesai, mana saja, LTA juga sudah kelihatan semua. Jadi ya, kami mempermudah orang untuk investasi. Karena apa? Kami hidup dari investasi. Ketika investasi bergerak, maka pertumbuhan ekonomi Surabaya juga bergerak.
5: Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan, kepastian hukum dan transparansi menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Menurutnya, kepastian layanan dan tidak adanya biaya di luar ketentuan dapat meningkatkan kepercayaan investor. Ermina Jen melaporkan.
0: Pendengar, Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI menyebut, jika pembangunan Monumen Reog di Kecamatan Sampung Ponorogo dapat dilanjutkan setelah ada perbaikan tata kelola dan evaluasi anggaran. Berikut Eka Wulan melaporkan.
7: Pembangunan Monumen Reog di Kecamatan Sampung Ponorogo yang sebelumnya mendapat catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK dapat dilanjutkan setelah dilakukan perbaikan tata kelola dan evaluasi anggaran. Anggota 1 BPK RI yang juga pembina Pawitan di Rogo, Nyoman Adi Suryatnyana mengatakan, dalam pelaksanaan pembangunan tidak semuanya berjalan sempurna. Namun menurutnya, catatan yang ada harus segera dilakukan perbaikan. Menurut Nyoman, pembangunan merupakan sebuah proses yang membutuhkan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Karena itu, hal terpenting adalah adanya komitmen untuk memastikan tata kelola berjalan dengan baik, sehingga pembangunan Monumen Reog memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
8: Monumen Reog ini sinergi nyata antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Bagaimana mengembangkan bukan hanya ekonomi di daerah, tapi juga merupakan wujud pemerataan pembangunan. Tentu di dalam pelaksanaannya nggak bisa semuanya sempurna. Ada pasti perbaikan-perbaikan, tetapi pada prinsipnya perbaikan itu bukan termasuk di area yang fundamental. Nah, artinya adalah setelah perbaikan-perbaikan itu dipenuhi, pembangunan bisa dilanjutkan lagi. Yang pasti Monumen Reog ini harus jadi.
7: Pembangunan, kata Nyoman, merupakan salah satu bentuk kehadiran pemerintah. Menurutnya, pembangunan Monumen Reog juga menjadi bentuk sinergi pemerintah pusat dan Pemkab Ponorogo dalam mendorong pemerataan pembangunan serta pengembangan ekonomi daerah. Ia berharap adanya dukungan berbagai pihak untuk ikut mendorong pembangunan Monumen Reog agar memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian daerah. Dari Ponorogo, Eka Bulan melaporkan.
0: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Sampang terus memperkuat kualitas layanan pendidikan meski pembangunan sejumlah fasilitas masih berlangsung. Hoirul Umam melaporkan selengkapnya.
9: Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Sampang, Denok Setiawati mengatakan, saat ini sekolah masih berada pada tahap awal penguatan kelembagaan. Rekrutmen guru definitif masih dilakukan pemerintah melalui mekanisme yang serupa dengan seleksi aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menurut Denok, penguatan tidak hanya difokuskan pada tenaga pendidik, tetapi juga sistem pendampingan siswa di asrama, mekanisme evaluasi perkembangan peserta didik, serta penyelesaian fasilitas penunjang pembelajaran. Sementara itu, kebutuhan dasar siswa seperti tempat tinggal, air bersih, listrik, dan konsumsi telah terpenuhi.
10: Tujuan utama sekolah rakyat bukan sekedar memberikan akses pendidikan kepada anak-anak kurang mampu, tetapi memberikan kesempatan kepada mereka untuk tumbuh secara utuh. Anak tidak hanya kita bekali dengan pengetahuan akademik, tetapi juga karakter, kemandirian, keterampilan, kesehatan, kemampuan bersosialisasi, serta kepercayaan diri.
9: Meski lingkungan sekolah masih dipenuhi aktivitas pembangunan, Denok memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung normal. Sekolah terus memberikan pendampingan kepada siswa agar mampu beradaptasi dengan kondisi tersebut tanpa mengurangi kualitas proses pendidikan maupun pembinaan karakter.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info prima, RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS mengatakan gempa dapat memicu bencana lain secara berantai. Oni Arianto berikut melaporkan.
11: Gempa bumi tidak hanya menimbulkan guncangan namun juga dapat memicu rangkaian bencana atau kaskade bencana. Pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS Dr. Amin Widodo Minggu siang mengatakan gempa dapat memicu bencana lain secara berantai. Menurutnya, kaskad bencana gempa dapat terjadi melalui tiga bentuk utama yang saling berkaitan. Pertama, kaskad geologi ketika gempa memicu bencana alam lainnya seperti tsunami, likuifaksi, longsor, aliran lumpur, dan retakan tanah.
12: Jadi gempa itu tidak bencana tunggal, tapi dia langsung bisa berantai. Kaskad itu artinya berantai. Jadi ada kejadian bencana berikutnya gitu, bersamaan dengan gempa tadi. Jadi bisa dari gempa terus bisa memicu bencana alam yang lain, misalnya ada longsor, ada tsunami, ada longsor likuifaksi dan lain sebagainya. Tapi bersamaan itu juga gempa itu tadi bisa langsung merusak infrastruktur dan utilitas. Nah, sehingga karena infrastruktur dan utilitas rusak, otomatis tadi mempengaruhi penduduk dan ekonomi, sosial ekonomi. Jadi seperti itu, maksudnya itu adalah, jadi ada tiga kaskad tadi.
11: Kedua, kaskad dapat terjadi dari bencana alam menuju manusia melalui kerusakan infrastruktur akibat guncangan gempa. Ketiga, kaskad sosial ekonomi dapat muncul akibat terganggunya logistik pengungsian massal serta meningkatnya kebutuhan kesehatan dan sanitasi. Gempa susulan juga dapat memperparah kondisi bangunan yang sebelumnya mengalami kerusakan akibat gempa utama. Karena itu, pemerintah perlu mengubah paradigma mitigasi dengan tidak lagi memandang gempa sebagai ancaman tunggal. Amin mendorong penerapan pendekatan multi-hazard untuk mengantisipasi seluruh rangkaian ancaman yang dapat muncul setelah gempa. Oni Arianto melaporkan.
0: Puskesmas Robatal Kabupaten Sampang berhasil menekan angka kematian akibat tuberkulosis kebal obat hingga 0%. Ima Fadila berikut melaporkan.
13: Puskesmas Robatal berhasil menekan angka kematian akibat penyakit tuberkulosis kebal obat multidrug resistant TBMDR hingga mencapai 0%. Keberhasilan ini tidak terlepas dari inovasi berbasis kearifan lokal dalam pendekatan pengobatan. Kepala Puskesmas Robatal Dr. Beni Irawan menyampaikan, pendekatan pelayanan diawali dari keprihatinan atas penolakan pasien untuk berobat serta tingginya tingkat kematian TBMDR hingga angka 100% dalam rentang tahun 2021 hingga 2023. Guna mengatasi masalah tersebut, pihak Puskesmas menjaring ide langsung dari masyarakat untuk merumuskan program yang lebih efektif dan dapat diterima pasien.
14: Namanya Jakuri. Kami membuat inovasi itu dan alhamdulillah 2024 nol kematian MDR. Dari 100% kematian dan nol kematian MDR. Kita sudah percaya sama Puskesmas.
13: Dari pemetaan problem pengobatan TB di Robatal, ditemukan kecenderungan masyarakat yang lebih mempercayai jamu tradisional daripada pengobatan TB. Latar belakang ini dikemas menjadi inovasi gabungan tiga program sekaligus, yaitu pengobatan TB, pendampingan psikologis, dan layanan obat tradisional dalam inovasi Pantura, pantau dan rawat pasien TB sampai sembuh. Langkah inovasi ini diharapkan mampu mendukung target pemerintah dalam mewujudkan Indonesia bebas kasus TB pada tahun 2030 mendatang. Imam Fadila melaporkan.
0: Pendengar, upaya memperkuat produksi bawang putih di Jawa Timur dimulai dari lahan 1,5 hektar di Desa Sumbersuko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Polda Jatim bersama kelompok tani menanam 1,2 ton bibit bawang putih varietas Lumbu Hijau. William Nathan berikut melaporkan.
15: Upaya memperkuat produksi bawang putih di Jawa Timur dimulai dari lahan 1,5 hektar di Desa Sumbersuko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Polda Jatim bersama kelompok tani menanam 1,2 ton bibit bawang putih varietas Lumbu Hijau di lahan tersebut. Kombes Pol Darman Dir Binmas Polda Jatim mengatakan, Malang menjadi salah satu dari 4 daerah di Jawa Timur yang melakukan penanaman serentak. Selain Malang, penanaman dilakukan di Magetan, Pasuruan, dan Trenggalek dengan total lahan 2,5 hektar dan dukungan sekitar 2 ton bibit. Penanaman dilakukan bersama kelompok Tani Subur 1 di lahan milik pemerintah Desa Sumberseko, Kecamatan Wagir. Data CPCL Kementerian Pertanian mencatat, 7 wilayah di Jatim memiliki lahan potensial bawang putih. Totalnya mencapai 284,76 hektar yang melibatkan 76 kapok tan dan 586 petani.
16: Dalam pelaksanaan tanaman bawang putih serentak ini mendapatkan bantuan dari Polda Jatimur dan Kementerian Pertanian sebanyak 2 ton. Dengan rincian sebagai berikut. Untuk Kabupaten Malang, bantuan bibit 1.200 kg bibit dari Polda Jatimur dengan jenis bibit Sangga Sembalun, yang didatangkan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk Kabupaten Magetan, bantuan 440 kg bibit dari Kementan dengan varietas jenis bibit lumbu hijau.
15: Selain lumbu hijau yang ditanam di Malang, program Jawa Timur juga menggunakan varietas Tawang Mangu Baru, Lumbu Kuning, dan Geol Temanggung Agrihorti. Polda Jatim menggandeng pemerintah daerah dan kelompok tani untuk memastikan pengembangan bawang putih tidak berhenti pada penanaman, tetapi berlanjut hingga pemanfaatan lahan secara produktif. William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Perluas pasar UMKM, Bupati Madiun mendorong kolaborasi antar wilayah di Pawitan di Rogo 2026. Dayus Warno berikut melaporkan.
17: Pemerintah Kabupaten Madiun berkomitmen memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan memperluas pemberdayaan UMKM lokal. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Madiun saat menghadiri Sarasehan Kemerdekaan Pawitan di Rogo 2026 bersama Kementerian Ekonomi Kreatif, Wakil Gubernur Jawa Timur, serta jajaran kepala daerah dari Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun Kota Kabupaten, dan Ponorogo di Hotel Mercure, Kota Madiun. Dalam forum tersebut, Bupati Madiun menyampaikan bahwa langkah pembinaan UMKM berbasis ekonomi kreatif terus dijalankan secara intensif.
18: Kita akan lakukan kolaborasi lebih jelas sehingga pemasaran kita bisa kita komunikasikan dengan teman-teman yang ada di Kabupaten Tirogo. Ya, mereka yang belum ada produk dari kita sisi kerja saling mengisi. Ini harapan kita dengan kolaborasi dengan teman-teman ini kita akan bisa lebih mudah untuk bisa memasarkan produk-produk daripada teman-teman.
17: Setiap kegiatan Bahana Bersahaja terdapat sekitar 40 UMKM yang dibina dengan target mampu mencetak hingga 440 unit usaha kreatif baru dalam setahun, di mana sebagian besar produk UMKM binaan tersebut bahkan sudah berhasil menembus pasar retail modern. Bupati Hari Wuryanto mengatakan bahwa melalui ajang Pawitan di Rogo, ia mendorong terciptanya kerjasama pemasaran antar wilayah agar produk yang belum tersedia di satu daerah bisa saling dilengkapi oleh daerah tetangga sendiri. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, setelah menerima laporan dari warga mengenai kondisi Mas Bukin, warga Tulangan Sidoarjo, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo bersama Kepala Puskesmas Tulangan melakukan kunjungan langsung dan segera mengambil tindakan. Januar Fahmi berikut melaporkan.
19: Seorang warga Tulangan Sidoarjo, Muhammad Mas Bukin, 41 tahun, yang 6 bulan terbaring akibat diabetes kronis, akhirnya dirujuk ke RSUD Notopuro Sidoarjo. Kondisinya memprihatinkan hingga sejumlah jarinya harus diamputasi. Mas Bukin sebelumnya menjalani perawatan di rumah dalam kondisi hidup sendiri. Setelah mendapat laporan dari warga, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Muhammad Damroni bersama Kepala Puskesmas setempat turun langsung melihat kondisi pasien.
20: Dan itu ternyata itu hanya untuk pembersihan lukanya saja, tetapi untuk penyakitnya masih belum ditangani. Sehingga ini tadi saya berkoordinasi dengan Rumah Sakit Notopuro untuk bisa dirujuk ke sana dan ditangani medis. Dan kami serahkan sepenuhnya nanti untuk perawatannya seperti apa. Dan hal yang semacam ini kami harapkan partisipasi masyarakat juga untuk melaporkan apabila ada sekitar warga lingkungannya itu ada yang menangani ini tadi masuk desilnya desil 5 belum pernah tersentuh bantuan, hanya PBJK saja yang dipunya. Nah ini kami harapkan koordinasi lintas sektor lebih masif lagi untuk pilar-pilar sosial melakukan screening terhadap warga-warga tidak mampu yang belum tercatat di dalam DTSN.
19: Damroni memastikan Mas Bukin mendapat penanganan medis yang dibutuhkan. DPRD Sidoarjo juga mendorong agar warga dengan kondisi serupa tidak diberikan tanpa akses pelayanan kesehatan, terutama ketika membutuhkan penanganan lebih lanjut di rumah sakit. Mas Bukin kemudian dirujuk ke RSUD Notopuro untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan lebih lanjut. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu memulihkan kondisi pasien sekaligus memastikan kebutuhan layanan kesehatan dapat terpenuhi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Festival Nasi Boran Jilid 2 Desa Sumberjo sukses mendongkrak perekonomian UMKM lokal sekaligus mengenalkan kuliner legendaris khas Lamongan secara lebih luas. Farin Regi berikut melaporkan.
21: Festival Nasi Boran Jilid 2 di Desa Sumberjo, Kecamatan Lamongan berlangsung meriah dan menyedot perhatian ribuan warga. Mengusung nasi boran sebagai ikon kuliner khas Lamongan, festival ini tidak hanya menjadi ajang wisata kuliner, tapi juga menjadi ruang promosi bagi UMKM dan pedagang lokal. Ketua Panitia Festival Nasi Boran Jilid 2, Oon Julianto Effendi, menyampaikan antusiasme masyarakat terlihat sejak kupon makanan mulai dijual.
3: antusiasme masyarakat luar biasa. Dengan kemarin disediakan 2.500 kupon dan tambahan 200 kupon habis terjual ludes dalam waktu 7 hari. Nah, kita juga cukup senang panitia dalam penyelenggaraan malam hari ini bisa sukses awal sampai semoga nanti juga selesai sampai akhir.
21: PLT Kepala Desa Sumberjo, Suarsono, mengapresiasi pelaksanaan Festival Nasi Boran Jili 2. Salah satu pengunjung, Presti, mengaku antusias mengikuti Festival Nasi Boran Jili 2. Menurutnya festival menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati kuliner tradisional sekaligus mengenal lebih dekat nasi boran sebagai bagian dari identitas Lamongan.
4: Antusias warga sangat ramai sekali karena ini sudah enggak sekali dua kali dilaksanakan. Jadi dari warga luar dari Dusun Sawu ataupun Dusun Melandi dan yang dekat-dekat sini itu dari Lamongan Kota juga sudah banyak. Harapan ke depan semoga nanti Dusun Sawu bisa lebih meriah lagi, bisa lebih megah lagi acaranya dan untuk ekonomi Dusun Sawu sendiri.
21: Tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan besarnya minat warga terhadap nasi boran sekaligus membuka peluang bagi Desa Sumberjo untuk mengembangkan kuliner lokal sebagai penggerak UMKM, pariwisata berbasis kuliner, dan perekonomian masyarakat. Farin Raki melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Pendengar, pelatihan dari Grandmaster Hapkido diharapkan mampu mendorong olahraga Hapkido semakin berkembang di Indonesia. Agustin Irdiani berikut melaporkan.
22: Puluhan peserta mengikuti special training Hosinsel yang digelar di Surabaya pekan ini. Peserta terdiri dari atlet, pelatih, serta calon wasit yang membutuhkan pembaharuan pemahaman mengenai aturan pertandingan. Hans Susanto dari Hwarang Korean Art Academy selaku pihak penyelenggara mengatakan kegiatan tersebut berangkat dari keinginannya memperkenalkan Hapkido secara luas. Ia menilai bela diri tidak hanya memberikan manfaat fisik tetapi juga aspek mental dan psikologis. Menurutnya kedekatan dengan Grandmaster yang dihadirkan sangat penting bagi perkembangan Hapkido di daerah. Peserta diharapkan dapat memahami prinsip, teknik, serta standar pertandingan secara lebih tepat. Ia juga menilai keberadaan wasit juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas kompetisi. Penyegaran diperlukan agar penerapan aturan dan penilaian teknik tetap sesuai dengan standar terbaru.
23: Yang saat ini ikut ada 25 peserta, mayoritas dari Jawa Timur, tetapi ada juga di provinsi lain seperti DKI Jakarta dan Banten. Mayoritas adalah sabuk hitam, ya, pelatih, ada juga atlet dan ada beberapa sekitar 10 yang akan kelak menjadi wasit daerah Hapkido. Untuk jadi program ini menyasar 3 audiens, atlet, pelatih, dan wasit. Kami para wasit pun harus sering refresh supaya kami tidak salah nilai juga. Takutnya, oh sekarang standarnya sudah harus melangkah dengan kaki kanan, tapi kami taunya masih kaki kiri.
22: Hans menambahkan melihat perkembangan Hapkido di Indonesia menunjukkan tren yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu terlihat dari peningkatan jumlah peserta kejuaraan dan semakin banyaknya wajah baru yang mengikuti berbagai kegiatan. Menurutnya pertumbuhan tersebut juga terlihat dari semakin beragamnya agenda pertandingan Hapkido di daerah. Jawa Timur menjadi salah satu wilayah yang menunjukkan antusiasme tinggi melalui kejuaraan maupun kegiatan pelatihan. Ia optimis perkembangan tersebut akan terus berlanjut jika pembinaan atlet, pelatih maupun wasit dilakukan secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar, ribuan pesepeda dari berbagai daerah memadati agenda Jambore Nasional Part 2 di Kota Kediri. Ayu Citra berikut melaporkan.
24: Ribuan pesepeda dari berbagai daerah memadati agenda Jambore Nasional Part 2 di Kota Kediri. Agenda tersebut digelar dengan mengusung tema Mapan Berbudaya dan dipusatkan di Ponpes Wali Barokah Kota Kediri pada hari ini. Menanggapi hal itu, Ketua Panitia Pelaksana M. Nur Wicaksono mengatakan bahwa ajang bergengsi kali ini diadakan dengan tujuan untuk memperingati HUT ke-81 RI dan juga mempererat silaturahmi antara anggota komunitas MGS atau Mbah Manggoes Sejagat. Adapun peserta kegiatan ini tampak menyebar dari sejumlah wilayah mulai dari dalam Kota Kediri hingga Makassar dan Nusa Tenggara Timur NTT.
25: Sepedaan ini yang pertama dalam rangka merayakan HUT Indonesia yang ke-41. Yang kedua ini dalam rangka silaturahim untuk
2: teman-teman Goeser, terutama untuk dari komunitas MGS.
24: Sementara itu, hadir dalam pelepasan rute Adventure Ride di halaman Balai Kota Kediri, Vinanda Pramaswati, yang menjelaskan bahwa acara Jabar Nasional Part 2 ini bukan hanya sekadar ajang bersepeda bersama, melainkan juga memperkuat kebersamaan dan juga gotong royong dalam semangat kemerdekaan.
5: Tentunya kita melihat bahwa kegiatan MGS ini bukan hanya sekedar sepedaan bersama, tetapi betul apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua MGS, ini adalah tempat kita untuk memperkuat silaturahmi, karena ternyata yang hadir bukan hanya dari Kota Kediri, bahkan dari luar Jawa pun jauh-jauh hadir ke sini.
24: Lebih lanjut, pada Jamboree Nasional kali ini, ribuan pesepeda tak hanya diajak berkeliling, tapi juga mencicipi kuliner dan oleh-oleh khas Kota Kediri. Kedepan, acara Jamboree Nasional serupa akan digelar di Yogyakarta. Ayu Citra melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita akan dengarkan laporan mendalam. Landscape media dan komunikasi global mengalami pergeseran yang masif akibat disrupsi kecerdasan buatan. Selengkapnya disampaikan Farida Kusnia.
6: Landscape media dan komunikasi global mengalami pergeseran yang masif akibat disrupsi kecerdasan buatan, sehingga menuntut insan komunikasi para lulusan perguruan tinggi tidak hanya menguasai keterampilan teknis konvensional, tetapi juga memiliki daya adaptasi yang tinggi. Menurut Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Almamater Wartawan Surabaya, Dr. Johanan Kristiono, untuk menghadapi tantangan tersebut, seorang sarjana komunikasi masa depan harus memiliki ketangguhan mental dalam menghadapi dan memanfaatkan teknologi secara bijak tanpa meninggalkan etika serta nilai-nilai kemanusiaan.
7: Artinya mereka harus menerima siap dengan tantangan-tantangan yang ada di ruang-ruang kerja ya, yang mungkin tidak didapat waktu belajar di kuliah. Nah, di situ kompetensi-kompetensi harus mereka terus tingkatkan. Contoh kompetensi tentang AI, tentang big data atau data science ya, terus atau social network analysis dan sebagainya yang sekarang mungkin banyak dibutuhkan. Bukan hanya pintar berkomunikasi, tapi juga bisa pintar mengelola data yang ada, memprediksi tren ya dan sebagainya. Itu yang mungkin waktu kuliah mungkin hanya teori atau praktek-praktek kecil. Nah, waktu di ruang-ruang kerja atau di dunia usaha, dunia industri, mereka menghadapi langsung itu tantangannya. Artinya mereka tidak boleh berhenti belajar. Jadi harus terus meningkatkan kompetensinya itu.
6: Sementara itu, Ketua Badan Pembina Yayasan Pendidikan Wartawan Jawa Timur sekaligus ex-sekjen Kemkominfo, Dr. Suprawoto berharap insan komunikasi utamanya wartawan tidak hanya bekerja secara mainstream di tengah disrupsi kecerdasan buatan.
8: Jadi kita kalau melihat dari sisi positif, kan banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang kemudian muncul. Jadi jangan kemudian wartawan hanya bekerja secara mainstream, ya gitu kan. Jadi kalau wartawan mainstream misalkan nulis ya misalkan kertas, misalkan sekarang enggak lagi, kan gitu. Jadi medianya aja sekarang sudah bermacam-macam. Oleh sebab itu wartawannya juga harus macam-macam, kan gitu ya. Nah, kita masih mindsetnya berpikir wartawan itu mainstream ya, kan gitu. Tetap masih diperlukan ya, bahwa yang media mainstream itu ketat yang media-media sekarang, media baru istilahnya, itu cepat ya, dibutuhkan kecepatan. Oleh sebab itu yang namanya media mainstream itu adalah garda terdepan depan sebagai rujukannya. Kalau saya misalkan hari ini misalkan ada gempa di NTT, apakah benar ini? Karena itu dari medsos, saya akan tanya kepada media mainstream. Karena apa? Sebelum diberitakan seperti RRI, tolonglah, sebelum panjenengan memberitakan, kan pasti seleksinya ketat, ada redaktornya gimana ini, lihat dan seterusnya. Media sosial kan siapa aja bisa, pasti orang rujukannya kepada media mainstream.
6: Data Organisasi Buruh Internasional Barometer Pekerjaan AI, Eurostat dan PwC 2026 menyebutkan pekerja muda dari sektor informasi dan komunikasi yang terpapar kecerdasan buatan mencapai 6 juta jiwa. Karena itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur, Kadiskominfo Jatim, Serlita Ratna Dewi Agustin mengimbau talenta komunikasi memiliki 5 karakter.
9: Mereka harus jadi punya karakter inovatif, punya karakter tangkas, punya karakter kritis, punya karakter yang memegang etis dan humanis. Itu harapannya, dan insya Allah bahwa komunikasi sekarang itu tidak hanya menyampaikan informasi, karena informasi kejadian satu sisi bisa dibuat informasi yang banyak sesuai versinya masing-masing.
6: Kadis Kominfo Jatim Serlita Ratna Dewi Agustin memandang 5 karakter tersebut sebagai kompetensi profesional dari talenta komunikasi. Menurutnya, kecerdasan buatan bukanlah musuh, tetapi menggunakan teknologi ini untuk memperbesar kapasitas.
0: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Selamat sore pendengar setia RRI Jember, dimanapun Anda berada, apa kabar? Senang sekali pada kesempatan sore hari ini, jelang senja ya. Dari Bumi Pandalungan, saya Eti Darmiati bersama tim sore Pro 1 RRI Jember. Ada Bung Risma dan kawan-kawan yang bertugas di hari Minggu, Minggu malam Senin. Tidak terasa sudah sampai di lembar yang ke-23 bulan Agustus 2026. Pendengar, kalau jelang senja seperti saat ini momentum terbaik untuk bisa kami menjadi teman paling baik Anda. Mungkin ada yang sedang dalam perjalanan pulang dari luar kota menuju ke Jember atau sebaliknya. Kemudian ada yang sudah menikmati istirahat di rumah, mau di teras, di dapur, di ruang tamu, atau dimanapun ya. Atau Anda masih mengemas aktivitas yang lain selain beristirahat. Misalnya lagi latihan line dance. Wah, ini terutama yang merasa akan tampil besok. Besok pagi akan ada launching RRI Fest 2026 bertempat di halaman depan RRI Jember. Maka ini kesempatan baik juga untuk Anda yang merasa menjadi pecintanya RRI Jember, merasa menjadi pemerhati RRI Jember, saatnya Anda datang rame-rame besok ya, kami tunggu. Selain ada panggung yang menghadirkan tampilan seni besok pagi, juga ada bazar UMKM. Bukan sembarang bazar gitu ya. Bazar yang kami hadirkan ini mencoba berbeda dari bazar-bazar UMKM sebelumnya, yang pernah kami gelar sebelumnya. Kenapa berbeda? Karena ada semangat unik di dalamnya. Bazar UMKM, apa istilahnya ya, menuju zero waste. Maka saya juga harus ucap selamat sore untuk semua komunitas yang sudah bersiap diri mendukung acara RRI Fest 2026 melalui bazar UMKM menuju zero waste. Terus ada juga teman

0: Wah, asik ini. Ini juga asik ya. Tapi sarasehannya siang hari, insya Allah mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan sepertinya sudah tertutup kesempatan untuk warga masyarakat gabung dalam sarasehan ini, karena kuota terbatas memang. Tapi kalau pagi harinya, selain ada panggung rakyat pendengar, selain ada bazar UMKM di halaman depan RRI Jember, kami juga menghadirkan pasar murah. Loh, kurang bagaimana RRI untuk Anda? Ini berkat sinergi kolaborasi yang luar biasa dengan juga pemerintah Kabupaten Jember, dalam hal ini Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan. Oke, selamat sore kami ucapkan untuk jajaran Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Jember. Terima kasih. Kita tunggu. Besok pokoknya rame di sini mendengar. Jadi kalau Anda merasa nggak punya acara besok, nggak punya acara kemana-mana, rugi kalau Anda nggak merapat ke RRI Jember. Terutama para pemerhati RRI. Wah, wajib hukumnya ya. Oke, pendengar di kesempatan Jember sore ini, kami ingin menyapa sore Anda dengan beberapa catatan kecil. Semoga menginspirasi dan bernilai ya untuk kita jadikan renungan. Memasuki tanggal 23 Agustus hari ini, coba kita mengarsip memori bangsa. Karena ternyata langsung ketemu nih, begitu kita ketik 23 Agustus keluar tahun 1949. Sejarah mencatat sebuah peristiwa diplomasi yang amat krusial, tepatnya di Den Haag, Belanda, yaitu dibukanya Konferensi Meja Bundar atau KMB. Bayangkan, di tengah situasi negara yang baru lahir, istilahnya baru lahir kan, Indonesia kita tercinta tuh proklamasinya di tahun 1945. Nah, kalau KMB ini, Konferensi Meja Bundar ini, di tahun 1949. Anda bisa bayangkan, kita baru lahir, Indonesia baru lahir, terus digunjang, apa istilahnya, diguncang berbagai agresi. Nah, para pendiri bangsa kita memilih bertarung gagasan di meja perundingan. Wah, asik mereka. Jadi mereka tidak hanya mengandalkan senjata di garis depan, tapi juga membawa ketajaman pikir, ketenangan sikap, dan argumen yang luar biasa. Argumen yang kuat ya, argumen hukum terutama. Pelajaran penting dari tanggal 23 Agustus 1949 adalah bahwa diplomasi dan negosiasi ini bukan tanda kelemahan, tapi bentuk keberanian dari sudut yang berbeda. Jadi bentuk keberanian tertinggi sebenarnya untuk meraih kedaulatan. Kalau dalam hidup sehari-hari pun demikian, seringkali kita kan ketemu dengan konflik ya. Nah, konflik terbesar atau kebuntuan hidup kita yang mungkin kita hadapi, bisa jadi saat ini Anda sedang menghadapinya, itu tidak terselesaikan dengan emosi yang meledak-ledak. Tidak. Ini hanya bisa kita berikan dengan kita berikan solusi, maksudnya dengan duduk bersama, menurunkan ego masing-masing, mencari titik temu secara bijak. Nah, itu pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan sejarah bangsa ini. Semoga menginspirasi Anda. Tetap bersama kami RRI Jember Program 1. Yang sedang dalam perjalanan, jangan lupa tingkatkan kewaspadaan di titik manapun Anda. Semoga bisa menjadi pengguna jalan yang baik, yang bijak.
1: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
2: Lagi panasin motor, Pak.
1: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
2: Biar mesinnya top chair, Pak.
1: Agak, yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang, Agam, serba mahal. Makanya, harus berhemat sedikit, Gam.

Jam alarm merupakan bunyi kecil yang sering jadi hal pertama yang kita dengar setiap pagi. Padahal, suara ini mengatur awal dari banyak hari dalam hidup kita. Sebelum jam alarm ditemukan, manusia mengandalkan matahari atau suara alam untuk bangun. Tak ada pengingat pasti tentang waktu. Seiring berkembangnya jam mekanik, alarm mulai ditambahkan sebagai penanda waktu bangun. Fungsinya sederhana, membangunkan tepat waktu. Sejak saat itu, jam alarm bukan sekedar pengganggu tidur. Ia jadi penanda bahwa hari baru

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, di tengah perluasan program vaksinasi HPV untuk anak laki-laki dan perempuan, muncul unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa pemberian vaksin tersebut merupakan bagian dari upaya depopulasi. Narasi yang beredar bahkan menyebut vaksin HPV sebagai metode sterilisasi senyap yang dapat menyebabkan kemandulan dan menopause dini, sehingga masyarakat diminta untuk waspada terhadap program vaksinasi tersebut. Klaim ini tidak didukung bukti ilmiah. Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa vaksin HPV diberikan sebagai upaya pencegahan infeksi HPV dan berbagai jenis kanker, bukan untuk mengurangi jumlah penduduk. Vaksin HPV juga tidak terbukti menyebabkan kemandulan maupun menopause dini pada laki-laki dan perempuan, dan telah melakukan pengujian keamanan serta memperoleh izin edar dari BPOM Republik Indonesia. Kesimpulannya, narasi bahwa vaksin HPV untuk anak-anak bertujuan melakukan depopulasi adalah hoaks.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selanjutnya kami hadirkan tausiah sore. Pada kesempatan sore ini akan mengangkat satu tema, gejala melemahnya iman, disampaikan oleh Ustadz Fazli Algebra Fujiono Putra. Selamat sore, selamat menyimak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita diberi kesempatan untuk terus belajar, merenung dan memperbaiki diri dalam rangka mendekat kepadanya. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita meyakini dengan pasti bahwa iman itu dapat bertambah juga dapat berkurang. Iman akan bertambah dengan amal ketaatan, dan iman akan berkurang dengan amal kemaksiatan dan dosa. Melemahnya iman seseorang tentu ada tanda-tandanya. Ada banyak sekali tanda-tanda lemahnya iman yang harus kita pahami dengan baik. Selalu kita ingat, selalu kita jadikan bahan muhasabah dan evaluasi diri setiap hari. Dengan mengenali tanda lemahnya iman, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mampu mengendalikan diri sehingga kita memiliki kesempatan untuk menjaga iman kita agar tidak terus merosot. Tanda lemahnya iman yang paling mudah dikenali adalah tumbuhnya rasa malas untuk melaksanakan amal ketaatan. Tanda yang lebih serius dari itu adalah meremehkan amal ketaatan, terutama yang sifatnya amal tambahan atau sunnah. Jikapun mau melaksanakan amal ketaatan, itu dilaksanakan dengan penuh kemalasan. Persis seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebutkan beberapa sifat orang munafik yang suka malas mengerjakan salat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 142, "Wa idza qamu ila sholati qamu kusala." Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. Orang yang malas melaksanakan amal ketaatan tumbuh dari sikap kurangnya rasa kepedulian terhadap hukum dan keutamaan amal ketaatan tersebut. Akhirnya ia mulai meremehkan kedisiplinan waktu pelaksanaan amal ketaatan, seolah ia telah kehilangan harapan besar untuk mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda lemahnya iman berupa malas ibadah ini terwujud dalam sikap menunda pelaksanaan haji padahal ia mampu, mundur dari medan perang padahal dia mampu untuk maju, menunda melaksanakan sholat wajib padahal tidak ada udur, bermalas-malasan mendatangi sholat Jumat padahal dalam kondisi longgar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, "La yazalu qaumun yata'akhkharuna 'anil shaffil awwal hatta yu'akhkhirahumullahu 'azza wa jalla finnar." Yang artinya, tiada henti-hentinya suatu kaum mengakhirkan dari shaf pertama sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhirkan mereka dalam neraka. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda lemahnya iman yang kedua adalah melakukan kedurhakaan dan dosa. Jika diri kita mulai merasa ringan melakukan kedurhakaan, perbuatan dosa, dan perbuatan maksiat, bisa jadi iman kita sedang melemah. Terlalu sering melakukan kedurhakaan bisa berubah menjadi kebiasaan. Jika telah menjadi kebiasaan, otomatis ia akan merasa berat untuk meninggalkannya. Secara perlahan, rasa takut dan kesadaran bahwa itu adalah perbuatan dosa pun akan hilang dari lubuk hatinya. Akhirnya pelakunya mulai berani melakukan kedurhakaan secara terang-terangan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin." Semua umatku dimaafkan kecuali orang-orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan. "Wa inna minal muhajarati an ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbiha wa qad satarahu Allahu fa yaqulu ya fulan 'amiltu al-barihata kadha wa kadha wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi 'anhu." Dan sesungguhnya termasuk melakukan dosa dengan terang-terangan adalah seseorang yang melakukan suatu dosa di waktu malam hari. Kemudian ketika pagi, dia berkata kepada orang lain, "Wahai fulan, tadi malam aku melakukan ini dan itu." Padahal di waktu malam, Rabb-nya telah menutupinya, yakni tidak ada orang yang mengetahuinya. Namun di waktu pagi, dia sendiri membongkar tirai Allah terhadapnya, yaitu menyampaikannya kepada orang lain. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda lemahnya iman yang berikutnya adalah tidak adanya rasa marah jika menyaksikan pelanggaran syariat, baik berupa pelanggaran terhadap hal-hal yang haram atau pelanggaran terhadap aturan-aturan syariat Islam lainnya. Mengapa itu bisa menimpa seseorang? Sebab ghirah dalam hatinya telah padam, sehingga anggota tubuhnya tidak mampu lagi mengingkari pelanggaran-pelanggaran syariat tersebut. Dari mimik wajahnya pun, sama sekali tidak ada perubahan ekspresi ketika melihat kemungkaran terjadi. Ini tanda iman sedang lemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, "Idza umilatil khathiatu fil ard kana man syahidaha fakarihaha wa qala marratan ankaraha wa kana kaman ghaba anha wa man ghaba anha faradhiyaha kana kaman syahidaha." Jika ada satu kemaksiatan dikerjakan di muka bumi, maka orang yang melihat lalu membencinya, dalam riwayat lain lalu ia mengingkarinya, ia seperti orang yang tidak melihatnya. Sedangkan bagi orang yang tidak melihatnya, namun ia ridha dengan kemaksiatan tersebut, maka seperti orang yang melihatnya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda yang keempat adalah menilai sesuatu dari sisi terjadinya dosa atau tidak. Ada sebagian orang ketika hendak melakukan suatu pekerjaan, maka dia tidak bertanya tentang pekerjaan yang baik, tetapi ia bertanya apakah pekerjaan ini menjurus kepada dosa atau tidak, haram atau sekedar makruh saja. Kondisi kejiwaan seperti ini dapat menyeret dirinya kepada syubhat dan perbuatan-perbuatan yang dimakruhkan, lambat laun menjurus kepada hal-hal yang diharamkan. Karena pelakunya tidak memiliki proteksi untuk tidak melakukan perbuatan yang dimakruhkan atau pekerjaan yang syubhat. Fenomena seperti ini persis seperti yang pernah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. "Karra'i yar'a hawlal hima yushiku ayyarta'a fih ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuh." Yang artinya sebagaimana ada pengembala yang mengembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan dan tanah larangan Allah di bumi adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Contoh lain, ada sebagian orang yang ketika meminta fatwa atau bertanya tentang hukum suatu permasalahan syar'i, lalu ustadz atau syekh yang ditanya menjawab haram. Penanya masih saja bertanya, apakah bobot keharamannya keras atau tidak? Seberapa berat dosa yang ditimbulkan dan semisalnya. Model penanya seperti ini menunjukkan bahwa ia tidak memiliki keinginan kuat untuk menjauhi hal yang haram dan cenderung meremehkan dosa-dosa kecil. Pada akhirnya, dengan sifat seperti ini, justru ia akan terjatuh pada hal yang diharamkan tersebut tanpa sadar. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda yang kelima adalah dada terasa sesak, perilaku mulai memburuk. Jika dada kita mulai sering terasa sesak, mudah gelisah karena urusan remeh, diikuti dengan perubahan perilaku yang semakin buruk, seperti sebelumnya tidak melakukan suatu kemaksiatan, lalu tiba-tiba melakukannya, maka kita perlu waspada. Ini adalah salah satu tanda lemahnya iman. Iman yang lemah akan menjadikan dadanya terasa sesak dan sempit. Allah Subhanahu wa Ta'ala sirnakan rasa lapang dari hatinya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-imanu as-sabru was-samahah." Iman adalah kesabaran dan kelapangan hati. Kemudian, tanda yang keenam adalah jarang membaca Al-Qur'an dan zikir. Berapa sering kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah hanya setelah sholat saja, atau setelah sholat pun tidak berzikir dan langsung keluar masjid? Maka waspadalah, karena lalainya kita dari membaca Al-Quran adalah tanda lemahnya iman. Karena orang yang imannya kuat adalah orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun dan kapanpun, ia memiliki semangat untuk terus menggali makna di balik ayat-ayat Allah. Artinya, interaksi dirinya dengan Al-Quran tentu sangat sering. Sebaliknya, orang yang lemah imannya adalah orang yang paling lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan menggali makna di balik ayat-ayat Al-Quran, membacanya saja tidak ada keinginan, berzikir saja jarang. Itulah beberapa tanda-tanda lemahnya iman seseorang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga diri kita dari berbagai hal yang dapat melemahkan iman kita kepadanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وشرب وادر جدا عالية رفيعة وبعثه مقاما محمودا.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Baju koko tak bisa dipisahkan dari umat muslim di Indonesia. Setiap acara keagamaan dan kegiatan ibadah, baju ini banyak dipakai umat muslim. Tidak hanya itu, dalam kegiatan sehari-hari, baju koko juga sering dipakai. Dilihat dari asal-usulnya, baju koko sebenarnya bukan baju asli dari Indonesia. Dalam sejumlah literatur disebutkan, baju koko merupakan hasil adopsi warga Betawi dari baju sehari-hari warga Tionghoa, yakni baju Tui Kim. Pemberian nama koko menurut budayawan Remy Silado, karena pada mulanya baju ini dipakai oleh engko-engko, sebutan untuk lelaki Tionghoa. Baju koko mulai marak dikenakan umat Islam Indonesia pada tahun 1980-an. Belakangan ada juga yang menyebut baju koko sebagai baju takwa.
2: Sedekah bukan sekedar memberi harta, tapi juga menyejukkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kamu, sebuah hadis menyebutkan, sedekah tidak akan mengurangi harta, malah menambah keberkahan dan melapangkan rezeki. Di berbagai negara, tradisi sedekah muncul unik. Di Turki, makanan dibagikan di masjid dan jalanan. Di Indonesia, ada program beras zakat yang membantu ribuan keluarga. Sedekah bisa dalam bentuk materi, tenaga, atau senyuman sekalipun. Yang penting ikhlas dan konsisten. Mari jadikan sedekah bagian dari keseharian kita, karena setiap kebaikan sekecil apapun akan kembali berlipat kepada kita dan orang lain.

0: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Kami ingin menyapa Anda yang menyimak kami di kawasan Jember dan sekitarnya melalui 95,4 FM. Apa kabar? Kemudian Lumajang, bagaimana kami di 95,8 FM? Anda bisa sampaikan informasinya langsung ke jalur WA Pro 1 RRI Jember ya, 0811 3040 911. Kemudian tak lupa juga kami menyapa yang ada di Banyuwangi dan Bondowoso yang menyimak melalui 91,6 FM serta Situbondo di 97,8 FM. Anda bisa sampaikan bagaimana frekuensi kami di tempat Anda menyimaknya hari ini langsung ke 0811 3040 911. Kemudian tak lupa juga kami menyapa Anda yang menyimak kami melalui aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda masih setia menyimak RRI Jember Program Masa 1, dan senang sekali kami masih terus bisa menjadi teman paling baik Anda di edisi yang istimewa. Kita berada di garis batas antara senja dan malam gitu ya. Dalam Jember sore ini, untuk Anda yang mungkin baru saja menunaikan ibadah sholat maghrib, sekarang lagi kumpul bareng orang-orang terkasih, bareng keluarga, atau juga Anda yang pada kesempatan petang ini masih membelah jalanan, jadi entah ada di kawasan kota menuju arah pulang atau ada di pinggiran kota, selamat bergabung, selamat menyimak RRI Jember Program Masa 1. Mungkin ada juga yang melintas di kawasan Gumitir. Wah, ini petang hari memang selalu memiliki daya magis tersendiri pendengar. Jadi ketika hiruk pikuk kesibukan siang perlahan meredup, pikiran kita biasanya mulai mencari ketenangan. Ada yang sebagian yang seperti itu. Ada juga yang mulai mencari inspirasi baru. Konon kabarnya kalau seharian mentok gak ada ide apapun, nah ide-ide baru biasanya muncul pada jam-jam seperti saat ini. Jadi di apa istilahnya ya, di suasana petang gitu. Senja dan malam, ini garis batasnya petang hari. Jadi memang petang hari bukan sekedar penanda selesainya aktivitas harian, tapi ini momentum juga bagi kita untuk memberikan nutrisi terbaik bagi jiwa dan pikiran kita sebelum beristirahat. Sambil menikmati alunan nada yang kami pilihkan pada kesempatan petang ini, semoga juga selain menghibur, kami bisa menyelami lembaran motivasi. Siapa tahu nanti ada ide-ide segar kami munculkan ya. Ada kisah-kisah inspiratif. Jadi kalau Anda yang penasaran ada kisah apa ini yang bakal dimunculkan di udara, sabar dulu. Tetap bersama RRI Jember Program Masa 1 edisi Minggu di akhir pekan jelang pelaksanaan RRI Fest 2026. Esok hari, pagi hari, kita akan mulai launching RRI Fest 2026. Ada serangkaian acara di dalamnya. Dan kalau Anda merasa sebagai pemerhati RRI, khususnya RRI Jember, rugi jika Anda nggak tahu ada acara apa saja dalam rangkaian RRI Fest 2026 ya. Launchingnya besok pagi di halaman RRI Jember dari jam, insya Allah, jam 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat kami sudah prepare. Kemudian bazar UMKM-nya bisa Anda nikmati sampai pukul 5 sore hari. Jadi sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Meski timnas Indonesia belum berhasil tampil di Piala Dunia 2026, tetap ada alasan bagi masyarakat untuk berbangga. Pasalnya, bola resmi turnamen sepak bola terbesar di dunia itu, Trionda, ternyata diproduksi di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Bola buatan PT Global Way Indonesia tersebut menjadi bukti bahwa kualitas industri manufaktur Indonesia telah diakui dunia. Setelah sukses memproduksi Al Rihla untuk Piala Dunia 2022, Madiun kembali dipercaya menghadirkan bola yang menggelinding di lapangan hijau Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
1: Mas, depan situ belok kanan ya.
2: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
1: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
2: Oke, Bu. Siap. Lah, nah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
1: Loh,
2: itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
1: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
2: Iya, Bu. Sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
1: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
2: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
1: Loh?
3: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
1: Kok Bruce Lee, Mas?
2: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, program 1 Radio Republik Indonesia, Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami coba buka catatan untuk Anda pada kesempatan petang hari ini. Kita bicara tentang tanggal, kalender, 23 Agustus. Dalam catatan peradaban dunia, ternyata ada sebuah momen ilmiah yang sekaligus mengubah cara pandang manusia terhadap planet yang ditinggalinya, yaitu bumi. Kenapa? Karena pada 23 Agustus, tahunnya tahun 1966, ada wahana antariksa milik NASA, yaitu Lunar Orbiter One, ini berhasil mengambil dan mengirimkan foto pertama planet bumi yang dipotret dari orbit bulan. Sebelum tanggal itu, manusia hanya bisa membayangkan bagaimana ya rupa besar planet yang kita tinggali ini jika dilihat dari kejauhan luar angkasa. Nah, kemudian setelah ada wahana antariksa milik NASA ini, Lunar Orbiter One, meskipun saat itu fotonya hitam putih gitu ya, dan diterbitkan, maka seluruh dunia di era itu tersadar bumi kita ternyata tampak sangat kecil, rapuh, tapi begitu indah, menggantung di kegelapan jagat raya. Foto ini memicu kesadaran global baru tentang pentingnya menjaga planet yang kita tinggali, menjaga lingkungannya, dan merawat satu-satunya planet tempat kita berdiri, tinggal hingga hari ini. Pesan ini sangat relevan untuk kita saat ini, pendengar. Kadang dari sudut pandang yang terlalu dekat, masalah sehari-hari itu tampak begitu berat, serasa sebesar raksasa gitu ya, menghimpit kehidupan kita, bikin kita gak bisa nafas, sesak rasanya. Namun ketika kita berani, istilahnya, mencari sudut pandang yang berbeda, bagaimana caranya? Sederhana, mungkin kita melangkah mundur sejenak aja, melihat persoalan hidup kita dari jarak agak sedikit lebih jauh, seperti perspektif foto bumi. Jadi kalau kita gandengkan dengan peristiwa 23 Agustus tahun 1966 ini, kita coba belajar dari itu. Pada saat kita mencoba melangkah mundur sejenak, mencoba mengambil perspektif sudut pandang yang berbeda, kita akan menyadari banyak hal yang patut kita syukuri. Seperti bumi yang kecil ini, yang kalau dilihat dari jauh ya kecil, mengajarkan kita untuk mengecilkan ego, kemudian memperbesar kepedulian, dan merawat apa yang ada di sekitar kita, termasuk lingkungan ya, lingkungan terdekat, keluarga, orang-orang terkasih, sahabat-sahabat kita. Kita mulai dari hal sederhana di sekitar kita. Bahkan juga mungkin bisa kita mulai dari kepedulian kita menjaga kebersihan misalnya. Yang lagi bersih-bersih, selamat bersih-bersih, persiapan. Oh ya pendengar, tak lupa kami selalu ingatkan bahwa RRI Jember, sama seperti RRI lain di seluruh Indonesia, kami siap untuk menghadirkan RRI Fest 2026. Nah, untuk Jember sendiri launching RRI Fest 2026, kita mulai besok pagi. Ada banyak sekali acara di halaman RRI Jember. Panggung rakyat kita hidupkan. Jadi Anda bisa nonton rame-rame, boleh silakan sekitar mulai pukul 7:30 lah. Anda bisa mampir ke RRI, nonton apa yang kami tampilkan di panggung rakyat. Kemudian ada juga Bazar UMKM yang mencoba membawa fenomena baru. Jadi kita menuju ke UMKM Zero Waste, UMKM yang peduli bagaimana memilah sampahnya. Kurang lebih seperti itu. Kalau Zero Waste yang asli, ini masih jauh kita, karena produk-produk kuliner misalnya, kita masih gak jauh-jauh dari plastik. Nah, berarti masih belum Zero Waste beneran gitu. Kita menuju ke arah sana. Kemudian ada juga pasar murah. Nah, yang pingin kulaan istilahnya, bukan kulaan, belanja sembako dengan harga yang agak miring, boleh gabung di pasar murah yang digelar di halaman depan RRI Jember. Terus ada apa lagi? Macam-macam ya. Kalau besok sih itu, kemudian ada Sarasean Budaya. Kalau ini kuotanya sudah
terpenuhi, jadi sudah tertutup kesempatan untuk yang ingin ambil bagian Sarasehat Budayanya siang hari pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian sepanjang Era Refest 2026 kami gelar, Anda bisa mengikuti ragam acaranya. Misalnya selain panggung rakyat kita buka untuk Anda pendengar, kemudian Anda bisa juga ambil bagian dalam beberapa diskusi dan edukasi literasi digital. Ini masih ada sih kuota beberapa jika Anda berminat untuk gabung. Kemudian kami juga ada donor darah. Nah, donor darahnya insya Allah kami gelar pada tanggal 3 September ini donor darah. 3 September 2026, 4 Septembernya ada gerakan cinta lingkungan. Selamat petang untuk jajaran CDK Cabang Dinas Kehutanan Jawa Timur wilayah Jember. Kemudian tanggal 30, jangan lupa pendengar, 30 Agustus 2026 kami ajak Anda untuk ambil bagian dalam semangat sehat bersama RRI. Ada senamnya, ada jalan sehatnya, ada hadiahnya. Gabung ya hari Minggu itu insya Allah. Iya kah? Iya, Minggu pagi rame-rame datang ke RRI. Kalau bazar UMKM-nya terus ada, insya Allah sampai tanggal 9 September 2026. Saya harus sebut banyak nama komunitas, tapi apakah yakin semuanya simak petang ini? Yang sedang dalam perjalanan, teman-teman HPAI, Himpunan Pegiat Adiwiyata Indonesia, Kabupaten Jember, WCDI juga, ini sudah turun gunung dari lereng gunung menuju ke Jember Kota, mau menuju ke RRI karena mau persiapan memoles tendanya masing-masing. Dipoles pakai apa, Bu? Oke, hati-hati di jalan. Sore hari tadi, bunda-bunda yang tergabung dalam line dance, ada banyak sekali komunitas line dance di Jember ini. Ada beberapa di antaranya tadi sudah latihan untuk bisa tampil besok di panggung rakyat dalam launching RRI Fest 2026. Terus ada apa lagi? Ada Bintang Radio. Nah, Bintang Radio kami buka untuk Anda sesuai persyaratan, jadi ada rentang usianya. Kemudian Anda bisa cek langsung di media sosial kami, di Instagram, mau di Instagram Pro 1, Instagram RRI Jember, atau di media sosial lain, Facebook adakah? Ada. Pokoknya cek-cek ya, Bintang Radio sudah dibuka loh. Kemudian technical meetingnya sudah insya Allah tanggal 31 Agustus. Deretan acaranya banyak ini. Sebelum nanti kami sampai ke puncak RRI Fest 2026, insya Allah kami agendakan hari Rabu tanggal 9 September 2026. Sampai di luar kepala, saking hafalnya. Jajaran Forum Pemerhati RRI, selamat petang semuanya. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu nama ya, semuanya saja terima kasih luar biasa. Ini kesempatan untuk yang tahun-tahun sebelumnya punya ide, gagasan, masih belum bisa terwujud, sekarang saatnya. RRI Fest terbuka ini, jadi silakan rame-rame datang. Kemudian juga saya ingin ucap selamat petang untuk yang ada di forum pembauran. Jadi mirip-mirip nih mereka, FKP, FPK. Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Jember, ini yang berada di bawah naungan Bages Bangpol. Selamat petang Pak Mas. Aduh, sudah telepon. Baik, selamat petang semuanya deh ya. Yang mau ikut ambil bagian menata tenda UMKM-nya malam ini, Eti, aku mau gabung. Nah, ini silakan. Terbuka untuk Anda. Oke. Di petang ini mendengar saya masih punya waktu untuk temani Anda dengan beberapa catatan menarik sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi cerita tentang wahana antariksa milik NASA yaitu Lunar Orbiter One, maka 23 Agustus ini juga adalah kalender yang spesial. Karena sebagian masyarakat dunia menyebut tanggal 23 Agustus itu sebagai Internaut Day. Wow, apa itu Internaut Day?
Jadi ceritanya penemu World Wide Web atau WWW yang kita kenal itu, yaitu si Tim Berners-Lee, ini secara resmi membuka akses internet untuk masyarakat umum. Jadi bukan lagi terbatas pada kalangan peneliti ya. Dan itu dimulainya 23 Agustus tahunnya 1991. Maka ini menjadi hari atau tanggal cikal bakal dunia digital yang bisa kita nikmati hingga hari ini. Jadi sebenarnya internet itu diciptakan dengan niat yang sangat mulia, menghubungkan manusia, kemudian melompati batas geografis. Dan yang terpenting adalah membagikan pengetahuan, ilmu pengetahuan secara inklusif. Siapapun bisa ambil bagian di dalamnya. Kemudian peradaban digital hari ini juga seringkali memunculkan paradoks ya. Kita semakin terhubung di layar ponsel, tetapi tidak jarang makin asing dengan orang yang duduk di sebelah kita. Ya enggak sih? Lah ini, fenomena ini, perubahan ini harus kita sikapi dengan bijak. Jadi belum lagi yang di ponsel itu yang luar biasa. Informasi kan melimpah. Kita tinggal ketik satu kata aja, kita sudah menemukan banyak sekali informasi. Nah, dalam kondisi kelimpahan informasi yang luar biasa ini, terkadang ruang empati, kesantunan ini tergerus oleh riuhnya ketikan jempol di media sosial. Tetap waspada untuk itu pendengar. Semoga kita sama-sama bijak menggunakan kecanggihan teknologi yang ada di depan mata.

0: Anda, nama Situ Bondo memiliki makna yang unik dan penuh sejarah. Situ Bondo adalah sebuah kabupaten yang terletak di ujung timur Provinsi Jawa Timur di pesisir utara Pulau Jawa. Berbatasan dengan Selat Madura dan Selat Bali. Nama Situ Bondo sendiri punya dua asal-usul menurut legenda lokal. Ada yang mengatakan diambil dari nama seorang pangeran bernama Aryo Gajah Situ Bondo yang makamnya bisa ditemukan di kota ini. Di sisi lain, ada makna lain dari kata Siti yang berarti tanah dan Bondo yang berarti ikat. Sehingga Situ Bondo bisa diartikan sebagai tanah yang mengikat. Karena konon tempat ini begitu menarik sehingga pendatang betah menetap. Dari nama hingga keindahan alamnya, Situ Bondo menyimpan banyak cerita yang mungkin belum Anda tahu. Ada kisah sejarah di balik setiap sudutnya.
1: Adek, cuci mobil udah selesai kok kerannya gak dimatiin sih? Airnya kemana-mana ini?
2: Ya udah sih mbak, biarin aja.
1: Nih ya, kalau dibiarin kita bisa boros air. Kakak kasih tahu nih, kalau Indonesia itu lagi krisis air, Dek.
2: Tahu dari mana? So tahu banget.
1: Ih, dibilangin ngeyel kamu ini. Nih ya, kakak kasih tahu kalau Indonesia itu punya 6% persediaan air dunia atau sekitar 21% dari persediaan air Pasifik. Tapi ya, Dek, kenyataannya dari tahun ke tahun Indonesia itu mengalami krisis air bersih. Kamu mau, bukan cuma mobil kamu aja yang nggak bisa dicuci, kamu juga nggak bisa mandi.
2: Waduh, gawat ini. Oke, kalau gitu kita harus irit air dari sekarang.
3: Mari selamatkan bumi kita dari krisis air. Hemat air mulai dari diri sendiri.

Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Ternyata tidak sedikit di antara masyarakat yang memilih malam ini untuk berkumpul mengucap rasa syukur begitu ya. Selamat petang kami ucapkan untuk bunda-bunda para dama yang berkegiatan mulai hari ini, mulai malam ini ya. Tapi kegiatannya sebenarnya besok. Ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi persiapannya sudah sejak malam ini karena memang besok acaranya bisa agak sorean gitu. Kemudian saya mau ucap selamat petang juga untuk yang sudah menyapa dari berbagai jalur. Terima kasih teman-teman gradasi yang sudah singgah meskipun hanya sesaat. Terima kasih juga, semoga lancar segala sesuatunya. Pendengar, dalam ilmu manajemen kehidupan ada perbedaan mendasar antara mengelola waktu dan mengelola energi. Jadi waktu bagi semua orang sama 24 jam seharinya. Namun yang membedakan kualitas hidup seseorang itu bagaimana ia mampu mengalokasikan energinya. Jadi seringkali kita merasa sangat lelah, bukan karena pekerjaan fisik yang begitu menumpuk loh, jangan salah. Bisa jadi bukan karena itu, tapi karena kita membiarkan energi pikiran, terutama ya, energi pikiran kita habis oleh hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Seperti contohnya prasangka orang lain, ini gak bisa kita kendalikan. Biarkan aja sebenarnya, gak usah dipikirin. Kemudian kecemasan akan sesuatu yang belum tentu terjadi. Misalnya kita punya agenda kegiatan besok misalnya, cemasnya mulai hari ini. Wah, ini yang bikin capek. Terus ada lagi yang biasanya menguras energi pikiran itu penyesalan atas sesuatu yang terjadi kemarin. Nah, maka pada jelang malam ini kami ajak Anda, yuk kita melatih diri, yuk melepaskan beban yang sebenarnya dalam tanda petik tidak perlu sebenarnya ya. Jadi cukup kita syukuri setiap langkah yang sudah kita lakukan, setiap usaha yang berhasil kita selesaikan hari ini, seberapapun kecilnya. Misalnya hanya satu langkah, ya sudah syukuri itu. Jika ada rencana yang belum rampung, maka berilah izin pada diri Anda untuk beristirahat dulu sebelum merampungkan apa-apa yang belum tercapai itu. Tubuh kita ini punya hak untuk mendapatkan kesegaran kembali dan pikiran kita juga berhak mendapatkan kedamaian. Jadi untuk Anda yang masih belum sampai di rumah dengan senyuman, maka Anda harus apa ya? Memberikan pikiran Anda kalimat yang positif, oke? Misalnya Anda belum pulang ke rumah karena sesuatu hal, karena kewajiban yang belum selesai, senyum aja dulu. Kemudian coba angkat energi positif dalam diri Anda. Insya Allah nanti pada saat akhirnya berhasil pulang ke rumah, ini pulang dengan membawa senyuman dan energi positif untuk keluarga tercinta. Sebuah inspirasi untuk sahabat-sahabat yang masih belum berhasil pulang ke rumah. Tetap sabar, tetap semangat. RRI Jember Program 1 berupaya menjadi teman paling baik.

Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

0: Cup-cup sayang. Diam ya nak, diam ya sayang. Eh pak, kalau mau merokok di smoking area dong.
1: Duh, bu, suka-suka saya dong mau merokok di mana?
0: Pak, ini fasilitas umum. Sudah diatur fungsi setiap ruangannya. Mari kita patuhi bersama lah pak.
2: Perokok pasif sangat berpotensi mendapat kerugian di kesehatan mereka. Hormati hak orang lain dan aturan kenyamanan lingkungan tempat kita beraktivitas. Merokok membunuhmu.

0: Tembang Mocopat, kandungan isinya memiliki berbagai fungsi sebagai pembawa amanat, penyampaian ungkapan rasa, alat pendidikan, serta penyuluhan, dan sebagainya.
1: Nora gampang, monggo setunggal kali tiga.
2: Nora gampang.
3: Saya Ki Gedot Suprapto, sebagai budayawan Jawa, khususnya Tembang Mocopat, ikut berpartisipasi mengajar Tembang Mocopat di sekolah-sekolah dengan tujuan Tembang Mocopat supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
0: Pasalnya dalam Mocopat terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui. Setelah mengetahui, perlu pula mengamalkannya.
1: Yen ure bakal kantoko.
4: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
5: Jenderal, ini dia komandan musuh. Tangkap dia.
4: Ampun, ampun para pejuang.
5: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami, karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
6: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
4: Bukan itu air.

0: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, waktu berputar begitu cepat ya, tidak terasa 5 menit lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami ajak Anda menyimak warta berita Pro3 Jakarta. Jangan khawatir, selepas warta saya akan balik lagi temani Anda.
1: Tahukah kita? Jika pada merek produk tape dari Bondowoso selalu diakhiri dengan angka. Menurut penuturan salah seorang pengusaha, penamaan tersebut selain sebagai pembeda, terkadang angka tertentu diyakini akan memberikan keberuntungan bagi para produsennya. Jadi, yang mana tape?

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
1: Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
2: Kalau secara informal ada ya. Secara informal memang sebagai negara tetangga kan yang melalui Pak Menlu ada komunikasi. Jadi juga Pak Menlu cerita juga ke kami.
3: Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah berkomunikasi dengan negara tetangga terkait dengan kabut asap di Kalimantan. Jerman mendorong Amerika Serikat berperan aktif dalam diplomasi damai di Ukraina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Urusan Logistik atau Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi NTT yang didistribusi bantuannya dipercepat oleh BNPB ke wilayah terdampak bencana. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
4: Bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dinyatakan tetap aman. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pihaknya telah menyiapkan stok beras sekaligus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dengan tambahan tersebut, total stok beras yang diproyeksikan tersedia di NTT mencapai sekitar lebih dari 93.000 ton.
1: Hingga total kebutuhan NTT, mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti kami jelaskan tadi adalah 26.336 ton, dan Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
4: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 776 ton. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menyebut bahwa distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendamping logistik nasional dengan pengiriman menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
5: Operasi distribusi bantuan terpusat berada di Gedung Halim Perdana Kusuma. Gedung ini dikelola pos pendamping logistik nasional. Distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari pos pendukung logistik nasional pada hari ini, 21 Agustus 2026, berjumlah 65 ton. Menuju Maumere 20 ton dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
4: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Indonesia memastikan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
6: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Adi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
2: Kalau secara informal ada, secara informal memang sebagai negara tetangga kan tentunya melalui Pak Menlu ada komunikasi. Tadi juga Pak Menlu cerita juga kami.
6: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan, mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
7: Semua dimaksimalkan, benar beliau nanya kekurangan-kekurangannya apa aja, seperti untuk bombardir, ya apa water bomb gitu ya. Ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan, ya peralatan lainnya untuk pompa. Dia menugaskan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa, ngebor, sumur bor TNI itu sumur bor.
6: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan di Jalan Giobos yang mengakibatkan kebakaran lahan di dekat permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
8: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
9: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan Giobos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong, 34 tahun dan W, 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatreskrim Polresta Palangkaraya Kompol Eka Palti AP Huta Gaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
8: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut yang mana itu di Giobos 14. Berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan, Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah abang ipar ya nih, abang iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan dan dagangnya Icung.
9: Karhutla juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karhutla yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
10: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga, ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungan masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar, karena setelah padam ternyata di sebelah itu tetap muncul lagi api. Nah ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada, tetapi juga indikasi itu ada yang kemungkinan disengaja.
9: Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1.487 titik panas atau hotspot karhutla yang terdeteksi di wilayah Kalimantan dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutla Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan atau Kabupaten Palalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Santi Yunas menyampaikan laporannya.
11: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kerumutan, Kabupaten Palalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman, terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
12: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daops Rengat ditambah 1 tim dari Daops Siak dan juga diperkuat oleh tim Satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
11: Sementara itu, Polda Riau mengerahkan tim kesehatan dan psikologi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Palalawan sejak Sabtu kemarin sebagai bagian dari operasi kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Palalawan AKP Yul Hairi mengatakan, sebanyak 13 personil di Dokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap serta personil gabungan yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
13: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di Dusun Aur Kuning, Kecamatan Kerumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami menjadikan posko untuk cek kesehatan dan tim kesehatan Polda Riau juga dor-dor rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam Aur Kuning tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Dokes Polda Riau dan juga diberi obat-obatan.
11: Selain di Kerumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Palalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Dari Kabupaten Palalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar, pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Femi Asti Yovani menyampaikan laporannya.
14: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau, dengan terbesar terdapat di Kabupaten Palalawan, tepatnya di Kecamatan Kerumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
15: Nah, ini yang cukup kita perlu waspada. Kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga. Tolong semua personil itu diberikan masker. Jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini yang perlu kita antisipasi.
14: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110.000 dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Palalawan 10.000 masker. Meski sebelumnya Kabupaten Palalawan meminta 18.000 masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
16: Hari kemarin kita punya 120.000 masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10.000 kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18.000, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10.000 itu sudah menipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak dari Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makanan tambahan PMT. Ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
14: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutlah untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono menyampaikan laporannya.
17: Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman.
18: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
17: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
19: Sebenarnya tidak ada impor lagi Pak ya, bawang.
17: Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
18: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
20: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
18: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
3: Kemendikdasman menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan, dan sebagian lainnya makan terpenuhi namun tidak bergizi. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
21: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasman Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SEAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
22: Jadi bahwa hal yang paling penting dalam konteks Indonesia saat ini terkait ada kekurangan gizi di anak-anak, juga ada yang berlebih, dan sekaligus ada tantangan terkait kekurangan gizi mikro. Jadi ini bagian penting yang kita respon melalui sekolah sebagai agen perubahan. Jadi dengan adanya program ini, harapannya nanti di sekolah ada perubahan-perubahan terkait tadi bagaimana anak-anak mendapatkan gizi yang terbaik ya, tidak kelebihan, tidak kekurangan.
21: Sementara itu, Center Director CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan pada INJTA sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktek baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
0: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah ya, karena motornya ada di sekolah dan dipelopori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi tapi juga implementasi, seperti ada membuat kebun ya, kemudian ada peternakan yang hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
21: Melalui program gizi untuk prestasi, Kemendikdasmen bersama dengan CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jerman mendorong Amerika Serikat untuk berperan aktif dalam upaya diplomasi damai terkait konflik di Ukraina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan upaya negosiasi dan diplomasi Amerika Serikat sangat penting mengingat Ukraina yang masih menghadapi konflik dengan Rusia yang merupakan negara dengan kekuatan militer besar. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Aston Villa menargetkan 3 poin saat bertandang ke markas Brighton and Hove Albion dalam laga perdana Liga Premier Inggris musim 2026-2027. Indra Virgiantara melaporkan.
1: Aston Villa akan jalani laga tandang pada pertandingan Liga Premier Inggris dengan menghadapi Brighton and Hove Albion di Stadion Amex malam nanti. Pelatih Aston Villa Unai Emery menargetkan 3 poin pada laga tersebut. Emery menegaskan timnya harus siap menangani segala skenario permainan yang terjadi pada pertandingan nanti. Fokus 100% dan kerja keras sepanjang 90 menit disebutnya sebagai kunci utama untuk meraih kemenangan dari tuan rumah.
5: Ready for everything. We must be...
1: Kita harus siap untuk segalanya. Kita harus fokus 100% dan bekerja keras selama 90 menit seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Target utama di hari Minggu ini adalah bersaing dan memberikan yang terbaik selama 90 menit demi 3 poin tersebut.
5: In 90 minutes for those 3 points.
1: Meski begitu, Villa memasuki musim baru dengan kehilangan sejumlah pilarnya pada bursa transfer. Morgan Rogers, Yuri Tillemans, Ezri Konsa, dan Lucas Digne sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad. Selain itu, Unai Emery juga harus memutar otak karena badai cedera. Amadou Onana dan Johan Manzambi dipastikan absen. Sementara Joe Gomez mengalami cedera betis saat menghadapi Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa. Sementara itu, tuan rumah Brighton and Hove Albion masuki musim baru dengan wajah yang lebih segar setelah ditinggal 2 pemain senior, James Milner yang pensiun dan Danny Welbeck yang bergabung dengan Chelsea. Pelatih baru Brighton Fabian Hurzeler optimis timnya mampu meraih hasil positif pada laga nanti setelah menuai hasil imbang di Conference League.
23: Yeah, overall good.
1: Ya, secara keseluruhan hasilnya bagus. Menurut saya tentu saja ini bukan hasil yang kami harapkan, tetapi juga bukan hasil yang buruk. Kini segalanya ada di tangan kami. Kami telah melalui perjalanan panjang. Semuanya berjalan lancar dan setiap pemain kembali dalam kondisi yang baik. Jadi menurut saya itulah hal yang paling penting. Sekarang kami bisa fokus pada pertandingan melawan Villa karena ini ada kesempatan yang sangat bagus. Ada 2 pertandingan kandang di hadapan para pendukung kami. Jadi kami sangat menantikannya. Pertandingan ini juga mempertemukan 2 tim yang sama-sama tampil di kompetisi Eropa musim ini. Brighton kembali mengakhiri musim lalu di papan atas dengan finish di posisi ke-8 untuk kedua kalinya secara beruntun. Hasil tersebut mengantarkan The Seagulls lolos ke UEFA Conference League dan menjalani debut mereka di kompetisi itu dengan hasil imbang 0-0 saat bertandang ke Tromsø, Norwegia. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih, memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget, ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
0: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
2: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada beberapa informasi terkait momentum Maulid Nabi. Di banyak tempat ternyata sudah ada yang mulai merayakannya mulai malam ini. Kemudian secara beruntun besok juga sudah ada, termasuk juga pada hari H-nya. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi momentum memang untuk memperkuat persaudaraan, kepedulian terhadap sesama, dan ini semangat untuk membangun kemajuan di tempat kita masing-masing. Kemudian menjaga tetap aman, rukun, religius, dan sejahtera. Salah satu momen yang dilakukan dalam rangka memperingati ini dari Lumajang. Jadi pesan ini disampaikan Bupati Lumajang, Bunda Indah Amperawati, saat hadir dalam Lailatul Ijtima di Gedung Sujono Lumajang. Dalam kegiatan itu ada serangkaian kegiatan. Jadi selain kegiatan itu ada serangkaian kegiatan lagi, pendengar, tapi arahnya menuju ke peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian di beberapa titik di kawasan Jember juga peringatan ini berlangsung, baik yang skala kecil, menengah, ataupun yang skala besar. Termasuk ada solawatan juga di pusat kota Jember. Kemudian gebiar maulid juga dilakukan oleh masyarakat di kawasan Maesan. Maesan ini masuk Bondowoso ya. Ya. Jadi majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama di sana ini mengemas gebiar Maulid Nabi dengan kegiatan jalan-jalan sehat hari ini. Dan banyak lagi di tempat yang lain. Oke. Itu beberapa informasi yang bisa Anda dapatkan juga melalui website kami www.rri.co.id.

Watu Ulo adalah sebutan bagi sebuah pantai di Jember, Jawa Timur. Syarat akan cerita legenda dan keindahan pantainya, Watu Ulo pun menjadikan inspirasi bagi para pegiat seni untuk menciptakan banyak karya dalam berbagai bentuk. Salah satunya dituangkan dalam sebuah lagu yang berjudul Watu Ulo atau Batoh Olar dengan menggunakan bahasa Madura. Lirik lagu dibalut dengan musik patrol sebagai musik asli Jember, Jawa Timur. Lagu yang menceritakan keriangan deburan ombak dan juga keindahan sekeliling pantai tak pelak dilantunkan dengan berbagai aransemen musik. Sehingga tak jarang, hampir setiap momen, lagu ini selalu dibawakan sebagai bentuk kesyukuran kepada Tuhan atas keindahan cipta.

0: adică la ea am ciocolat, susu, strawberry sama popcorn ya.
1: Iya, boleh sayang.
0: Ma?
1: Iya, boleh. Ambil yang adik suka.
0: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
1: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.

0: bersama dengan saya Sandiwira yang temani Anda di perjalanan Jember malam ini, di mana kami akan hadirkan mini drama berjudul Bapak, produksi dari RRI Tanjung Pinang. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Jember malam ini merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

Aku Nina, anak pertama dari 3 bersaudara. Sebagai anak pertama dan sudah menikah, aku masih menjadi tulang punggung keluarga bapakku. Ya, bapakku. Kenapa aku sebut keluarga bapakku? Karena bapakku menikah lagi setahun setelah emak meninggal dunia. Bapak menikahi janda anak 3 yang masih kecil-kecil anaknya. Padahal di usia senjanya ini, ia bisa hidup nyaman dengan menikmati uang pensiunan tanpa ada beban. Tapi ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Di usia senjanya, bapak harus membesarkan 3 anak tirinya dengan uang pensiunan yang tak seberapa itu.

0: ada duit, kirimkan bapak duit lah. Bapak ini tak ada duit lah, namakan.
1: Iya, Pak. Bentar ya. Nina lagi rapat. Selesai rapat, Nina kirim.
0: Iya,

0: Kirimkan bapak duit. Bapak lapar. Pengen makan rendang.
1: Udah ya, Pak. Udah Nina kirim. Selalu aja kayak gitu. Setelah dikirim, gak ada balasan. Iya, kek. Makasih, kek. Ini enggak.

0: Nin, pinjamkan bapak duit. Adikmu kan mau sekolah. Bapak ini tak ada duit lah untuk sekolah adik engkau.
1: Kenapa, Nin? Panjang sekali tarikan nafasmu itu.
2: Entahlah, Bude. Rasa-rasanya mau pergi jauh aja ninggalin semua. Ninggalin kota ini. Hidup bagai orang baru. Gak ada yang kenal Nina.
1: Lah, kenapa lagi, Nin? Bapakmu lagi.
2: Siapa lagi, Bude? Nina tuh ngerasa Nina tuh kayak ATM gitu loh dibikin sama bapak. Minta duit tuh gak pakai pikir-pikir dulu. Ya harusnya mikir anaknya ada duit enggak, anaknya sehat enggak. Yang dia tahu cuma butuh duit Nina kirim, butuh duit Nina kirim gitu doang.
1: Bude pun juga bingung nih, Nin. Kenapa bapakmu itu masih saja suka merusuhi hidup anaknya?
2: Sebenarnya Nina gak ngerasa dirusuhin sih, Bude. Ya Nina tahu ada balas jasa Nina sebagai anak untuk membahagiakan orang tua meskipun Nina sudah menikah. Tapi Bude, ya Bude tahulah, Nina gak suka kalau Nina harus ikut membiayai kebutuhan anak tirinya itu. Nina kalau untuk bapak dan istri barunya itu, Nina gak keberatan kok. Nina juga berterima kasih ada yang merawat bapak. Karena Nina juga gak bisa jaga bapak.
1: Iya, Bude paham. Tapi bapakmu ini keterlaluan juga loh, Nin. Siapa sih suruh dia nikah sama janda yang punya anak masih kecil yang membutuhkan biaya besar itu?
2: Oh, Nina harus gimana, Bude? Nina gak punya uang. Uang cicilan motor Angga, semester Dimas, SPP Tiara. Udah Nina pake buat bayar rumah sakit bapak kemarin.
1: Suamimu tahu masalah ini, Nin?
2: Enggak. Nina gak berani buat cerita sama Bang Andi. Karena Nina tahu nanti respon Bang Andi kayak gimana. Oh, Nina gak mau hati ini sakit, Bude. Kalau nanti akhirnya harus berdebat sama abang, ujung-ujungnya dia jelek-jelekin bapak. Ya walaupun memang Nina tahu bapak salah.
1: Terus gimana? Bude tidak bisa bantu loh, Nin, untuk pinjamkan kamu uang. Kamu kan tahu, Bude hanya tukang cuci, Nin.
2: Iya, Bude. Nina paham. Nina udah ngajuin pinjaman online. Jadi Nina sekarang gali lubang tutup lubang, Bude.
1: Terus sekarang kamu mau jawab apa SMS bapakmu?
2: Ya Nina pilih diam aja lah, Bude. Nina takut. Takut kalau Nina balas terus bapak tersinggung. Nanti malah keluar kata-kata yang gak pantas. Ya, Nina takut, Bude. Takut jadi anak durhaka. Nina takut gak berkah hidup Nina.
1: Kamu sabar ya, Nin. Bude juga bingung mau bantu kamu gimana ini.
2: Gak apa-apa, Bude. Bude udah mau dengerin cerita Nina aja. Udah bikin hati Nina sedikit lega. Selama ini Nina gak ada cerita ke siapa-siapa. Nina malu, Bude.
1: Ya sudah, nanti kalau kamu pengen cerita, cerita sama Bude aja ya. Mungkin itu yang bisa Bude bantu untuk kamu, Nin.
2: Iya, Bude. Makasih ya.

0: Nin, Bapak terjerat pinjaman online. Sekarang, Bapak diteror. Bapak butuh uang 2 juta untuk bayar cicilan bulan ini. Bulan depan, Bapak ganti.
1: Astagfirullah. Ma, Nin harus gimana, Ma? Apalagi yang harus Nina kasih? Gak ada lagi yang bisa dibagi ke Bapak, Ma. Nina takut, Ma. Takut Nina, Ma, disebut.

0: 20 juta, Bang.
1: Hah? Untuk apa uang sebanyak itu?
0: Bapak kemarin masuk rumah sakit, Bang. Bapak nggak ada uang buat biaya selama dirawat.
1: 10 juta untuk rumah sakit? Kenapa nggak pakai BPJS?
0: Pakai, Bang. Pakai BPJS. Tapi sisanya untuk keperluan bayar utang Bapak.
1: Kenapa utang Bapakmu harus kamu yang bayar, Dek?
0: Bapak minta tolong ke Nina, Bang. Nina harus gimana?
1: Lah, terus ini gimana tagihan listriknya? Apa jangan-jangan tagihan yang lain juga belum kamu bayar, Dek? Jawab, Dek. Tagihan apa lagi yang belum kau bayar?

0: Nya akan merusak hubungan kita berdua.
1: Bang, maafkan Nina ya bang. Terima kasih. Terima kasih bang.
0: Lain kali, hal-hal yang menyangkut keuangan rumah tangga kita harus bicarakan dulu ya, Dek.

klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

informasi dan juga program telah kami siapkan untuk temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Besok sudah memasuki kembali di hari Senin ya. Jadi mungkin sudah bisa dipersiapkan kembali untuk semangatnya ataupun segala kebutuhan ya untuk menjalani esok hari, jangan sampai ada yang tertinggal. Karena banyak yang menganggap kalau hari Senin itu adalah hari yang cukup berat ya, dalam tanda kutip. Itu cuma mindset aja mendengar. Yang pasti kalau kita bisa menyiapkan segala sesuatu dengan baik ya, persiapan juga harus mulai dari malam hari ini ya, agar besok bisa dengan lancar menjalani hari. Dan tentunya jangan lupa juga Anda bisa terus mendapatkan berbagai informasi yang kami hadirkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Ya, berikut di malam hari tentunya beragam hal atau kegiatan yang mungkin sedang Anda lakukan. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan pastinya di Jember malam ini

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
2: Udah bersihin, Mas, tadi.
1: Ini mulutnya masih kotor. Apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
3: Mina.
4: Ya, Tante.
3: Sini. Kenapa, Tante?
5: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
4: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
5: Emang marah karena apa?
4: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
5: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
4: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
6: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Peringatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana meminta negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura untuk tidak saling menyalahkan terkait dampak asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. PLT Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Berton Panjaitan mengatakan karhutla tidak mengenal batas administrasi ataupun batas negara. Oleh sebab itu, penanganan karhutla perlu dilakukan bersama tanpa memperdebatkan sumber asap secara sembarangan. Berton juga mengatakan pemerintah Indonesia memahami kekhawatiran negara-negara tetangga terhadap kemungkinan dampak asap lintas batas. Ia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia telah mengerahkan sumber daya besar untuk mengendalikan karhutla. Penanganan juga dilakukan melalui berbagai macam cara, mulai dari pemadaman darat, patroli dan pemadaman udara, waterbombing, operasi modifikasi cuaca, hingga penguatan personil TNI Polri bersama pemerintah daerah dan juga masyarakat. Selain itu, pemerintah juga melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan juga lahan.

pemakaian radio di dunia maritim yang cukup populer adalah peristiwa tenggelamnya kapal Titanic di tahun 1912. Titanic memilih menyewa mesin telegraf, karya Guglielmo Marconi. Dua operator muda yang dipekerjakan Marconi adalah Jack Philip dan asistennya Harold Bright. Philip sangat kewalahan dengan antrian telegram yang masuk dan keluar. Ketika sebuah kapal di dekat Titanic, SS Californian mengirimkan telegram untuk memberitahu bahwa mereka telah dikelilingi oleh es, Philip justru menjawab, "Diamlah, saya sedang sibuk." Setelah mereka tersadar, dilakukanlah pengiriman sinyal darurat dan berhasil menyelamatkan 700 jiwa dari total 3.000 lebih penumpangnya.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Maluku United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda. Kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
2: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ruang Rindu, Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kami hadirkan mendengar di malam hari ini, masih di edisi hari Minggu 23 Agustus 2026. Di Ruang Rindu malam hari ini cukup panjang ya. Kami temani Anda dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung bersama di 0331 336 652, ataupun di line telepon WhatsApp di 0811 30 49 11. Sambil kita coba untuk pendengar yang ada di line telepon sekarang, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Kang Mas Lira yang saya hormati. Bagaimana keadaan di malam ini Mas Wira?
1: Alhamdulillah keadaannya baik dan lagi rame nih di RRI nih, yuk melong.
2: Alhamdulillah.
1: Lagi persiapan. Sehat.
2: Kawasan Jati sehat, aman, dan selalu semangat.
1: Alhamdulillah.
2: Kawasan Candi Jati selalu mendengarkan Pro 1 RRI Jember.
1: Ya. Oke.
2: Ya, apalagi lagu-lagunya yang diputar itu lagu yang nostalgia. Request lagu Mas Wira.
1: Request lagu boleh. Mau lagu apa?
2: Tangan Tak Sampai.
1: Tangan Tak Sampai. Oke.
2: Dari Bang Lito ya. Salam-salamnya untuk saudaraku yang ada di Bondowoso, Putra Magenda, semoga bahagia sama bunda, keluarga di sana. Juga ada Bapak Hadi Brangkon ya. Selalu bahagia, sehat selalu. Selamat malam Pak Hadi Brangkon. Juga ada Pak Banu, juga ada Pak Rahman ya di Bondo. Selamat malam, sehat selalu Bu Yaya yang empuk. Ya juga ada Pak Cihol ini ya di kawasan Kalisat, semoga tambah sehat dan selamat malam sehat semuanya masyarakat Kalisat.
1: Amin amin.
2: Juga ada Bunda Mutia, saudariku yang saya hormati, Bunda Mutia, semoga tambah sehat, selamat malam. Ayo gabungan Bunda ini Mas Wira yang lagi memandu ini. Ya juga ada Bunda Diana di Lumajang ya, juga ada Pak Gandu ya di Lumajang, Pak Paico, juga Pai Hong itu ya di Nogosari, selamat malam. Juga ada itu lagi Bapak Nasrun di Sulawesi, Sulawesi Tengah. Ayo gabungan Pak Nasrun, semoga tambah sehat, selamat malam Pak Nasrun. Pak Rusdianto di Sintang, Pak Lili Suryani, aduh sama bulitinya Pak Iti ya di Trenggalek. Ayo gabungan, selamat malam, sehat selalu. Juga ada Bos Satria Sakti ya, Bapak Suparno di Trenggalek, selamat malam. Semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya. Salam kompak seduluran dan salam sehat buat Uya, ada pendengar setia Mama Lisa ya. Selamat malam, sehat selalu, jangan bubuk suri-suri ya. Sehat semuanya. Ini Pilih Satu lagi ada Ruang Rindu ya. Okay. Ya. Semuanya sehat, bahagia, dan salam merdeka.
1: Merdeka.
2: Republik Indonesia ke-81, dalam Indonesia berdaulat, adil, dan makmur ya. Dan lagi ulang tahunnya RRI ya. Ulang tahun RRI semoga meriah.
1: Oke.
2: Meriahkan acara-acara di RRI.
1: Betul. Amin. Acaranya banyak
2: iya,
1: banget ini.
2: Meriahkan. Ya, apalagi kalau bukan anak bangsa Indonesia yang memeriahkannya. Kan gitu ya. Untuk Kang Mas Wira, selamat bertugas. Salam sehat selalu.
1: Amin.
2: Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu melindungi perjalanan hidup Mas Wira.
1: Amin,
2: ya.
1: Amin, amin.
2: Lancar rezekinya, sehat selalu. Bapak Murah, Hello Pak Murad, selamat malam Pak Murad. Sehat selalu ya. Pak Murad, semoga tetap bahagia dan tetap semangat. Amin.
1: Amin, amin.
2: Buat RRI-nya, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap
1: merdeka.
2: Merdeka. Merdeka. Salam Indonesia Raya. Terima kasih Mas Wira.
1: Terima kasih kembali ya Allah.
2: Terima kasih RRI-ku. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, member dapat lagu.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Melong sudah mengawali perjumpaan kita semua di ruang rindu malam hari ini. Ya tentunya pendengar, bagi Anda yang mungkin lewat di RRI ya, dan lagi lihat kok ada rame-rame apa, jangan lupa buat mampir ya. Di sini lagi ada RRI Fest 2026. Tentunya dengan banyak sekali acara yang tentunya bisa Anda ikuti. Kita coba sapa lagi, ada siapa setelah Yu Melong? Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Memori lewat lagu.
1: Oke.
3: Selamat malam Mas Wira.
1: Selamat malam juga dari wilayah mana ini kira-kira ini?
3: Siapa?
1: Dari wilayah mana ini kira-kira ini?
3: Dari wilayah Jember dong.
1: Wah, Jember mana dulu nih?
3: ini sudah mulai aktif lagi dah.
1: Apanya? Ruang Rindu? Ini kebetulan live musiknya lagi kosong.
3: Oh gitu.
1: Betul. Di Ruang Rindunya 2 jam. Seperti biasa.
3: Biasanya Ruang Rindunya itu 1 jam.
1: Biasanya kalau ada live music, startnya jam 10.
3: Oh gitu.
1: Berhubung gak ada, startnya dari jam 9.
3: Oh iya. Ini Mas Wira, sekedar informasi ini.
1: Gimana?
3: Ini RRI yang frekuensi 95,4 ini kok.
1: 95,4,
3: Dari kemarin kok rada reng Mas Wira.
1: Oh apa, kemeresek kah atau apa?
3: Bukan, kayak ada dengungan gitu.
1: Oh ada dengungan, oke. Baik.
3: Yang di 95,4.
1: 95,4, oke.
3: Kalau yang di 91,6, bersih.
1: Aman.
3: Bagus suaranya.
1: Oke.
3: Terus ketika RRI Pusat mati dari tadi pagi, Mas Wira.
1: Oh, oke, siap.
3: Yang di bawah itu ya. Prodika RRI Jakarta itu. Jadi mudah-mudahan nanti dibuatkan laporan biar dibenahi sama teknisinya ya.
1: Siap.
3: Ini ngomong-ngomong,
1: ya.
3: Ingatkah dengan saya?
1: Ini masih berusaha mengingat-ingat nih, tapi
3: enggak bisa berusaha mengingat-ingat. Kalau berusaha mengingat-ingat ini kok saman lama ini.
1: Aduh,
3: ingatnya
1: sampai jam 11
3: ini dari nanti. Madun di Jember ya, di Balun.
1: Madun
3: ya.
1: Di Balun.
3: Iya. Daripada saman ingat-ingat sampai 30 menit ke depan kan.
1: Iya, nanti dimarahin yang lain.
3: Nanti
1: iya.
3: Lagunya Mas Wira?
1: Mau lagu apa Pak Madun?
3: Lagunya kalau boleh dikasih Tommy G bisa yang judulnya Janji Manis ya.
1: Janji Manis, oke baik.
3: Tommy G bisa. Judulnya Janji Manis.
1: Oke ada.
3: Kalau di Ruang Rindu ini enggak mungkin enggak ada. Pasti ada gitu ya.
1: Spesial pokoknya.
3: Tadi yang masuk Yuk Melong ya.
1: Ada Yuk Melong.
3: Sebelum Yuk Melong ada siapa?
1: Baru Yuk Melong dan Pak Madun.
3: Oh Yuk Melong baru terus saya. Alhamdulillah masih awal-awal ya. Jadi saya lanjut salamnya buat Pak Rahman di Situbondo. Terus ada Mas Doni di Banyuwangi. Ya Pak Jit juga di sana, selamat malam. Ada Putra Magenda di Bondowoso. Kemudian Mbak Lili Suryani di Trenggalek. Terus ada Pak Mariono yang di mana itu, di Sumatera mungkin ya. Pak Rusdianto juga di Kalimantan, kok lama sekali tidak pernah terdengar suaranya ini. Ya mudah-mudahan di Ruang Rindu selama 2 jam ini mungkin bisa bergabung nanti Mas Wira ya.
1: Oke.
3: Ya buat nyedengan, mudah-mudahan selalu sehat.
1: Amin.
3: Bisa ketemu lagi di Ruang Rindu selanjutnya.
1: Insya Allah.
3: Ya.
1: Amin.
3: Aku tunggu lagunya Mas Wira ya.
1: Oke, siap Pak Madan.
3: Ya wis, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Madun di Balung yang sudah bergabung juga di malam hari ini. Ini mungkin kembali ke setelan awal ya, sambil berusaha mengingat ya. Karena sudah cukup lama ya, tidak berinteraksi mungkin 2 jam ke depan ini ya. Oke, ya pasti kita coba sapa lagi. Ada siapa? Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Okay. Dari kawasan Nogosari.
1: Ini Pak Fehong kalau ini.
4: Betul. Berarti sudah apal ini. Gimana kabarnya?
1: Baik, alhamdulillah. Pak Fehong, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, baik juga. Barusan itu siapa itu?
1: Ada Pak Madun.
4: Oh, Pak Madun, di yang di kawasan Balung ini.
1: Betul
4: ya?
1: Betul sekali.
4: Iya, salam kenal sama Pak Peong di Nogosari. Saya teruskan salamnya dulu ya.
1: Boleh, monggo, monggo Pak Peong.
4: Salamnya ya Mbak Lili Suryani, Bu Yaya, Putra Madrenda, Yuk Melong. Wis salamnya wis ke semuanya wis gitu. Empat kawasan tanpa terkecuali gitu.
1: Okay.
4: Lagunya Gelas-gelas kaca.
1: Gelas-gelas kaca. Oke.
4: Ya. Ya wis gitu aja, kasihan yang belakang ya.
1: Baik, Pak Fehong.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Fehong sudah menyapa juga di malam hari ini. Oke, untuk yang mau bergabung ditunggu dulu ya, requestnya kami hadirkan terlebih dahulu.

0: kabar terkini di sejuknya awal hari.
1: Kereta api Daup 9 Jember,
2: lereng Gunung Semeru Lumajang.
3: Sejumlah komoditas di Kabupaten Bondowoso.
4: Kapal feri Jangkar Situbondo.
5: Nelayan di pesisir pantai selatan Banyuwangi.
0: Rangkuman peristiwa lokal maupun nasional.
6: Upaya untuk mengendalikan inflasi terus dilakukan oleh pemerintah.
7: Kawasan di bagian Jawa Timur.
8: Pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara terus dikebut.
0: Kupas tuntas beragam topik bersama narasumber terbaik.
9: Menarik sekali memang kalau kita membicarakan desentralisasi fiskal, di sini juga pajak memiliki pengaruh yang sangat penting.
10: Basis pajak tersebut dapat kita gali potensi.
9: Bagaimana kesiapan UMKM menjelang Society 5.0, di sini tentunya banyak hal yang perlu disiapkan.
11: Kita juga mulai membuat e-katalog.
12: Bagaimana kita menggali kreativitas.
13: UMKM itu menjadi penjaga ekonominya Indonesia.
0: Jember pagi ini, setiap hari dari jam 6 pagi.
14: Cegukan sering datang tanpa permisi. Sebenarnya, apa sih penyebabnya? Cegukan terjadi karena kontraksi mendadak pada diafragma, yaitu otot yang berperan dalam proses pernafasan. Saat diafragma berkontraksi secara tiba-tiba, pita suara menutup dengan cepat, sehingga menghasilkan bunyi khas. Hik. Beberapa pemicu cegukan antara lain, makan terlalu cepat, minuman bersoda, tertawa berlebihan, atau perubahan suhu mendadak. Umumnya, cegukan tidak berbahaya dan akan berhenti dengan sendirinya. Namun, jika berlangsung sangat lama, kondisi ini bisa menjadi tanda gangguan kesehatan tertentu dan perlu diperiksakan. Meski terdengar sepele, cegukan mengingatkan kita bahwa tubuh memiliki sistem refleks yang bekerja otomatis setiap saat. Jadi, mari lebih peka terhadap sinyal kecil dari tubuh dan jaga pola makan serta gaya hidup yang sehat.

0: Kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Anda bisa bergabung di 0331336652. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana wartanya Mas Wira?
0: Alhamdulillah baik. Kalau Bunda Mutia gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah juga sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Nanti kalau baik terus baik-baik saja.
0: Baik dan sehat gitu berarti.
1: Kalau sehat kan sudah menyeluruh kan Mas
0: Wira
1: ya. Sudah
0: komplit.
1: Cuma satu yang nggak sehat Mas Wira.
0: Apa itu coba?
1: Di dalam kantong.
0: Aduh, lagi ini lagi bahaya ini Bunda,
1: iya.
0: di dalam kantong ini ada yang bawa parang soalnya sekarang ini.
1: Iya betul Mas Wira. Karena orang Jawa ini apa? Megap.
0: Kayak ikan keluar dari kolam gitu ya, megap-megap
1: iya.
0: Gitu. Aduh, bisa aja nih Bunda Mutia ya.
1: Berarti ini acaranya kembali lagi dari dulu-dulu itu ya Mas Wira ya?
0: Tapi sepertinya cuma di hari ini aja.
1: Oh gitu.
0: Tapi nggak tahu, mungkin minggu depan juga masih format.
1: Oh, gitu,
0: masih format 2 jam
1: ya, sih. Ya nggak apa-apa kalau waktunya dikasih 2 jam itu kan agak lama ya Mas Wira, agak lama dikit.
0: Bisa ngobrol lebih panjang juga.
1: Iya bisa ngobrol juga, bisa ikut gabungan. Kalau 1 jam kan terbatas, cuma berapa lagu.
0: Betul.
1: Kan gitu Mas Wira.
0: Belum rebutan juga maksudnya.
1: Iya itu, sampai keriting. Ini sambil ngikuti jalannya pertandingan timnas sama Filipina ini Mas Wira.
0: Oh, waduh, mudah-mudahan suka
1: yang
0: nonton bola.
1: Satunya melihat, iya.
0: Satunya sambil telepon.
1: Satunya kayak satunya mendengarkan.
0: Komplit nih.
1: Memang
0: berarti
1: orang itu nggak pernah puas ya Mas Wira ya.
0: Pokoknya harus dapat semua gitu Bu.
1: Iya, kalau bisa. Kalau gitu aku request lagu albumnya dari Gracie Mon Mas Wira ya.
0: Gracie Mon, oke. Okay.
1: Yang paling indah.
0: Yang paling indah judulnya. Oke, okay. Siap.
1: Lagu ini terbingkis yang sudah gabungan barusan ada Bang Madun juga Yuk Melong. Yang nomor 3 barusan siapa Mas Wira?
0: Ada Pak Fehong.
1: Oh iya selamat malam. Juga terbingkis buat Pak Rahman ya, Bapak Adi Blangkon, Pak Digiatno juga, Mbak Lili Suryani, selamat malam. Ada Bapak Abimanyu, Bapak Teguh, selamat malam juga Cak Rendi. Ada Mas Gandu sekeluarga, Mas Bro, Mbak Diana, selamat malam. Untuk kesemuanya Mas Wira ya.
0: Baik.
1: Tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Jadi kalau disebut satu persatu, waktunya nggak mencukupi ya Mas Wira ya.
0: Sampai besok pagi nanti.
1: Belanya itu. Salamnya untuk kesemuanya tanpa terkecuali. Mudah-mudahan selalu sehat. Untuk Mas Wiranya sehat-sehat selalu.
0: Amin, amin, amin.
1: Bersama orang-orang terkasih tentunya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan tercapai sukses dalam segala hal ya Mas Wira.
0: Amin, amin, amin.
1: Udah gitu dulu, makasih
0: okay,
1: waktunya.
0: Terima kasih banyak Bunda Mutia.
1: Ruang Rindu.
0: Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Mutia juga sudah menyapa di malam hari ini. Ada siapa lagi di line telepon? Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Nah, ini. Selamat malam, dari siapa dan di mana?
2: Selamat malam. dari kawasan bagian timur Kota Banyuwangi.
0: Bagian timur Kota Banyuwangi, apakah Pak Putra Madura bukan ini?
2: Ya betul, jangan pakai tebak-tebakan.
0: Aduh, alhamdulillah Pak Putra, gimana kabarnya ini?
2: Lama alhamdulillah, sehat walafiat. Dalam lindungan Allah, semoga Mas Wira juga gitu ya.
0: Insya Allah, amin, amin, amin.
2: Request lagu ya.
0: Boleh Pak Putra, mau lagu apa?
2: Lagunya Lumpur dan Berlian, Ipang.
0: Lumpur dan Berlian, oke baik.
2: Ipang, vokalisnya Ipang.
0: Ipang, oke siap.
2: Iya, pasti ada kalau Mas Wira yang mandu.
0: Dicari sampai ada pokoknya ini.
2: Salamnya buat Camatun, Carindi. Juga ada Bunda Mutia, walaupun barusan ke semua-semuanya. Juga ada Yuk Melong, Putra Bunda Woso, Pak Rahman. Juga ada Bunda Ribut, Pak Teguh, Lilik Suryani, dan juga ke semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Buat Mas Wiranya, selamat bertugas, semoga sehat selalu, ceria bahagia dengan keluarganya.
0: Amin, amin, amin. Oke. Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Putra sudah bergabung juga di malam hari ini. Kira-kira ada siapa lagi? Selamat malam, Ruang Rindu. Oke.
3: Okay. Ruang Berbagi ya. Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana kabar Mas Wira?
0: Baik Pak Putra, gimana kabarnya juga?
3: Alhamdulillah. Dingin-dingin malam ini bisa ketemu lagi sama Mas Wira.
0: Aduh.
3: Dalam keadaan sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
3: Udah banyak yang masuk.
0: Cukup banyak ini. Ini juga ada Pak Putra ini dari Banyuwangi. Oh, baru, sebelum baru Pak Putra Magenda.
3: Baru tiga apa Mas? Baru dua.
0: Ini berarti sudah enam.
3: Enam. Karena baru monitor biasanya jam apa?
0: Jam 10.
3: Malam hari Minggu biasanya ada masih ada
0: bar ada live biasanya. Musik. Iya, kebetulan iya, lagi kosong.
3: Jam 10, kita tunggu jam 10 kok udah
0: sudah mulai.
3: Lewat, coba udah Pak Putra yang masuk.
0: Iya, betul.
3: Iya, kalau salamnya ada ikut yang udah masuk aja Mas ya.
0: Baik.
3: Okay. Boleh request lagu.
0: Boleh, mau lagu apa?
3: Tolong carikan yang punya Ebit aja Mas.
0: Oh Ebit, oke.
3: Okay. Ya yang Ebit masih ada waktu.
0: Masih ada waktu. Oke, okay, siap.
3: Iya, oke okay, alhamdulillah. Iya dah gitu aja Mas, sekedar menjumpai Mas Wira.
0: Oke, okay, baik.
3: Sekedar menemani biar gak kesepian di ruang.
0: Terima kasih siar, banyak.
3: Mudah-mudahan selalu sehat bersama kru yang lain Mas.
0: Amin, amin, amin, amin.
3: Iya dah gitu aja Mas Wira. Terima okay. kasih waktunya.
0: Terima kasih banyak Pak Putra.
3: Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, amin, amin.
3: Ruang Rindu.
0: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sebelum dibuka lagi line teleponnya, dihadirkan terlebih dahulu untuk lagu-lagu requestnya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
2: Sini, Kitty.
1: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
2: Kamu mau makan juga ya?
1: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
2: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
1: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
2: Cuci tangan dulu, Sisi.
1: Oh, iya. Lupa.
2: Sudah pakai sabun belum?
1: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
2: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
1: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
2: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
1: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
2: Tapi Sisi main kucing tadi.
1: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
3: A few moments later.
1: Bunda! Ikan

0: Kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kita coba sapa lagi yang telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Oke.
1: Halo, selamat malam, Mas Ira.
0: Selamat malam juga. Ini Pak Banu bukan ini?
1: Betul.
0: Alhamdulillah
1: masih ingat. Jalannya lama dah jumpa.
0: Iya betul.
1: Di Ruang Rindu.
0: Sambil ingat ingat.
1: Sehat mas.
0: Ya, apa?
1: Sehat mas.
0: Oh sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Semoga sehat juga ya.
1: Amin. Lagunya mas.
0: Lagunya monggo Pak Banu.
1: Antara ada dan tiada mas.
0: Antara ada dan tiada.
1: Ya dari tiga cewek ini. Ya.
0: Dari tiga cewek. Wah siapa aja nih ceweknya ini?
1: Itu siapa ya? Gabungan itu.
0: Oh, gabungan. Okay. Ya. Saya coba cari dulu.
1: Tolong. Salamnya dulu mas.
0: Boleh boleh. Silakan.
1: Saya yang dengar tadi Mbak Mutia itu. Siapa lagi yang masuk tadi mas?
0: Mbak Mutia, Pak Madun, Pak Putra Madura.
1: Oh, Pak Madun.
0: Pak Putra Magenda, Dayuk Melong.
1: Magenda, Dayuk Melong. Masalahnya saya baru tahunya yang Mbak Mutia itu. Mbak Madun. Ada Pak Gandu. Ada lagi Pak Rahman, Wondo, Pak Cip, Dimuncar. Ada lagi Bapak Ijo, Pak Teguh, ada Bu Retno, Mbak Retno, Borneo, Bu Bunga, ada lagi siapa ya, lupa, oh Bu Yaya, udah Bu Yaya, ada lagi Kak Rendi, Kak Rendi siapa lagi? Mas Pak Rusianto, Dianto, ya kesemuanya sudah mas.
0: Oke, baik.
1: Tanpa kecuali, salam sehat selalu di udara.
0: Amin, amin.
1: Ada lagunya mas?
0: Ini lagunya dari Utopia adanya ini, betul? Bukan?
1: Bukan, yang dari anu mas? Tiga darah yang dari, aduh siapa ya, Titik Sandora sama lagi, anu...
0: Tidak ada ya. Judulnya antara ada dan tiada.
1: Iya antara ada dan tiada.
0: Oh ya ya ya. Oke.
1: Okay. Ada ya dah. Terima kasih mas.
0: Oke, makasih banyak.
1: Terima kasih ya. Tuh mas Mira sehat selalu mas.
0: Amin Pak Banu.
1: Sampai ketemu lagi mas.
0: Insyaallah.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Baik. Selamat Pak Banu ada siapa lagi? Selamat malam Ruang Rindu.
2: Yang bagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat sayang anakku.
0: Sehat sekali Bu Yaya, gimana kabarnya?
2: Ya alhamdulillah habis sakit.
0: Waduh.
2: Ya biasa. Umur sudah banyak gitu.
0: Umur sudah banyak
2: penyakitnya. Iya. Sudah 89 kok sayang.
0: Oh iya. Oh, ya. Masya Allah.
2: Iya, pas hari ulang tahun kemarin itu.
0: Oh, malah luar biasa.
2: Tepat hari lahirnya juga.
0: Oh.
2: Kan Senin manis ya, hari itu 17 Agustus.
0: Oh,
2: jarang loh kayak gitu itu.
0: Iya,
2: ulang
0: makanya.
2: Tahun pas hari kelahiran itu jarang sekali.
0: Itu. Nah, itu.
2: Loh, saya 7 kali ini sudah. Apa? Pas hari kelahiran itu.
0: Oh.
2: 7 kali sekarang ini. Iya, 7 kali sekarang ini pas hari kelahiran hari itu kelahiran. Ulang tahun.
0: Oh.
2: Tapi jarang sekali. Kalau tak tepat-tepat ada gitu-gitu.
0: Oh, alah. Iya.
2: Betul. Barusan Mas Madu dulu ya.
0: Iya, betul.
2: Ya, yang di Bondo, di situ Bondo itu ya saya ini ya. Aku mau minta kangen aja dah.
0: Kangen dari?
2: Kangen dari hari-hari apa? Hari Leso ya.
0: Kangen ini dari Dewa, bukan?
2: Ya, dari Dewa kena,
0: Dewa, ya?
2: Dari Ari Leso juga kena.
0: Ari Leso.
2: Ari Leso. Aku tidak kostum ya, saya anakku sayang itu. Dan di jalan lembah-lembah. Kita cedbun, saya cedbun. Oh, no, I see to you. Lama Kak Dinas ya?
0: Iya, banyak.
2: Banyak pagi. Apa cuti apa gimana?
0: Kenapa?
2: Apa cuti apa gimana? Kau tidak pernah dengar suaranya. Cuma kapan hari itu. Ada 3 hari yang
0: lalu. Oh iya, lalu. Banyak, banyak pagi sama sore sepertinya.
2: Oh gitu. Malam tidak pernah ya kalau tidak tepat-tepat ya.
0: Betul.
2: Kapan hari itu malam tapi tidak terima telepon.
0: Oh.
2: Tidak terima telepon, cuma lagu, siaran.
0: Iya.
2: Ya, semoga normal kayak dulu-dulu ya.
0: Iya.
2: Rindu ini, biar tidak kangen-kangen betul ini. Dengan siaran, tapi tidak terima telepon. Gitu. Cuma siaran atau seberita gitu.
0: Iya sih.
2: Tapi dengar-dengar suaranya sudah alhamdulillah berarti sehat.
0: Sehat.
2: Gitu. Sudah nak pilih sama itu Senin itu. Senin apa Jumat itu ya?
0: Iya,
2: yang
0: betul.
2: Di Halo
0: RRI.
2: Halo RRI. Iya. Nak Putra juga di Halo RRI.
0: Betul.
2: Putra Wijaya ya?
0: Putra Wijaya. Banyak ini putranya.
2: Ada lagunya saya?
0: Lagunya ada. Sudah disiapkan.
2: Iya, salamnya. Kadangnya itu untuk Ibu Mutia yang betul-betul kuat per orangnya itu. Dan kayak saya ya. Ngambulan. Ngerti ya mau ngambulan.
0: Ngambulan.
2: Gak ngerti.
0: Suka apa? Suka ngambek.
2: Betul. Tapi enggak kalau aku udah ngambek.
0: Iya.
2: Enggak. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Iya. Mungkin kalau katanya orang-orang itu aku lebih sabar dari Bu Mutia aku, katanya orang. Tidak tahu Bu Mutia ngembekan apa enggak ya. Dengan ngembekan pun. Biar Mbak Dini Suryani aja yang ngembekan.

0: yang ada di Candi Jati ya. Candi Sari sama Candi Jati itu.
1: Candi Jati.
0: Ada Sayu Melang.
1: Ya, Melang.
0: Ada Bang Madun. Bang Madun udah pernah nyalami saya. Udah datang salami aja. Udah jadi nyalami Bang Madun gak? Satu salami tapi di Padang Salen. Ada siapa? Putra Magenda juga. Ada Putra Madura ya. Yang ada di Banyuwangi ada anakku juga di sana, ada Putri Sugiarto, ada Mas Gandhi di Lumajang, ada Bapak Paejo, Pak Sapaan itu di sana ya, untuk semua-muanya yang belum ketemu, minta maaf, yang besar-besarnya, yang sedangnya.

0: kesehatannya sayang ya, sekeluarga ya, semoga bahagia.
1: Amin, amin, amin.
0: Makasih waktunya, saya tunggu lagunya. Hati-hati nanti kalau pulang deh ya.
1: Oke.
0: Ya, terima kasih kalau ada lagunya saya tunggu. Tu Pak Banu malu. Anu pun tu tecok. Makasih Pak Banu. Salam-salamnya yang juga yang ada di situ Bondo ke semua-muanya dan rindu sayangku.
1: Berbagi rindu memori awal lagu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Jaya sudah bergabung juga di malam hari ini. Kira-kira ada siapa lagi ya? Dan jangan lupa Anda bisa terus memantau melalui aplikasi RRI Digital ya, melalui smartphone Anda. Jadi nggak perlu khawatir, meskipun lagi jauh dengan radio tetap bisa memakai smartphone Anda. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu berbagi lewat lagu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya, Mas?
1: Baik, alhamdulillah. Duh, ini udah lama juga nih gak berjumpa ini.
2: Iya deh, kangen banget. Lama ada jumpa gitu ya.
1: Udah bertahun-tahun nih kayaknya gak ketemu nih.
2: Wow, gak kena hitung ya. Abis bunga aku kadang tidur gitu, ketiduran dah.
1: Loh.
2: Ini baru bangun.
1: Baru habis bangun. Sholat,
2: iya, habis sholat isya, langsung bobok gitu. Ini baru bangun, langsung ke belakang, bikin ramuan.
1: Waduh, ramuan ajaib nih.
2: Ya iyalah, ini herbal alami.
1: Oh, herbal alami.
2: Biar nggak kena imun.
1: Ah iya, benar, betul, betul, betul.
2: Bunga mau minta lagu. Apa ya?
1: Apa yuk?
2: Nggak tahu judulnya tapi liriknya bisa.
1: Coba, coba dulu sambil dicari.
2: Gini, dari siapa ya? Kau segalanya, siapapun yang memandang wajahmu, gitu.
1: Kau siapapun memandang wajahmu. Ini ada ini hati ini adanya ini.
2: Oh, Nia ya?
1: Kalau nggak salah ya.
2: Insya Allah Ta'ala gitu ya. Emangnya bunga kan bukan penyanyi dong. Cuma sekedar aja tahu dikit-dikit gitu.
1: Oke, siap.
2: Iya deh, itu lagunya ditunggu sama bunga. Makasih salamnya Bang Madun ya. Ada Bapak Dano, Bapak Sugihartono, juga ada Yuk Melung, Bunda Yaya, Bunda Mufida, terus Bu Heni, terus lagi Bapak Mamat, terus ada Putra Magenda, putra dua-duanya deh pokoknya. Terus ada lagi Bunda Mutia, apa lagi ya, semuanya deh. Maaf yang belum disebut ya. Bunga gak maham dong. Untuk Mas Ganteng nanti pulangnya hati-hati ya.
1: Terima kasih banyak.
2: Jangan kebut biar gak keceklok. Bacalah basmalah dan salawat gitu ya.
1: Insya Allah.
2: Ntar kalau mau kemana-mana atau mau bobo, ambillah wudhu.
1: Masya
2: Allah. Seandainya Sang Maha Pencipta Rasulullah menghendaki suatu apapun, itu biar enak, nyaman, tenang, dan senang, bahagia gitu.
1: Oke, siap Bunga.
2: Siap gerak?
1: Siap gerak, belok kanan.
2: Oke, makasih Mas.
1: Terima kasih banyak Bunga.
2: Gimana kalau turun?
1: Ruang Rindu.
2: Rindu,
1: ruang berbagi lewat. Rindu memori
2: ruang
1: lewat lagu.
2: Ruang berbagi lewat lagu.
1: Betul.
2: Terima kasih
1: banyak Pak Bunga.
2: Thank you. Wassalamualaikum.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna.
2: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
2: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.
3: Apa karena abangnya punya kaki 2, terus gerobaknya kaki 3, jadi disebut pedagang kaki 5?
4: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda.

titip rindu lewat sang bayu. Di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula, ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Jember, kanal informasi dan inspirasi. Sekian menit ke-11, lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Barat, tentunya bagi Anda yang masih beraktivitas, kami masih temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan beragam informasi. Dan juga tak lupa, bagi Anda yang malam hari ini tentunya menyiapkan segala sesuatunya ya, apalagi di RRI juga lagi persiapan untuk RRI Fest. Ini dimulai dari besok ya, di tanggal 24 Agustus hingga beberapa hari ke depan, tentunya dengan beragam acara menarik yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Acara tentunya bisa Anda ikuti ya di RRI, jadi jangan lupa bagi Anda yang lagi lewat ini ya, bisa mampir ke RRI, entah hanya untuk bertegur sapa ataupun bisa mencoba. Di sini juga ada beragam UMKM ya, yang tentunya juga akan buka stand di sini ya. Jadi jangan khawatir, tentunya ada hiburan juga, kemudian ada donor darah. Pokoknya banyaklah acara-acara di RRI Fest 2026.

0: Kehadiran prajurit TNI di wilayah perbatasan ternyata bukan hanya bertugas untuk menjaga keamanan negara. Seperti yang dilakukan prajurit TNI Satgas Pamtas Republik Indonesia Papua Nugini, Yonif 131 Brajasakti, yang memberikan layanan pangkas rambut keliling secara gratis. Dalam upaya mengajarkan kerapian bagi warga Kampung Koyakoso, Distrik Abepura, Kota Jayapura, di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Letkol Infantri Muhammad Ervani dan Satgas Republik Indonesia Papua Nugini, Yonif 131 Brajasakti menjelaskan, program ini bernama Braja Pangkas. Lahir karena di wilayah perbatasan tidak ada jasa pangkas rambut, sehingga hanya untuk memotong rambut saja membutuhkan biaya mahal, karena harus ke kota dengan jarak yang cukup jauh dengan biaya transportasi yang mahal. Braja Pangkas adalah wujud kontribusi prajurit TNI membawa perubahan positif bagi masyarakat.
1: Rencananya mau beli sepatu online nih guys. Nah, kemarin itu aku dengar loh ada info terkait banyak sekali e-commerce yang memberikan promo gila-gilaan. Ah, coba yuk kita lihat. Mau lihat dulu deh sepatu dari... Wah, ini lucu nih. Hah? Dikirim dari luar negeri? Wah, murah juga. Bentar deh. Dari luar negeri. Kayak kemarin aku baca sesuatu deh. Ya ampun, efek pandemi COVID ternyata menghantam perekonomian Indonesia loh guys. Gak hanya banyak sekali pekerja yang dirumahkan, tapi ternyata juga banyak sekali omset-omset UMKM dalam negeri yang turun. Sebagai anak bangsa, apa ya yang bisa kita lakukan untuk membantu bangsa ini?
2: Nah, pas banget nih. Banyak sepatu bagus produksi dalam negeri. Kita bisa loh mulai membantu bangsa ini dengan mencintai produk dalam negeri dan membeli produk made in Indonesia. Karena sekarang nggak harus pegang senjata buat jadi pahlawan. Yuk jadi superhero buat ekonomi semakin baik ke depan.

Pendengar, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional kedepannya. Gubernur Banten Andreas Sony berharap dengan digelarnya Kejurnas Hoki Indoor 2026 di Gor Nambu, Banten, sekaligus menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar bisa bersaing di pentas dunia. Kejuaraan tingkat nasional ini mendengar diikuti oleh sebanyak 24 tim dari 12 provinsi seluruh Indonesia. Lewat kejuaraan ini, Andreas Sony juga berharap menyiapkan langkah strategis terkait penyediaan fasilitas olahraga. Selain pemanfaatan indoor venue yang ada saat ini, terdapat inisiasi pembangunan GOR khusus hoki indoor pada tahun 2027. Fasilitas ini juga ditujukan untuk pembinaan atlet muda sekaligus persiapan Banten sebagai tuan rumah PON 2032.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dalam hidup, perubahan adalah hal yang pasti. Seorang jurnalis kenamaan, Mignon McLaughlin, mengatakan, orang yang paling tidak bahagia adalah mereka yang takut akan perubahan. Perubahan mungkin akan membuat kita kehilangan sesuatu. Namun, sesuatu yang istimewa akan datang menjemput kita. Kita bisa bahagia tanpa takut berubah.

Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan kalau Kota Malang, Jawa Timur menjadi salah satu daerah dengan ekosistem kreatif yang telah diakui UNESCO sebagai kota kreatif bidang media arts yang dapat mengembangkan talenta dan ekosistem kreatif yang berdampak pada kesejahteraan. Yang menegaskan ekonomi kreatif di daerah yang dilakukan melalui komunitas dan dukungan berbagai pihak harus berperan dalam memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat khususnya pelaku kreatif. Meskipun begitu, ia juga mengatakan Kota Malang perlu terus menjaga regenerasi talenta dan memastikan Pusat Kreatif Malang Creative Center menjadi ekosistem yang hidup yang melahirkan kreativitas, kewirausahaan, lapangan kerja, serta dampak ekonomi bagi masyarakat. Kemudian salah satu festival yang juga baru saja ini ya, ini menjadi sebuah festival yang diapresiasi bernama Festival Boys 11 bertema Malang Menyala. Ini menjadi ruang bertemunya ide, talenta, pasar dan juga investasi agar karya kreatif tidak hanya sebagai pameran namun dapat dikomersialisasikan.

Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda bersama kami di Jalan Jember malam ini. Edisi di hari Minggu 23 Agustus 2026. Dan juga menjadi akhir dari perjumpaan kita di malam hari ini. Kita akan coba kembali di lain kesempatan. Saya Sendiwira, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ya Ilahi Robi, untuk semua kenikmatan yang telah Engkau beri, mulai keimanan, kesehatan, rizki, juga keluarga yang mengasihi. Karunia yang tak terhingga hari ini, Engkau limpahkan kepadaku. Walau langkah ini mulai tertatih, walau raga ini kadang mulai membebani diri, tetapi semangat untuk berjuang dalam hidup dan kehidupan ini akan selalu terpatri dalam sanubari. Dan kini, senyap itu sudah menghampiri, dingin malam semakin terasa. Tinggal saat menanti pelupuk mata terpejam, menanti saat mimpi kan terurai. Syukurku hanya kepadamu, Sang Pemberi Kehidupan. Untuk semua yang Kau beri hari ini, aku selalu berharap Engkau tidak akan pernah berhenti membuka pintu berkah-Mu.

biasa sudah kami temani aktivitas Anda dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Esok kita akan jumpa kembali dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Dari Jember sekali, di udara tetap merdeka.

Dari Grasiar Jalan Panjaitan 61 Jember, terimalah salam dari kami. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Pagi hari ini saya Retno Palupi yang membersamai Anda untuk perjalanan kita di Jember pagi ini. Pendengar, pagi hari

Hari ini kita akan awali bersama dengan menghadirkan Mutiara Pagi bersama dengan Apri Jember. Jadi jangan lewatkan, kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita, Kepala KUA Kencong. Dan pendengar, untuk pagi hari ini tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda buletin berita pagi. Berbagai informasi seputar tapal kuda sudah terangkai untuk kami sajikan dalam Jember pagi ini hingga menjelang pukul 8. Waktunya kita akan menyapa Anda dalam beberapa topik, yaitu yang kami sajikan dalam Jember Menyapa. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, Anda bisa menyampaikan segera keluhan atau keresahan Anda dalam program Halo RRI. Tetaplah bersama dengan kami pendengar untuk Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah akidah. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna.
2: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
2: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi setiap hari jam 5 pagi.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita.
6: Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna.
2: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
2: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Retno Palupi bersama dengan rekan Kuku pagi hari ini yang akan membersamai Anda dan memulai perjalanan kita dengan menghadirkan Mutiara Pagi. Kali ini Mutiara Pagi bersama dengan Apri Jember dan sudah hadir di studio. Beliau adalah narasumber kita, Kepala KUA Kencong, Bapak Adnan Widodo SAG MHI. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Adnan.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih matur nuwun sudah hadir sepagi ini di studio. Nyuwun sewu, ini panjenengan dari panjenengan adalah Kepala KUA Kencong. Ini berarti berangkatnya tadi dari Kencong begitu Pak?
8: Dari Kencong.
7: Dari Kencong, alhamdulillah. Pagi sekali beliau sudah sempat hadir di studio. Dan topik kita untuk pagi hari ini adalah jangan menikah hanya sekedar cinta, tapi empat pilar membangun rumah tangga bahagia yang perlu diterapkan. Betul. Pendengar, setiap hari Senin pagi, Mutiara Pagi akan hadir untuk Anda bersama dengan Apri Jember. Dan ini akan membahas topik-topik seputar pernikahan. Bagaimana membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Betul. Begitu nge? Nah, pendengar, tentunya kita akan buka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung juga menanyakan sesuatu yang mungkin menjadi keresahan Anda. Silahkan di 0331 336652, nanti di sesi kedua. Atau melalui jalur WhatsApp di 0811 3040911. Nah pendengar, siaran kita pagi hari ini juga kami siarkan melalui kanal YouTube RRI Jember. Baik pendengar, sesuai dengan topik kita untuk pagi hari ini, jangan menikah hanya karena sekedar cinta, tapi ada empat pilar dalam membangun rumah tangga supaya rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang bahagia, dan ini perlu diterapkan. Apa saja empat pilar itu, lalu apakah cinta ini benar-benar tidak begitu kuat untuk bisa mempertahankan sebuah biduk rumah tangga? Nah ini dia, mungkin akan disampaikan terlebih dahulu mukadimah pagi hari ini oleh Bapak Adnan Widodo SAG MHI selaku Kepala KUA Kencong. Monggo Pak Adnan, silakan.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi
8: wabarakatuh. Pemirsa Mutiara Pagi, hafidhakumullahu jami'an, yang sangat berbahagia. Topik kali ini kita akan membahas dengan hal-hal yang sangat dekat dengan hidup dan kehidupan kita bersama, yaitu pernikahan dan rumah tangga. Pada kali ini kami akan menyampaikan bahwa jangan menikah jangan menikah hanya karena cinta saja. Tapi yang perlu dibangun di dalam pernikahan ini adalah empat pilar. Yang empat pilar ini, ketika salah satu pilar satu saja roboh, maka jangan harapkan biduk rumah tangga tersebut akan berdiri dengan kokoh. Maka dari itu, empat pilar ini harus betul-betul dijaga. Memang betul, cinta ini adalah sebagai modal dari membangun rumah tangga. Akan tetapi cinta ini bisa naik, bisa turun. Hari ini naik, besok turun. Hari ini harmonis, besok berperang-perangan. Maka dari itu, jangan hanya menikah hanya karena cinta saja. Akan tetapi bangun empat pilar dulu supaya pondasinya kokoh, supaya bangunan rumah tangga ini betul-betul tidak tergoyahkan. Maka dari itu kami sampaikan, yang pertama pilarnya, tiangnya rumah itu adalah pasangan, azwaja atau zawaj. Dalam Al-Quran sudah disebutkan, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, di surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di dalam ayat itu diawali dengan wa min ayatihi, yang ini adalah termasuk tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum, dijadikan olehmu azwaja, berpasang-pasangan. Maka dari itu perlu diingat, wahai pemirsa Mutiara Pagi, bahwa berpasangan inilah yang menjadi pilar utama mengakui bahwa seorang suami pasangannya istri. Dalam arti bukan seorang bos dan karyawan, ini pasangan. Namanya pasangan, andaikan sepeda motor itu ada ban depan, ban belakang, maka pasangan ini harus seimbang, serasi, harus seia sekata. Tidak boleh yang satu kempos, yang satu atos begitu, tidak bisa. Maka semuanya harus berimbang, sama dengan sayap. Sayap yang kiri dengan sayap yang kanan, tidak boleh ya sayap yang kanan patah, maka tidak bisa terbang. Maka berpasangan ini menjadi sebuah pilar yang sangat penting dalam hidup dan kehidupan rumah tangga kita, supaya rumah tangga kita tetap kokoh. Tetap kokoh sampai akhir hayat, bahkan nanti dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, pilar yang pertama ini harus betul-betul dibangun di dalam hidup dan kehidupan rumah tangga kita, supaya menjadi rumah tangga yang kokoh. Yang kedua, pilarnya adalah janji yang sangat kokoh. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Di dalam Al-Quran disebutkan nikah ini adalah sebuah mitsaqan ghalidha. Mitsaq itu janji, ghalidha itu sangat kuat atau kokoh. Maka ketika kemanten baru dinikahkan oleh walinya atau pengganti walinya, Pak Naib misalnya, Pak Penghulu misalnya, di situ mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madzkur, atau saya terima nikahnya, atau narimo kulo kalau bahasa Jawanya, kalau Maduranya narima kaula, seperti itu. Maka di situ sebetulnya bukan hanya akad secara lahir saja, akan tetapi di situ mengandung sebuah janji yang sangat kokoh. Mitsaq, mitsaq itu janji, ghalidha itu adalah sangat kokoh. Maka ketika kemanten baru sudah mengucapkan qabiltu nikahaha, kemantennya atau walinya sudah mengakadnya, di situ ada mitsaqan ghalidha, ada janji yang harus dipenuhi, ada janji yang harus dipegangi. Tidak bisa hari ini saya cinta kepadamu, besok gimana kalau kita cerai saja? Tidak bisa. Karena ini adalah sebuah mitsaqan ghalidha, janji yang sangat kuat. Yang ini kadang-kadang pilar yang kedua ini sering dilupakan oleh kita semua, bahwa sudah kita trial and error aja, coba-coba salah. Kalau hari ini enak teruskan, kalau enggak enak ya ditinggal, cari lagi. Nah, ini tidak memahami pilar pernikahan yang kedua, bahwa sebuah akad nikah itu adalah sebuah janji yang sangat kokoh yang harus dipegangi masing-masing pasangan, antara suami dan istri, sehingga terbentuk keluarga yang tetap memegangi janji tersebut. Biasanya anak-anak zaman sekarang sukanya yang mudah-mudah saja, tidak suka yang sulit-sulit. Maka maunya itu nikah langsung bahagia, maunya itu nikah langsung kaya raya, maunya nikah langsung enak. Maka dari itu pilar yang kedua ini, mitsaqan ghalidha, sebuah janji yang sangat kokoh, ini harus ditanamkan di hati masing-masing, supaya kuat ketahanan rumah tangganya sampai akhir hayat. Bahkan nanti cita-citanya dipertemukan di surganya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Pilar yang ketiga adalah mu'asyarah bil ma'ruf. Mu'asyarah bil ma'ruf ini adalah sesuai dengan ayat dalam surat An-Nisa juga, wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa'in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Wahai suami, pergaulilah istrimu dengan cara yang patut. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, mu'asyarah bil ma'ruf fa'in karihtumuhunna. Ketika kamu dalam keadaan tidak suka, benci sama pasangannya, fa'asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kadang-kadang Allah itu menguji kita itu dengan satu kebencian terhadap pasangan kita. Akan tetapi di sampingnya Allah subhanahu wa ta'ala sudah mempersiapkan ribuan, ratusan, bahkan jutaan kebaikan-kebaikan yang ada. Sebagai contoh seperti ini, sang suami tidurnya suka ngorok ya, istrinya tidak suka, tidak suka kalau suami ngorok. Maka ini kalau dibesar-besarkan akan menjadi sebuah permasalahan yang harus diselesaikan. Maka anggap saja ngorok ini adalah musik pengantar tidur seperti itu. Atau digerak-gerakkan, biasanya sudah selesai ngoroknya. Tapi kalau dipertajam, ini menyebut sebuah perkara. Tapi di luar itu, suaminya baik hati, suaminya tanggung jawabnya luar biasa. Nah ini kebaikan-kebaikan yang lain ini kadang-kadang dilupakan. Maka mu'asyarah bil ma'ruf, bergaul dengan pasangannya dengan patut, ini perlu diterapkan dalam pilar rumah tangga kita yang ketiga, yaitu bergaul dengan suaminya, dengan istrinya dengan cara yang baik. Kalau istri sudah dipergauli dengan suaminya dengan baik, maka tugas istri adalah walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Begitu juga istri mempunyai kewajiban untuk saling berbuat baik kepada suaminya. Yang keempat, yang terakhir adalah musyawarah. Musyawarah di dalam suami istri harus mempunyai pilar yang keempat adalah musyawarah. Kalau tidak ada musyawarah, pastinya tidak ada kekokohan dalam rumah tangga. Di dalam Al-Quran disebutkan tentang menyusui anaknya, wa in arada fisalan antaradim minhuma wa tasyawurin fala junaha alaihima. Di dalam hal itu, seandainya suami istri itu sudah sepakat untuk menyapih anaknya sebelum 2 tahun, maka di situ tidak ada dosa, tidak masalah. Perintah untuk menyusui anak itu kan 2 tahun ya, seperti itu. Iya, terima kasih. Ada yang masuk? Nggih, sementara itu dulu, nanti kita lanjutkan dengan pembahasan-pembahasan selanjutnya. Jadi ada 4, nanti terakhir ada closing statement.
7: Oke, baik, matur nuwun Bapak Adnan Widodo, SAG MHI, selaku Kepala KUA Kencong, sudah menyampaikan mukadimahnya kita untuk pagi hari ini, pendengar, terkait dengan topik jangan menikah hanya sekedar cinta. Ada 4 pilar yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Adnan pagi hari ini, dan kita akan buka sesi kedua. Silahkan Anda bergabung bersama dengan kami di 0331 336652, ataupun mungkin juga melalui jalur WhatsApp kita di 0811 3040 911. Mohon izin saya terima penelpon pagi hari ini, Ustadz. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
9: Mutiara pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Baik, dengan Bapak Rahman di Situ Bondo.
9: Betul, tidak salah, Tia Ceng Red Nova Lupi.
7: Oke, selamat pagi Pak Rahman.
9: Selamat pagi.
7: Baik Pak Rahman.
9: Assalamualaikum Ustaz.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Rahman Situ Bondo.
9: Ini dari Pak Rahman Situ Bondo.
8: Thank you, thank you.
9: Ini mau tanya Ustaz masalah perkawinan ini ya.
8: Nggih, nggih.
9: Tadi Ustaz mengatakan permasalahan ngorok bisa jadi kebuntuan ya, atau perpecahan. seandainya itu dari seorang wanita terjadi sampai perceraian ya, tapi dari wanita yang mengatakan, bagaimana tuh Ustadz? Bukan orang laki, bukan iya, suami yang betul, mengatakan, betul, betul. Tapi sing istri.
8: Yang istrinya.
9: Yang mengatakan cerai mas, aku.
8: Mas tak cerai sampean gitu ya.
9: Tapi yang istri yang mengatakan.
8: Iya.
9: Terus yang suami diam.
8: Diam.
9: Maksudnya ndak ngikuti arus, ndak ngikuti arus.
8: Ndak ngikuti arus.
9: Nah, itu bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya.
8: Terima kasih. Bagus sekali.
9: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang istri yang mungkin merasa terganggu dengan suaminya yang suka ngorok, lalu dia apakah diperbolehkan Ustadz jika seorang istri itu menyampaikan permohonan cerai langsung ke suaminya, iya, gitu ya?
8: Terima kasih pertanyaan yang bagus dari Bapak Rohman.
7: Oke, nanti mungkin bisa dijawab atau ditanggapi sekalian sekaligus dengan penelpon kedua kita.
8: Monggo.
7: Kita akan coba terima pagi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
10: Selamat pagi.
8: Pagi.
10: Yang terhormat Mbak Retno, yang selalu semangat dan tetap baik hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Yang terhormat Bapak Ustadz, yang selalu sehat dan tetap semangat.
8: Amin. Terima kasih.
10: Salam kenal Bapak Ustadz
8: dan yeah,
10: terhormat Pak Din. Sehat selalu ya Pak Ustadz.
8: Amin.
10: Mohon maaf bahasanya kurang begitu halus Pak Ustadz.
7: Oh tidak apa-apa. Tidak monggo apa-apa. Pak Abdullah ini Pak.
10: Begini Pak Ustadz. Di dunia ini cinta sejati ini ya bukan hanya sekedar memiliki gitu ya.
7: Cinta sejati bukan sekedar memiliki.
10: Cinta bukan hanya sekedar memiliki ya Pak Ustadz.
7: Lalu bagaimana Pak?
10: Cara mencari cinta sejati yang sebenarnya Pak Ustadz. Letaknya di mana? Ada di rumah tangga? Apa gimana? Cari cinta yang sejati di pertemanan, di keluarga.
7: Baik.
10: Di era global ini.
8: Zaman now, betul.
7: Siap.
10: Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat semuanya.
8: Amin.
10: Dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Di mana cari cinta sejati sekarang ya Ustadz ya? Banyak sekali Gen Z yang saat ini merasa untuk menunda pernikahan karena belum menemukan seseorang yang tepat untuk dirinya. Nah, ini dia. Susah kayaknya ya ketemu cinta sejati ini sekarang ya.
8: Susah.
7: Iya, monggo mungkin dua pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Pak Rahman dan juga Pak Abdullah baru saja ini.
8: Terima kasih. Yeah,
7: mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu, silahkan Ustadz.
8: Yang pertama tentang wanita yang menceraikan suaminya. Mm-mm. Di dalam agama sudah diatur, Mbak Malupi,
7: yeah,
8: bahwa hak untuk menceraikan ada dua. Mm-mm. Yang pertama suami, yang kedua hakim. Nah, ketika suami diceraikan oleh istrinya, ya tidak ada pengaruh apa-apa, tidak sah. Mm-mm. Dalam agama. Maka dari itu tadi itu sudah saya sampaikan,
7: okay,
8: kita ini adalah berpasangan, tidak boleh semau gue. Yang suami tidak boleh otoriter, yang istri juga tidak boleh terasa rendah, sama seperti itu. Maka di dalam agama sudah diatur, untuk hak cerai itu hanya dua, yaitu suami dengan hakim. Ketika istri mau bercerai, maka beliau harus menyampaikan kepada hakim. Nanti hakim yang memutus perceraian, namanya cerai gugat. Kalau yang punya hak aslinya itu adalah suami. Jadi walaupun istri itu satu hari menceraikan suaminya 100 kali, tidak ada masalah dalam keluarga, dalam agama ini. Tidak jatuh talaknya.
7: Okay. Ya, enggak jatuh talak, tetap ya.
8: Tetap
7: masih dalam ikatan pernikahan.
8: Walaupun suaminya diam, walaupun suaminya ngomong yang lain, tidak ada pengaruh. Jadi sebaiknya untuk hal-hal yang tidak disutai tadi, orang ini kadang-kadang kan begini ya Mbak Balupi. Mm-hmm. Awal-awal nikah itu kan tai kucing rasa coklat gitu ya. Iya, nanti di tengah-tengah itu bisa terbalik itu nanti.
7: Okay.
8: Bisa terbalik, bisa coklat rasa tai kucing. Yang betul ya tai kucing rasa tai kucing, coklat-coklat seperti itu. Supaya apa? Di dalam rumah tangga ini tetap kokoh, maka pahami dulu tentang agama-agama ini, bahwa di dalam agama itu sudah ada kewajibannya, sudah ada haknya. Maka sebaiknya istri-istri atau suami-suami jangan keburu mengambil keputusan yang itu nanti akan merepotkan kita di dalam rumah tangga. Saya kira perlu musyawarah itu tadi. Tidak boleh diputus begitu saja, atau istrinya karena sangat kuat di dalam rumah tangga, mm-hmm, membiayai sampai saya bisa menceraikan kamu seperti iya itu.
7: Saya bisa hidup sendiri.
8: Iya, kayak begitu. Maka ini pilar empat ini, mm-mm, harus betul-betul diterapkan, mm-mm, supaya tidak goyah rumah tangga. Kalau rumah pilarnya tidak ada, kan roboh Mbak Walupi ya. Seperti itu. Yang kedua tadi tentang cinta sejati. Nah ini yang sulit dijawab ya. Iya. Man ahabba syai'an kathura dikruhu. Seperti itu tanda-tandanya. Tanda-tandanya barang siapa yang cinta kepada sesuatu banyak disebutkan seperti itu. Mm-hmm. Sebetulnya cinta yang sejati itu tidak bisa diucapkan saya cinta kepadamu. Tidak seperti itu. Akan tetapi perlu praktek. Prakteknya itu kan ada gestur cinta sejati dan tidak. Maka ketika pasangannya dalam keadaan lemah, maka akan menguatkan. Ketika pasangannya dalam keadaan sakit, maka akan berusaha mensehatkan. Seperti itu. Kalau sudah cinta sejati ini hilang, maka dia tidak punya mawaddah warahmah seperti itu. Mawaddah warahmah ini kan modal daripada sakinah. Ya, mawaddah itu adalah cinta kasih yang menumbuhkan bagi orang yang dicintai itu bahagia. Ya, orang yang mencintai bahagia. Misalnya saya mencintai istri saya, pokok saya bahagia itu namanya mawaddah. Tapi kalau rahmah itu saya mencintai istri saya supaya istri saya bahagia, sebaliknya. Maka ini harus digabungkan antara yang mencintai dengan yang dicintai, namanya sakinah. Jadi sebetulnya doa itu cukup semoga keluarganya sakinah gitu. Iya, cukup. Karena sakinah itu kumpulan dari mawaddah dan rahmah. Jadi kalau mawaddah itu yang bahagia yang mencintai, okay. Kalau rahmah itu yang bahagia yang dicintai. Maka di situ nanti akan ada cinta sejati. Kalau sudah sakinah. Sakinah itu kan tenang dalam bahasa agama. Modalnya mawaddah dengan rahmah. Seperti itu. Maka singkatan samawa itu juga bulat saya repot ya.
7: Sebenarnya didoakan sakinah gitu aja cukup ya.
8: Sudah cukup. Ustaz. Iya, karena itu gabungan antara mawaddah warahmah. Kan dalam ayat itu kan litas kunu ilaiha. Tujuan orang nikah kan litas kunu ilaiha, supaya sakinah. Diteruskan ayat itu wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Yang ini harus diusahakan, yaitu cinta kasih yang itu menimbulkan kebahagiaan terhadap yang mencintai dan yang dicintai. Itulah namanya sakinah. Dan sakinah tidak harus kaya. Sakinah tidak harus bahagia terus. Ya biasa ada naik turun seperti itu. Yang penting ada ketenangan batin, ketenangan jiwa. Nah di situ insya Allah akan ada cinta sejati sebetulnya antara pasangan suami istri tersebut. Seperti itu, mohon maaf kalau ada yang keliru.
7: Baik Ustaz, nah ini memang dan saat ini sepertinya banyak sekali generasi-generasi yang saat ini sudah waktunya menikah ini menunda pernikahan begitu ya Ustaz.
8: Gitu,
7: karena ya itu tadi, merasa belum menemukan cinta sejatinya, belum menemukan orang yang tepat. Dan daripada saya menikah dengan seseorang yang tidak saya harapkan, mending gak usah nikah sekalian. Nah banyak yang mungkin punya pemikiran seperti itu begitu Ustaz.
8: Begini,
7: nggih, monggo.
8: Itu memang kita harus kita harus ketahui ilmu agama. Apakah di dalam syariat ini cinta itu harus dibangun sebelum nikah atau setelah nikah? Yang ini harus diterapkan dalam generasi kita. Di dalam agama kita, itu cinta itu dibangun setelah nikah, Bapak Lupi. Buktinya begitu. Apa? Ada khitbah. Itu kan? Okay. Ada lamaran. Lamaran itu saja hanya sebatas hal-hal yang tidak diharamkan seperti itu dalam agama. Maka sebetulnya aturan agama ini sudah bagus. Tidak perlu sebetulnya mencari cinta yang sangat sejati sebelum nikah. Seperti itu. Kalau kita memahami agama, sebetulnya ditarik tanda-tanda orang ini nanti baik untuk pasangan saja, kayak begitu. Nanti setelah itu kita sama-sama berdoa, kita sama-sama berusaha untuk mencari cinta sejati itu. Maka menurut saya sebaiknya cinta itu dibangun setelah nikah. Tapi sebelumnya hanya dipantau saja. Kita ini manusia, ya. Kalau Allah yang mentakdirkan lain yang jadi lain, maka yang harus diterapkan itu adalah bagaimana kita ini menerima kodok kodarnya Allah itu dengan sepenuh hati. Jadi itu mohon diterapkan di dalam generasi yang anak sekarang, bahwa ini jodoh saya ini adalah yang dipilihkan oleh Allah untuk saya. Maka saya harus merawat bagaimana menemukan cinta yang sejati, bagaimana mendapatkan ketenangan itu. Tidak harus dibangun sebelum nikah dulu, pas nikah 2 tahun cerai karena dirasa tidak sesuai dengan obsesi yang pertama. Tidak seperti itu ekspektasinya. Maka saran saya sebaiknya carilah cinta setelah nikah saja. Dan kita sama-sama berusaha, kita sama-sama membangun rumah tangga seperti itu.
7: Okay.
8: Tidak akan saling menyalahkan lah seperti itu.
7: Oke, baik.
8: Mohon maaf.
7: Ya, siap. Membangun sebuah cinta di dalam sebuah pernikahan. Ustadz, ada satu pertanyaan. Ini dari Mbak Bunga yang ada di daerah Tempurjo sana. Sebuah pertanyaan yang kali ini disampaikan terkait dengan seseorang yang siap menikah. Betul. Itu jika dia sudah menemukan orang yang dicintai, begitu ya, Ustadz. Tapi bagaimana Ustadz sebenarnya tanda-tanda seseorang yang sudah benar-benar siap menikah? Bukan hanya siap punya pasangan, tapi benar-benar siap menikah. Karena ternyata tadi cinta itu sebenarnya bukan hanya cinta saja yang kita butuhkan dalam sebuah pernikahan. Bagaimana tanda-tanda seseorang yang sudah siap memasuki
8: jenjang rumah tangga.
7: Satu itu, yang kedua terkait dengan cinta yang akan dibangun dalam sebuah pernikahan. Ustadz, yang ditanyakan adalah menikah dengan membangun cinta dalam pernikahan itu seperti membeli kucing dalam karung.
8: Betul, betul.
7: Bagaimana jika kita mempertaruhkan hidup kita dengan menikahi seseorang yang benar-benar belum kita kenal sepenuhnya dan belum kita cintai? Menghabiskan sepanjang waktu hidup dengan seseorang yang belum kita kenal sebenar-benarnya, begitu Ustadz?
8: Iya,
7: lebih
8: iya.
7: Tepatnya demikianlah pertanyaannya.
8: Baik, ini karena sudah perkembangan zaman ya.
7: Okay.
8: Ya, padahal agama ini kan tidak akan lapuk dengan zaman. Maka sebetulnya siapa yang menyesuaikan dengan zaman apa dengan agama? Akan tetapi kita hidup di zaman sekarang, ya mestinya menyesuaikan dengan zaman ya. Tapi jangan lupa masalah agama ini juga sangat penting. Begini, kalau tanda-tanda orang itu sudah siap untuk menikah, itu kan ada hadis Nabi ya, tungkahul perempuan itu dinikahi itu karena empat. Ya, Pak, itu hanya pengelompokan saja. Yang pertama karena dia cantik, yang kedua karena hartanya banyak, yang ketiga nasabnya bagus, yang keempat dia punya agama. Tungkahul mar'ahli arba'in, kayak begitu. Akan tetapi di akhirnya itu, maka disuruh milih yang agama. Inilah bahwa tanda-tanda orang itu sudah matang di dalam keempat hal itu. Tidak mungkin, kita ini tidak sempurna. Kita menunggu nikah sampai cari jodoh yang betul-betul cantik, yang ganteng, yang nasabnya bagus, yang apanya ini
7: agamanya bagus
8: nggak nemu-nemu. Maka di situ Nabi itu suruh milih yang agamanya bagus aja, yang akhlaknya bagus ya, yang apa perangainya bagus, itu saja. Yang lainnya akan menyusul. Ternyata itu rahasianya. Yang ketiga-tiganya ini kan akan hilang. Misalnya cantik, kalau sudah seperti saya ini sudah 26 tahun menikah ya jadi jelek kayak begini. Terus akhirnya yang harta kan sekali waktu bisa bangkrut. Yang nasab sekali waktu juga bisa jadi orang biasa. Tapi yang gak bisa lapuk dengan zaman adalah agama. Maka tanda-tanda itu harus tolak ukurnya adalah agama. Ya baiklah, yang lainnya boleh dibuat sebuah kriteria. Jadi tolong nanti Mbak Bunga dari Tempurojo, kalau menikah tolak ukurnya yang agama saja. Tanda-tandanya dia itu sudah matang dan dia sudah ada kemampuan di dalam finansial, kemampuan untuk ini memanage rumah tangga. Maka kebanyakan kami di dalam bimbingan perkawinan, dalam BRUS itu bimbingan remaja usia sekolah, itu menyampaikan jangan nikah kurang dari 25 yang laki
7: tahun usianya.
8: Iya.
7: Oke.
8: Itu bukan aturan undang-undang ya. Ini karena kurang dari 25 otak laki-laki itu belum begitu kuat untuk menahan beberapa masalah dalam agama.
7: Oh.
8: Iya.
7: Oke. Okay.
8: Tapi kalau perempuan jangan kurang dari 21. Kayak begitu.
7: Tapi sebenarnya di undang-undang kan tidak demikian.
8: Tidak. Ustaz. Iya, tidak. Itu kita hanya penelitian aja ya.
7: Oke, berdasarkan
8: aja,
7: hasil penelitian.
8: Iya, kita ini kenapa sih kok sering cerai? Dulu nikahnya kecil ya? Iya. Iya, terus kita beli kode kayak gitu. Ini kok bagus ya? Nikahnya umur berapa ya? 25. Oh, pantas. Makanya otak ini kalau sudah 25 laki-laki ini enggak menciut lagi, sudah melebar. Maka kalau sudah lebar, apapun permasalahannya kuat begitu loh.
7: Oke.
8: Okay. Ayo begitu. Kalau perempuan itu 21.
7: 21. Tapi kenapa itu tidak dijadikan sebagai acuan untuk membuat undang-undang?
8: Ya, karena tidak, ini kan hanya berdasarkan pengamatan saja. Okay. Bapak Rupi. Kalau undang-undangnya memang 19 tahun itu secara fisik sudah bisa. Akan tapi kan ada anjuran. Kalau bisa jangan hamil dulu sebelum 21.
7: Ya.
8: Nanti setelah 21 silakan. Maksudnya hanya diatur saja ya. Tidak menstop, tidak seperti itu. Kalau laki-laki insya Allah untuk zaman now itu banyak yang di atas 25 sudah, kecuali daerah-daerah pelosok ya, berapa persen aja kayak begitu. Karena masih menempuh sekolah, itu kan selesainya S2 kan kira-kira 25. Itu misalnya 23 selesai S1, masih cari-cari pandangan 2 tahun kan pas kira-kira kayak begitu. Saya sendiri juga 25 nikahnya. Karena harus selesai sekolah dulu kayak begitu. Jadi walaupun saya sudah tua, anak saya masih kecil-kecil, ya enggak apa-apa, kan harus ada yang dikorbankan ya. Di dalam hidup ini ketika ada yang ditargetkan, pasti ada yang dikorbankan. Bapak Lupi misalnya, targetnya jadi pegawai RRI, kan pasti ada yang ditinggalkan di rumah. Suami nunggu.
7: Ya,
8: itu namanya konsekuensi logis dari sesuatu yang kita targetkan. Seperti itu. Maka ya biasa, kalau sudah 25 nikah, sudah umur saya seperti ini 50, anaknya masih kecil-kecil, masih kuliah dan lain sebagainya, tidak masalah. Karena kita ingin membentuk keluarga ini tidak ecek-ecek seperti itu ya. Jadi lebih baik nah seperti itu. Terima kasih, mohon maaf nggih.
7: Baik nggih. Data yang ada pernikahan dini di Kabupaten Jember masih tinggi ya.
8: Memang betul,
7: Ustaz.
8: Iya.
7: Oke. Okay. Nah, itu mungkin juga ada beberapa faktor penyebabnya. Salah satunya mungkin faktor budaya juga. Satu sisi, tetapi juga banyak masyarakat modern yang udah mulai memilih untuk menikah nanti dulu.
8: Sudah banyak.
7: Tapi sebenarnya yang wajar atau yang sebaiknya itu seperti apa sih, Ustaz?
8: Ya itu kan masing-masing selera ya. Masing-masing selera. Sekarang logisnya saja, untuk sekolah sampai kuliah misalnya, itu berapa tahun? Sampai umur 23 kan, 22 ya.
7: Siap.
8: Atau kalau mondok, biasanya kalau dia dimulai dari SD untuk sampai di tingkat aliyah, itu membutuhkan waktu beberapa tahun. Maka belum alim kalau masih umur 19 terus pulang dari pondok belum alim, maka sebaiknya ya seperti itu. Laki-laki ya 25 itu sudah.
7: Oke.
8: Okay. Itu silakan mulai merancang untuk menikah. Kalau tuh sudah dapat rancangan ya monggo. Tapi menurut saya itu tentukan dulu yang global-global, jangan terlalu rumit. Kalau terlalu rumit enggak ketemu-ketemu. Iya, yang global aja. Saya yang penting
7: agamanya kayak gini, bagus gitu ya.
8: Terus globalnya untuk nasabnya kayak gini, enggak usah enggak nyerempet-nyerempet ini juga enggak apa-apalah. Nanti akan kita pikirkan setelah nikah seperti itu.
7: Okay.
8: Nanti kalau sudah seperti itu kebiasaannya, kita banyak tawakal lah. Apapun yang akan terjadi di dalam keluarga itu, kita siap. Okay. Ya, seperti itu.
7: Baik, nggih. Coba kita terima penelpon selanjutnya untuk pagi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Retno sama Pak Ustaz.
7: Iya. Dengan siapa ini, Pak?
11: Dari Pak Jaya di Jenggawa.
7: Oke. Pak Jaya, selamat pagi.
11: Iya, pagi. Ya. Alhamdulillah.
7: Pak Jaya, iya, Pak Jaya sudah menikah, Pak?
11: Sudah
7: ternyata Ustaz.
8: Lihat suaranya sudah.
7: Oh, suaranya udah kelihatan kalau udah menikah ternyata ya. Baik, Pak Jaya, ada yang ingin ditanyakan kepada Ustaz pagi hari
11: iya.
7: ini?
11: Memang telepon mau tanya, Pak.
7: Oh iya. Baik, monggo-monggo silakan.
11: Iya, assalamualaikum Ustaz.
8: Mau tanya warahmatullahi wabarakatuh.
11: Yang pertama itu kan sekarang ada banyak ini ya, apa? Kalau memang didasarkan pernikahan tuh harus dengan mufakat, musyawarah sebagainya. Bagaimana kalau mungkin para pasangan ini atau pasangan baru atau pasangan lama gitu ya, mereka bermufakat bahwa sekarangnya lagi booming adalah chat free atau nggak punya anak aja gitu, lebih enak kita fokus dengan kita. Tapi mereka udah mufakat. Ini gimana Ustaz secara hukum Islam yang pertama? Yang kedua, kadang ada ini kalau kita lihat fenomena yang ada gitu ya, tentang perceraian di Indonesia. Mungkin di Jember katanya paling banyak katanya gitu.
8: Lumayan.
11: Masalah ekonomi barangkali gitu ya. Nah, kalau mungkin barangkali memang kalau istri sudah ribuan kali ngomong cerai, tapi memang kan alatnya ada di suami.
8: Betul.
11: Tapi bagaimana
8: betul.
11: Jika tiba-tiba kadang ada orang yang ini Ustaz memakai shortcut, tiba-tiba sudah ada suami santai-santai nih. Tiba-tiba sudah ada surat cerai datang ke dia itu.
8: Oh, relis panggilan dari pengadilan.
11: Gimana ini ceritanya? Dari pengadilan, pengadilannya apakah ini sudah memutuskan dengan benar atau memang ada syarat-syarat lain yang memang tidak dipenuhi oleh si suami atau si istri memakai shortcut yang lain gitu. Dan ini secara hukum Islam bagaimana? Gitu, terima kasih Ustaz.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya, baik, terima kasih Pak Jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz bisa ditanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Jaya.
8: Pak Jaya yang lagi booming childfree.
7: Iya.
8: Tidak punya anak gitu ya.
7: Oh, kayaknya repot banget ini punya anak.
8: Gimana kalau sepakat itu? Maka harus difahami dulu bahwa tujuan nikah itu adalah kan ada hifdutin, hifdut tanasul. Di dalam agama itu ada tujuan-tujuan pokok yang sangat besar. Nikah itu tujuannya adalah untuk menjaga keturunan. Kayak begitu. Yang
7: salah
8: ini kadang-kadang
7: satunya, tujuan
8: dilupakan.
7: Begitu ya Ustaz.
8: Iya. Itu hifdun nasl namanya, hifdun nasl. Untuk menjaga keturunan. Maka Nabi pernah dawuh itu ya. Tanakahu tanasalu fa inni mubahim bikumul umam yaumal qiyamah. Bernikahlah kalian, beranak pinaklah kalian karena saya nanti di hari kiamat sangat membanggakan ini loh umat saya banyak. Maka kalau diambil benang merahnya, tujuan nikah itu ya untuk menjaga keturunan.
7: Okay.
8: Bagaimana kalau sekarang mufakat untuk tidak punya keturunan? Nah, ini adalah menyalahi sebuah kewajaran agama kayak begitu. Maka sebaiknya itu dikonsultasikan dulu kepada ulama, kepada gurunya, kepada kiainya. Bagaimana kiai, saya ini repot. Kalau hanya repot tidak bisa. Kecuali itu ada misalnya saya mempunyai penyakit ini, kalau punya anak bahaya. Nah ini mungkin oleh agama dibolehkan.
7: Oke. Okay.
8: Ya misalnya apa begitu di kandungannya tidak boleh mengandung dan lain sebagainya. Mm-mm. Di situ. Tapi kalau hanya alasannya repot, saya kira harus agama yang didahulukan. Tidak boleh mendahulukan kerepotannya itu tadi. Orang hidup ini memang repot ya. Orang rumah tangga memang repot. Jadi kembali lagi, semuanya harus dicantolkan kepada agama. Kemufakatan itu akan dibolehkan ketika ada darurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Jadi darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Kalau memang oleh agama itu diperintahkan untuk mempunyai anak secara baik, maka ikuti saja. Masalah diatur silakan. Nah yang susah itu sekarang menyetop sama sekali, nggak ingin punya anak kayak begitu.
7: Pokoknya terus, pengen hidup bersama begitu saja.
8: Alasannya apa? Okay. Apa karena sakit? Kalau hanya karena repot, saya kira tidak diterima oleh agama. Nah, seperti itu. Yang kedua tentang perceraian yang marak sekarang itu adalah cerai gugat, yaitu dari istri untuk menggugat suaminya. Itu sebetulnya setelah saya lihat ya, setelah saya lihat di lapangan, mengapa? Karena yang paling gampang ditempuh itu caranya pakai cerai gugat. Kayak begitu. Begitu suami dituduh tidak benar secara ekonomi, langsung gampang putus itu perceraian. Tapi kalau yang mengajukan suaminya, itu bisa teman saya 21 kali sidangnya itu. Kayak begitu, karena masih dipanggil istrinya, benar suamimu ingin menceraikan, tidak benar, tidak jadi. Tapi kalau sudah yang ngomong perempuan, yang laki-laki saya itu tidak benar kayak begitu. Ini Masya Allah, ini kejadian-kejadian sekarang. Ternyata itu karena gampangnya proses untuk segera cerai.
7: Oke. Okay.
8: Gugat cerai.
7: Jadi pakai itu jalur yang itu gitu ya, Ustaz.
8: Padahal itu kadang-kadang yang ini mencerai suaminya. Di masyarakat seperti itu. Tapi yang membiayai suaminya, kamu aja deh yang maju. Herannya saya, itu sama-sama berangkat berboncengan. Saya tahu sendiri, suami istri berboncengan, sidang ke pengadilan, yang gugat yang ngajukan istrinya. Terus putus, gugat cerai juga. Ternyata masing-masing sama-sama punya pacar. Masing-masing sudah ada persiapannya. Nah, ini anak sekarang tidak memahami bahwa pernikahan itu mu'abadan, selama-lamanya, tidak mu'akotan, tidak hanya sewaktu-waktu. Nah, sekarang itu ada kemufakatan gitu, Mbak Palubi. Jadi kita sepakat cerai, ya oke lah. Dibonceng ke pengadilan bersama. Okay. Ternyata sama-sama
7: sama-sama ingin berharap perceraian,
8: iya,
7: gitu ya.
8: Masya Allah, sampai di situ sekarang gitu.
7: Begitu keluar akta cerainya, bahagia sekarang.
8: Padahal Nabi Dawud itu abghadul halal indallah at-talak. Sesuatu halal tapi paling dibenci oleh Allah itu talak. Nah, orang-orang suka nempuh yang itu. Iya.
7: Oke, baik. Ustaz, ada sebuah komentar ini yang disampaikan dari kolom komentar kanal YouTube RRI Jember. Muhammad Saiful Amin, selamat pagi. Ustaz, saya juga menikah di usia 25 tahun sama dengan Ustaz. Ini adalah usia menikah yang ideal bagi laki-laki. Nah, mungkin Mas Saiful Amin ini juga merasa bahwa pernikahan yang dimulai di usia 25 tahun untuk laki-laki, untuk saat ini pernikahannya juga
8: awet
7: gitu ya, kokoh, lebih kokoh karena kemampuan, ya itu tadi yang disampaikan oleh Ustadz bahwa laki-laki ternyata mempunyai kemampuan berpikir yang
8: sudah
7: lebih
8: mampu
7: matang begitu. Betul, Ustadz, ya, di usia 25 tahun. Oke, baik, matur nuwun sudah hadir di studio untuk pagi hari ini. Sudah jauh-jauh berangkat sebelum subuh supaya bisa nyampe di RRI sebelum jam 5 pagi ini. Nggih, Ustaz, di ujung perjumpaan kita monggo disampaikan closing statement atau kesimpulan dari topik kita untuk pagi hari ini, bahwa jangan sampai kita menikah hanya sekedar karena cinta. Tapi ada 4 pilar yang membangun rumah tangga bahagia, dan ini perlu diterapkan dalam kehidupan rumah tangga. Monggo singkat saja, Ustadz, silahkan.
8: Terima kasih. Closing statement saya, menikahlah hanya untuk menjalankan perintah Allah, karena kita ini dijadikan berpasang-pasangan. Dan tetap jaga janji yang sangat suci tadi, menuju keluarga sakinah. Tentunya untuk menjalankan itu dengan bermuasyarah bil ma'ruf. Dan jangan lupa yang terakhir, di dalam setiap menentukan keputusan harus musyawarah, tapi tolak ukurnya adalah agama, jangan kemauan kita. Jadi seperti itu, terima kasih, mohon maaf.
7: Baik. Okay. Baik, matur nuwun. Sebuah closing statement yang mudah-mudahan membuat kita mempunyai wawasan baru, inspirasi baru, dan keteguhan yang baru dalam menentukan sebuah pernikahan, bahwa menikahlah karena agama.
8: Betul.
7: Begitu nggih, Ustaz nggih. Dan jika agama itu sudah menjadi pedoman dalam sebuah pernikahan, maka insyaallah tadi yang sesuai dengan panjenengan sampaikan, bahwa pernikahan kita akan menjadi pernikahan yang sakinah.
8: Iya. Sakinah kata. Cukup ya.
7: Saya jadi ingat tepuk sakinah gitu.
8: Oh, betul ya. Itu filosofinya ya, empat pilar itu.
7: Oke. Baik, matur nuwun. Kalau begitu, komitmen dan cinta membutuhkan tanggung jawab agar tidak hanya menjadi perasaan yang indah di awal saja, tapi mampu bertahan ketika rumah tangga menghadapi berbagai ujian.
8: Betul.
7: Akhirnya kita harus mengakhiri perjalanan kita untuk Mutiara Pagi. Matur nuwun sekali lagi, Ustaz, untuk hadir di sini. Saya Rena Palupi bersama dengan rekan Kuku. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi saudara pendengar Buletin Pagi RRI Jember untuk hari ini Senin 24 Agustus 2026. Tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban meninggal dunia dalam upaya pencarian korban kecelakaan kapal nelayan KLM Pantes. Lahan di sekitar objek wisata Kawah Wurung, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso, dilanda kebakaran. Dan saudara, berita tersebut merupakan berita utama yang kami akan rangkai dengan berita. Kawasan wisata Bromo kembali dibuka untuk kunjungan wisata. Dari Studio Pro 1 Panjaitan 61 Jember, inilah Buletin Berita Pagi selengkapnya bersama saya, Retno Palupi. Saudara, kita akan awali dari berita pertama untuk pagi hari ini, di mana tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban dengan kondisi meninggal dunia dalam upaya pencarian korban kecelakaan kapal nelayan KLM Pantes. Korban teridentifikasi sebagai Muhammad Solihin, 34 tahun, warga desa Mojosari, Kecamatan Puger, Jember. Dari total 5 penumpang KLM Pantes, tercatat 1 orang selamat, 2 orang meninggal, dan 2 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Selengkapnya, Gea Debora melaporkan.
1: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan kapal nelayan KLM Pantes yang terbalik akibat diterjang ombak di perairan Paseban, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember memasuki hari kelima. Pada hari Minggu 23 Agustus 2026, tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban dalam kondisi meninggal dunia. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi Imade Oka Astawa menjelaskan informasi penemuan awal diperoleh dari laporan nelayan setempat. Onsin Koordinator Basarnas S. Jeviansa Putra Pratama melaporkan langsung perkembangan terkini di lapangan mengenai proses evakuasi tersebut.
2: Hari ini, hari kelima, perkembangan penemuan kecelakaan kapal KLM Pantes yang terbalik karena terhantam ombak saat mencari ikan di perairan Paseban, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. Alhamdulillah, satu korban atas nama bernama Solihin, kita tim SAR gabungan bersama warga dan keluarga berhasil mengevakuasi korban dalam kondisi meninggal dunia dengan jarak 10 nautical mil dari LKK dan heading 105 arah timur. Selanjutnya, korban kita evakuasi ke rumah duka. Dengan ditemukannya satu korban, maka dua korban masih dalam proses pencarian. Tim SAR gabungan tetap melakukan pencarian dan penyisiran di seputaran pesisir pantai dan melakukan penyisiran di laut dengan dua SRU. Satu SRU penyisiran di pesisir pantai dan satu SRU kita lakukan penyisiran di laut. Untuk kendala di lapangan yaitu tinggi gelombang, kami dapat informasikan gelombang maksimum di seputaran pantai selatan yaitu 2,5 meter dan kecepatan angin hingga kurang lebih 15 knot. Demikian informasi yang kami dapat sampaikan.
1: Pencarian terus dilakukan secara optimal dengan melibatkan Pos SAR Jember, BPBD Jember, BPBD Lumajang, Polairut, TNI Angkatan Laut, TNI, Polri, PMI, relawan hingga nelayan setempat. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Saudara, kebakaran melanda kawasan lahan yang ada di sekitar objek wisata Kawah Wurung, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso, dan terjadi pada hari Sabtu 22 Agustus 2026 malam. Kobaran api menghanguskan vegetasi di kawasan tersebut hingga mencapai luasan hektaran. Api bahkan nyaris mendekati perkebunan kopi milik warga yang berbatasan langsung dengan area terdampak. Kepala Desa Kalianyar, Kecamatan Ijen, Muhammad Fauzi, membenarkan kejadian tersebut dan ia mengatakan luasan lahan yang terbakar belum dapat dipastikan secara rinci, namun diperkirakan mencapai beberapa hektar. Terkait penyebab kebakaran, pihak terkait hingga saat ini belum

dapat memastikan sumber api. Namun Fauzi menduga bahwa kebakaran tersebut berkaitan dengan sisa-sisa kebakaran sebelumnya. Lokasi kebakaran juga sempat menimbulkan kekhawatiran karena berjarak sekitar 1.000 hingga 2.000 meter dari pemukiman warga. Upaya pemadaman menghadapi kendala medan yang cukup ekstrim. Meskipun pemerintah desa telah melaporkan kejadian tersebut kepada Dinas Pemadam Kebakaran, kendaraan pemadam tidak dapat menjangkau seluruh titik api akibat akses menuju lokasi yang cukup sulit. Saudara, Satuan Reserse Kriminal Polres Situbondo, Jawa Timur mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang ada dan terjadi di kawasan kuliner Burnik City, Kelurahan Dauhan, Kecamatan Situbondo. Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Selimat Akmal mengatakan bahwa unit Resmob Satreskrim Polres Situbondo mengamankan seseorang pria dengan inisial AS 31 tahun di rumahnya di wilayah Desa Ardirejo, Kecamatan Panji. Kasus tersebut bermula saat sepeda motor Honda Vario bernopol P5936FJ milik AF 36 tahun diparkir di kawasan Burnik City. Saat itu anak korban bersama dengan teman-temannya sedang bermain dan mandi di sungai. Sekitar 30 menit hingga 1 jam kemudian korban hendak mengambil sepeda motor, namun kendaraan tersebut sudah tidak ada di lokasi parkir. Polisi selanjutnya mendapat informasi mengenai keberadaan tersangka yang telah kembali dari Kalimantan. Tim unit reaksi cepat Satreskrim kemudian melakukan penangkapan terhadap AS di rumahnya. Saudara, kawasan wisata Bromo kembali dibuka untuk kunjungan wisatawan mulai Kamis 20 Agustus 2026 kemarin. Pembukaan kembali ini menjadi kabar baik tentunya bagi para wisatawan dan pelaku jasa wisata, termasuk yang memanfaatkan akses melalui wilayah Kabupaten Lumajang. Sebelumnya, kebakaran di kawasan TNBTS berhasil dipadamkan sepenuhnya setelah berlangsung selama 13 hari. Penanganan dilakukan melalui operasi terpadu yang melibatkan Kementerian Kehutanan, Balai Besar TNBTS, Manggala Agni, BNPB, BPBD, TNI, Polri, Masyarakat Peduli Api, pemerintah daerah serta berbagai pihak terkait. Pembukaan kembali kawasan wisata dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kondisi kawasan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan pengunjung dan petugas. Kepala Balai Besar TNBTS Insinyur Rudianta Cahya Nugraha menghimbau masyarakat, wisatawan, pelaku jasa wisata dan pihak terkait untuk tetap mengutamakan keselamatan serta mematuhi ketentuan selama berada dalam kawasan wisata yang kembali dibuka. Dan saudara, buletin pagi hari ini kami siarkan melalui program 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan juga melalui channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Saudara, Kabupaten Banyuwangi kembali dipercaya menjadi daerah percontohan nasional dalam penanganan kemiskinan. Kementerian Sosial atau Kemensos menetapkan Banyuwangi sebagai lokasi piloting program pemberdayaan dan pengentasan sosial ekonomi atau PPSE untuk mengembangkan model pemberdayaan keluarga penerima manfaat agar mandiri secara ekonomi. Penunjukan tersebut disampaikan oleh tenaga ahli Menteri Sosial Andi Kurniawan dalam rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan bersama Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani dan juga jajaran perangkat daerah lainnya.
Program PPSE akan menjadi model nasional yang nantinya direplikasi di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Andi mengatakan Banyuwangi dipilih karena dinilai telah berhasil menjalankan piloting digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos. Program tersebut sebelumnya dikembangkan di Banyuwangi sebelum akhirnya diperluas ke 43 kabupaten kota di Indonesia. Saudara, kekayaan alam Kabupaten Jember yang melimpah dengan beragam hasil bumi seperti komoditas pertanian disimbolkan dalam ancak atau gunungan. Puluhan ancak yang penuh dengan hasil panen tersebut nantinya akan yang telah diarak dalam kirab ancak agung yang sekaligus menjadi simbol rasa syukur terhadap hasil bumi yang melimpah. Laporan reporter RRI Jember Gia Debora yang kami rangkum dalam paket news feature Kirab Ancak Agung.

0: Asmara Kirab Ancakagung di Kabupaten Jember, Jawa Timur tidak hanya menghadirkan kemeriahan budaya, tetapi juga menjadi ruang untuk menampilkan kekayaan hasil bumi dari berbagai wilayah. Setiap ancak yang ditampilkan membawa cerita tentang potensi pertanian, perkebunan, sekaligus gotong royong masyarakat dalam mempersiapkan perhelatan tersebut. Koordinator UPT Pemandian Patemon Tanggul Dinas Pariwisata Ahmad Amsori mengatakan persiapan ancak dilakukan selama 2 hari, mulai dari mengumpulkan berbagai bahan hasil bumi hingga menyusun dasar ancak. Seluruh proses dikerjakan secara bersama-sama.
1: Terima kasih, nama saya Ahmad Amsori, selaku koordinator di UPT Pemandian Patemon Tanggul. Mewakili dari Dinas Pariwisata dan dari UPT Pemandian Patemon Tanggul.
2: Ya Pak, seperti apa persiapan untuk ikut kegiatan ini?
1: Baik, terima kasih. Persiapan kita lakukan selama 2 hari, di mana persiapan kita dari pengumpulan bahan dan pembuatan dasar ancak. Itu selama 2 hari kita penuh untuk terjadinya ancak ini. Baik, Ancak Agung di sini adalah tentang hasil bumi yang kita tampilkan di sini. Di mana hasil bumi tersebut ada nanas, ada cabai, dan juga ada beberapa yang harus kita siapkan di sini.
2: Ya, ini apakah baru pertama kali ikut atau tahun sebelumnya sudah pernah ikut?
1: Pertama kali ikut.
0: Kehadiran hasil bumi dalam Festival Ancak Agung juga menjadi gambaran keberagaman potensi pertanian masyarakat Jember. Hal tersebut terlihat dari ancak yang dibawa kebun mumbul, yang memanfaatkan hasil pertanian masyarakat di lingkungan sekitar. Koordinator MKSO Kebun Mumbul Juhari menyebut, sejumlah komoditas pertanian turut menghiasi ancak, mulai dari terong, buncis, kacang panjang, buah naga, tomat, lombok, timun, hingga bawang. Selain itu, terdapat pula salak dan tebu yang menjadi identitas utama kebun mumbul.
3: Nama saya Juhari. Kami selaku koordinator kegiatan Festival Ancak Agung ini yang diselenggarakan oleh Kabupaten Jember.
2: Ya Pak, bisa dijelaskan untuk hasil bumi ini berasal dari mana Pak?
3: Ini hasil bumi ini berasal dari masyarakat di lingkungan kebun mumbul.
2: Bapak, ada hasil bumi apa saja?
3: Ini ada beberapa jenis varietas ya, hasil pertanian, ada terong, ada buncis, ada kacang panjang, ada kol, ada buah naga, ada tomat, ada lombok, ada timun, bawang, dan masih banyak lagi ya macam yang lainnya. Buah-buahan juga ada salak, tebu, tapi ikonnya ini tebu, karena kami ini dari kebun mumbul bergerak di bidang perkebunan tebu. Untuk tahun ini kami baru pertama kali diundang oleh Kabupaten Pemda untuk berpartisipasi di kegiatan ini.
0: Sementara itu, semangat serupa ditunjukkan perwakilan Kecamatan Jilbuk dari K3S Gugus 1, 2, dan 3. Dinda Kurniawan Hadi Saputro mengatakan persiapan pembuatan ancak telah dilakukan sejak 2 hingga 3 hari sebelum kegiatan. Bahkan, para peserta harus menyelesaikan persiapan hingga larut malam demi memastikan ancak siap untuk ditampilkan.
4: Saya Dinda Kurniawan Hadi Saputro dari Kecamatan Jilbuk. Kebetulan perwakilan dari K3S Gugus 1, 2, dan 3.
2: Ya, persiapannya untuk ancak ini bagaimana?
4: Persiapannya sangat menarik karena kita sudah persiapkan dari 2 sampai 3 hari sebelumnya. Dan kita lembur sampai malam semalam untuk mensukseskan acara hari ini.
2: Ada berapa ancak yang dibawa?
4: Untuk kita dari K3S Kecamatan Jilbuk, kita ada 3 ancak. Kebetulan satu ancaknya masih OTW perjalanan, seperti itu.
2: Nomor berapa, Mas?
4: Kita nomor dari nomor 593, 592, dan kalau nggak salah 594.
2: Ya, harapannya kegiatan ini?
4: Harapannya kita bisa memeriahkan program-program yang diberikan oleh Bupati kita, bisa menjadikan Jember lagi lebih maju lagi, pastinya dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia.
0: Ancak Agung pun menjadi lebih dari sekedar perayaan budaya. Di balik kemeriahan setiap ancak terdapat kerja bersama masyarakat, keberagaman hasil bumi, serta upaya memperkenalkan potensi daerah. Dinda berharap keterlibatan masyarakat dalam kegiatan tersebut dapat turut menyukseskan berbagai program pemerintah Kabupaten Jember sekaligus memperkuat citra Jember sebagai daerah yang kaya akan potensi budaya dan hasil pertanian. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
5: Baik, saudara, kita beralih ke berita olahraga. Berita olahraga. Berita olahraga.
6: Saudara, Geopark Run Series 2026-2027 resmi dibuka dan dimulai dari kawasan Geopark Ijen Banyuwangi pada hari Minggu 23 Agustus 2026 kemarin. Sebanyak 839 pelari dari berbagai daerah yang ada di Indonesia mengikuti Ijen Geopark Run dengan menyusuri lintasan pegunungan di kawasan Paltuding. Ajang Sport Tourism ini mempertandingkan 3 kategori, yakni 21K, 10K, dan 5K. Para pelari menikmati rute yang melintasi kawasan Geopark Ijen dengan udara pegunungan yang sejuk dan panorama alam khas dataran tinggi. Lintasan tersebut menjadi daya tarik utama bagi para peserta yang datang dari berbagai provinsi. Bupati Ipu menambahkan bahwa Ijen Geopark Run menjadi bagian dari kalender Banyuwangi Attraction 2026 di kawasan Ijen. Setelah ini Banyuwangi juga akan menggelar Ijen Green Trail Run dari Banyuwangi Ijen Geopark Downhill pada September mendatang. Saudara, dunia sepak bola Portugal berduka setelah Kevin Castro meninggal dunia pada usia 25 tahun. Castro meninggal dunia usai mengalami kondisi medis darurat ketika memperkuat Real Sport Club dalam pertandingan persahabatan melawan Estrela da Amadora. Gelandang muda tersebut tiba-tiba kolaps sekitar menit ke-10 pertandingan yang berlangsung di Estadio das Seixas, Malveira pada hari Sabtu 22 Agustus 2026 kemarin. Castro langsung mendapatkan pertolongan dari tim medis kedua klub yang berada di lokasi pertandingan. Upaya resusitasi dilakukan di lapangan termasuk dengan penggunaan defibrilator sebelum sang pemain akhirnya dibawa ke rumah sakit oleh layanan darurat. Namun seluruh upaya penyelamatan tersebut tidak berhasil. Federasi Sepak Bola Lisbon dan Real Sport Club kemudian mengkonfirmasi bahwa Castro meninggal dunia setelah kejadian tragis tersebut. Kabar duka ini langsung mengguncang sepak bola Portugal dan klub yang baru saja diperkuat oleh Castro pada musim 2026-2027. Tuntas sudah informasi yang dihimpun oleh tim redaksi dalam buletin untuk pagi hari ini. Saya Retno Palupi bersama dengan rekan Kuku serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar, bahagia sekali pagi hari ini kita kembali bersama dengan Anda. Bagaimana kira-kira perjalanan kita untuk pagi hari ini? Yang jelas pagi hari ini ada yang menarik di RRI Jember. Apakah itu? Ya pendengar, untuk kali ini RRI Jember kembali melaksanakan RRI Fest. Banyak sekali agenda kegiatan yang sudah terangkai untuk Anda, di mana nanti hari ini adalah openingnya 24 Agustus dan akan dilaksanakan sampai dengan 11 September 2026. Akan ada bazar dan pasar murah, lalu ada tes kesehatan gratis, ada donor darah, senam bersama, jalan sehat, bintang radio RRI, dan juga penyulutan obor, serta ada pentas rakyat. Apa saja ya? Yang jelas jangan lewatkan, ini sudah terbangun, sudah berdiri maksudnya tenda-tenda UMKM di sepanjang halaman RRI Jember. Anda bisa datang, Anda bisa ikuti bazar dan pasar murah, dan serta ada pentas rakyat, di mana ini akan dilaksanakan tanggal 24 sampai dengan 9 September. Lalu pada tanggal 30 nanti kita akan ikuti senam bersama, jalan sehat, ada cek kesehatan juga, dan tanggal 3 September akan dilaksanakan donor darah. Itu dia timeline-nya ya pendengar ya. Tanggal 7 sampai 8 akan ada penjurian bintang radio, dan tanggal 11 kita akan lakukan penyulutan obor sebagai memperingati Hari Radio dan ulang tahun RRI. Tetaplah bersama dengan kami, jangan lewatkan kesempatan-kesempatan menarik untuk datang ke RRI Jember. Ada apa aja? Waduh, cukup meriah ini sepertinya ya. Yuk ramaikan RRI Fest RRI Jember 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan?

Iya, pendengar, kita masih ada di bulan Agustus 2026. Tentunya kita juga masih memperingati, merayakan kemerdekaan Republik Indonesia dengan berbagai macam kegiatan. Nah, untuk Anda yang ada di Kota Jember, kegiatannya apa nih kira-kira? Yang ada di Banyuwangi, apa nih kira-kira? Banyak ya, tapi rata-rata ya itu tadi lah, lomba kebersihan, lomba-lomba olahraga, permainan-permainan tradisional yang mulai kembali digalakkan di Kabupaten Situbondo, berbagai macam hal. Kami ingatkan kembali pendengar bahwa RRI Jember sedang akan melaksanakan RRI Fest yang akan di-launching untuk hari ini 24 Agustus 2026 yang akan dilaksanakan hingga 11 September 2026. Datang dan ramaikan karena sepanjang pelaksanaan RRI Fest akan ada UMKM yang ada, Anda bisa mengikuti bazar dan juga pasar murah tentunya. Kita coba menuju ke Banyuwangi, pendengar. PT KAI menyiapkan rest area sekaligus kantong parkir di kawasan stasiun Ketapang sebagai upaya untuk mengurai kemacetan menuju ke pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Rencana ini menjadi hasil pembahasan bersama dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi saat menghadapi kepadatan lalu lintas yang sering terjadi pada musim libur atau peak season. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestadani, mengatakan bahwa keberadaan kantong parkir baru diharapkan akan dapat mengurangi kendaraan, terutama truk yang selama ini berhenti di bahu jalan menuju ke pelabuhan. Dan kondisi ini menjadi salah satu penyebab antrean panjang saat volume pemberangkatan meningkat. Menurut Bupati Ipu, fasilitas tersebut nanti akan melengkapi kantong parkir yang telah tersedia di kawasan pelabuhan Ketapang dan pelabuhan Tanjung Wangi. Pemerintah daerah juga terus mendorong solusi jangka panjang melalui peningkatan infrastruktur akses menuju ke pelabuhan. Sebelumnya, Pemkab Banyuwangi telah mengirim surat kepada Kementerian Perhubungan yang berisi usulan pelebaran jalan menuju pelabuhan Ketapang, penguatan kapasitas dermaga, hingga percepatan pembangunan jalan tol Besuki Banyuwangi. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi kepadatan kendaraan saat arus penyeberangan meningkat. Nah, pendengar, di sisi lain peningkatan kapasitas dermaga juga untuk kali ini sudah mulai dilakukan di ASDP Indonesia Ferry. Sepasang dermaga di Pelabuhan Ketapang dan juga Pelabuhan Gilimanuk sedang ditingkatkan spesifikasinya agar dapat melayani truk dengan kapasitas yang lebih besar. Advisor Direktorat Komersial PT KAI Suharyono mengatakan perusahaan memiliki sekitar 10 hektar lahan di kawasan stasiun Ketapang yang nanti akan dioptimalkan. Selain menjadi rest area dan kantong parkir, kawasan tersebut juga dirancang sebagai pusat kuliner untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ki naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
2: Kok dodolan ora iso ngalah? Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
4: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Pioneer dalam rangka memperingati hari ulang tahun RRI atau hari ulang tahun radio ini juga ya. Yang jelas RRI Jember menggelar RRI Fest dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Festival ini akan dilaksanakan mulai 24 Agustus sekali lagi sampai dengan 9 September dan dirancang lebih interaktif karena melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk bisa mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia. Nah, pendengar, Kepala LPP RRI Jember Anak Agung Gede Ngurah Esos MSI menjelaskan bahwa RRI Fest ini bukan sekedar ajang hiburan, tetapi menjadi wadah silaturahmi rami inklusif yang mempertemukan RRI dengan pemerintah, komunitas disabilitas, mahasiswa hingga masyarakat secara luas. Dan pendengar, nantinya dalam pelaksanaan RRI Fest ini akan ada bazar karena memiliki konsep terintegrasi yang berlangsung lebih lama dari tahun-tahun sebelumnya. Nanti yang jelas ada ajang pencarian bakat legendaris bintang radio yang juga akan dilaksanakan untuk bulan Agustus ini ya pendengar ya. Seleksinya nanti akan dilaksanakan September. Yang jelas pihak panitia mengajak masyarakat luas di wilayah kerja RRI Jember, Jember, Lumajang, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, nah turut hadir memeriahkan rangkaian acara secara langsung atau memantau pembaruan informasi melalui akun Instagram resmi RRI Jember. Jangan lewatkan ya untuk datang ke RRI rame-rame buat apa? Ramaikan bazar di RRI Jember, bazar dan UMKM pasar murah yang akan dilaksanakan dari tanggal 24 sampai dengan 9 September 2026 nanti.

7 waktu Indonesia Barat, pagi hari ini kita akan segera bergabung dengan program Matiga Jakarta mengikuti perkembangan informasi seputar tanah air dan juga manca negara.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
1: Satuan lahannya.
2: Pemerintah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Program intensifikasi pertanian berhasil meningkatkan produksi beras di sejumlah daerah. Pakistan dan Iran membalas upaya perundingan damai dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah menerbitkan peraturan